Waya woro-woro jam pitu isu mare aku neng Ayu Arta. Pemkab Bangkalan mastekno persediaan pupuk subsidi nang wilayahi aman sampai akhir tahun iki. Kepala Bidang Sarpras Dinas Pertanian Perikanan lan Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan Abu Said nyatakno jatah alokasi pupuk subsidi teko pemerintah saiki ono sekitar 33.000 ton, yaiku jenis pupuk urea NPK, barek pupuk organik. Hal iki didukung barek ono 112 kios pupuk sing ono nang 18 kecamatan setempat. Nyandak kabar liane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pemerintah barek lembaga terkait liane terus ngelaksanakno penanganan secara simultan ngatasi dampak kemarau sing kedaden nang 24 kabupaten kota nang Jawa Timur. Berbagai langkah lan upaya wis dilakokno diantarane lewat operasi modifikasi cuaca OMC, pengeboran sumber banyu lan distribusi banyu resik. Iku mang caning woro-woro jam pitu isu mare aku ning Ayu.

Caning, saiki wis tanggal 23 ya, 23 September. Ben taun niku kira-kira ana peringatan apa ya? Ada peristiwa penting apa yang kita peringati ngono ya to? Nah, iki aku wis ana datane. Dadi 23 September ya, di tiap tahunnya itu ada yang namanya Hari Maritim Nasional. Terus mari ngono iku gawe tingkat nasional ya atau nang Indonesia. Nah, nek sing gawe tingkat global iku ono sing arani Hari Bahasa Isyarat Internasional.

Nah, Cak Ning, dadi gawe dino iki Hari Maritim Nasional, ini momentum untuk mengingat kembali potensi besar dan pentingnya sektor kelautan gawe pembangunan nasional, ekonomi, barek pertahanan bangsa. Ngene, Cak Ning. Kemudian untuk internasional nih, itu ada yang namanya Hari Bahasa Isyarat Internasional utawa International Sign Language Day, peringatan internasional sing ditetapno barek PBB gawe ndukung lan nglindungi penggunaan bahasa isyarat demi pemenuhan hak asasi manusia bagi komunitas tuli.

Caning nek ngomongno soal Hari Maritim Nasional dhewe ya. Dadi peringatan iki menjadi momentum penting gawe ngerefleksikan kembali identitas Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sekaligus menegaskan pentingnya kedaulatan wilayah laut nasional. Nah, sejarah penetapan Hari Maritim Nasional iki berakar teko pelaksanaan Musyawarah Nasional utawa Munas Maritim 1 sing digelar nang Tugu Tani di Jakarta pada 23 September tahun 1963. Nah, forum bersejarah kumang dihadiri mbarek para pemangku kepentingan bahari, akademisi hingga pejabat pemerintah untuk merumuskan arah kebijakan serta visi kemaritiman Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, tekok hasil tekok Munas Maritim ya, kemudian direspon resmi oleh pemerintah di mana Presiden Soekarno kala itu menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional ya. Iki lewat surat keputusan Presiden nomor 249 tahun 2004 kepungkur ya Cak Ning. Nah, langkah iki dijokok gawe mbakar semangat kebaharian bangsa agar tidak membelakangi laut melainkan menjadikannya sebagai fondasi kekuatan ekonomi, pertahanan dan persatuan nasional. Nah, visi kemaritiman ini juga enggak lepas tekok deklarasi Juanda pada 13 Desember tahun 57 yang menyatukan wilayah perairan antar pulau menjadi satu kesatuan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Nah, Cak Ning, peringatan Hari Maritim Nasional ya bentanggal 23 September ini relevan ya hingga saat ini sebagai pengingat akan potensi besar sektor kelautan mulai tekok perikanan, perhubungan laut sampai tata kelola ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Iku mah ya Cak Ning sekilas sejarah singkat Hari Maritim Nasional yang diperingati bentanggal 23 September tiap tahunnya ya. Sing arepe apa jenenge melipir ya, melipir merapat sarapan tak sumangga 0546-2961 boleh utawa sok gabungan nang lain WA ni Propapat RRI Surabaya juga oke ya. Di pagi hari yang cerah ceria kali ini gitu ya toh. Suka ngencinge nyopo-nyopo sing nang kawasan Surabaya, Madura, ya, Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan sekitarnya ya. Suka ngencing samudayani pun monggo sing arepe bungkus-bungkus lontong balap isu iki monggo tak sumangga. Tambahan-tambahan informasi cuaca info lalin nggih sumangga ya apa ning kawasane sampean dewe-dewe ya dulur isu iki apakah juga sama cerahnya kayak Pemuda atau malah wis panas ngene ya toh. Tapi tenang ya habis ini bentar lagi lah ya insyaallah ya kan kita sudah memasuki apa ya kuarane musim penghujan lagi ya. Biasanya nek wis mlebu-mlebu November ya pertengahan Oktober, akhir Oktober, terus mari ngono mlebu nang November iku wis wayahe Novemberin jarine ya.

0: November Rain. Wis kaya iku ya judule drakor iku gak sih? Heeh. Engko sing arepe gabungan ya. Saiki goreng ana sing andok nang warungku. Gak apa-apa ya, kita tunggu-tunggu. Kita tampilkan-tampilkan sing rancak-rancak dulu BBE. Lagi lemah leti lesu ngono ya to. Oh, ana iki sing lari si maneh. Selain Ning Dian, sugeng enjing lontong balap.
1: Lontong balap berempat RRQ Surabaya. Ya pancen ya sih GDW Taning Ayu.
0: Nggih, pancen nyoto Pak Parno.
1: Nyoto tenang. Sedhi pawartosipun ne.
0: Sehat sae alhamdulillah. Mugi-mugi jenengan sekeluarga nggih mengaten. Pak Parno alit sangat, Pak. Alit sangat. Nggih, nek aku teng mriku nggih jelas e. Lah nek jenengan teng kula nggih benten. Niki alit, terus tak rungok-rungokne pokoke tak tahan, tahan ngono pokoke ya. Napa? Hari Maritim menikah 23 September Hari Maritim.
1: Oh, Hari Maritim ulang tahun TNI AL.
0: Hari Maritim Nasional Pak Parno benten kalih TNI, benten kalih napa naminipun momentum TNI AL. Jadi ini ada sendiri nggih. Hari Maritim Nasional Indonesia. Monggo, yuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wis pokoke iki mau tak rungok-rungok nih nelo ya to wis pokoke nek wis Pak Parno yang gabungan itu ya. Tak tamat-tamat nih ya. Tapi yo soyo ilang ngono ya suarane ya. Kita ndak menampik di sini ya toh yang di studio nggih. Memang kalau yang suara kita di sana memang jos-jis ya. Tapi yang dari sana ke sini itu loh ya cuwili bianget aku iki wis to ya. Ya wis nyano caning engko disambung maneh. Awak dhewe rancak-rancak dhisik ya, barek sing jenenge gadis Kalimantan.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita anteni ya, sing arepe bungkus lontong balap gawe sarapan nang omah ya. Utawa sing arepe melipir merapat langsung nang warungku ya tak sumanggakne. Ngene ya Cak Ning. Dadi sing arepe sarapan monggo-monggo katuran ya. Aku wis menyediakan banyak porsi di hari ini ya. Aku wis banyak menyediakan mangkok-mangkok sendil itu dan piring-piring sendil itu ya. Gawe nyepaki sampean kabeh para pecinta lontong balape Pro Papat RRI Surabaya. Oke, para bunda-bunda sing gak sempet masak isu iki gak belanja ning Ayu. Oh, gak popo ya wis sarapan ning kene wae. Lah warungku ya wis tak buka bleket mang isu iya to. Pokoknya rebo iki kudu semangat ya. Mas Yota, saiki wis merapat nang tanggal tuwek ya. Tanggale wis gak eno maneh. Tanggale wis tanggal tuwek, ngono ya Cak Ning. Jangan lupa, meskipun tanggal tua kita harus happy-happy. Besok insyaallah ada yang namanya live goyang dangdut ya. Goyang dangdut. Dadi mana sing arepe happy-happy bareng kita semuanya boleh ya melipir merapat di kawasan Pemuda 82 Surabaya. Dadi gak ono alasan maneh ning Ayu lagi tanggal tua, lagi ini itu ngono tidak ya, harus happy, setiap hari harus bahagia nggih. Polae nek bahagia happy iku energinya positif ya, akan menarik rezeki-rezeki yang lain ya toh. Bunda Ratna lagi masak apa pagi ini? Ning Simmer lagi masak apa pagi hari ini? Boleh absen lo ya. Biasane ngene iki Bunda Ratna lagi rewebek ning pawon ya, kabeh dipungkasi, kabeh dimasak. Kabeh dimasak, ranu koni lontong balapku ya.

Sing durung duwe aplikasi RRI dulur, langsung aja ya di-download, diunduh, gratis pastinya di Play Store maupun App Store, namanya RRI Digital nggih, namanya RRI Digital. Bah sampean kate nang Semarang, bah kate nang Lumajang, nang Solo ya to, tetap bisa terus terhubung dengan kita lewat aplikasi RRI Digital nggih. Jadi dimanapun kita berada, senantiasa masih terus bisa silaturahmi lewat udara via aplikasi RRI Digital. Di follow-follow akun media sosialnya, jangan lupa ya. Ngaku pecinta pro papat nih, gak ngefollow akun media sosialnya ya rugi. Sampean follow-follow ya, ayo di follow akun media sosialnya Pro 4 nge. Baik itu Instagram maupun TikTok, namanya Pro 4 RRI Surabaya, hurufnya kecil semua, digandeng semua ya, Pro 4 RRI Surabaya, ndang di follow ejaan tonggo dulur ya toh. Poro kadang sanak family untuk memfollow meramaikan media sosialnya Pro 4 RRI Surabaya ya.

kok nang jam 8 aku gak dhewe, aku gak ijen kaya biasa nih, ana sing ngancani nang warung ya, nang ndi nang pawon maksude. Ya toh, kok gawe sing arepe maam-maam langsung nang kene boleh. Untuk yang mau online juga bisa ya. Engko aku gak dhewe kaya biasane nang jam 8 sampe merapat nang jam 9 ya Cak Ning. Jadi tetep ana kene ya nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Waya woro-woro jam 8 isuk, barek aku ning Ayu Arta. Cak ning informasi pertama terkait barek Pemkot Surabaya masang sejumlah unit alat deteksi gempa bumi alias seismograf sebagai upaya mitigasi bencana lan mantau pergerakan dua jalur patahan alias sesar aktif sing melintasi wilayah Surabaya lan Sidoarjo. Kepala BPBD Surabaya Irfan Widianto nyampekno alat sing dipasang jenis Raspberry Shake RS6D sing duwe keunggulan mampu merekam getaran gempa skala kecil sampai gempa kuat lan dilengkapi kecerdasan buatan AI sing iso ngerekam data secara instan tanpa jeda.

Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya nglibatno 100 perguruan tinggi lan akademi gawe ndampingi pelaksanaan program Kampung Pancasila sing ana nang 1300 RW sak Surabaya. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Surabaya Agus Imamson Haji nyatakno, keterlibatan iki diharapno isok memperkuat Kampung Pancasila lewat dukungan sumber daya teko akademik lan penguatan pendampingan gawe masyarakat. Iku mang caning woro-woro gawe jam 8 isuk ya ketemuan maneng kok nang woro-woro jam 9 isuk.

0: Pro 4 RRI Surabaya CJDW Re. Oke, sugeng enjing ning Ami.
1: Sugeng enjing ning Ayu.
0: Sehat ning Ami.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Rodok cedek bae ya mikrofone ya ning Ami ya. Iya ngono.
1: Rasaku wis banter.
0: Iya, sugeng enjing ning Salsa.
2: Nggih, sugeng enjing ning Ayu.
0: Sehat ning Salsa.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Pak Dewi saiki ketemu maneh ya. Nang warung lontong balapi Pro 4 RRI Surabaya.
1: Iki mang ning Salsa iki mang sak kereta mbek aku.
0: Ngono ta?
1: Tapi ini gak ketemu.
2: Gak ketemu.
0: Oh ngono.
2: Nggih, dereng jodohne ketemu.
1: Mbok gerbong piro sampean mang?
2: Gerbong 6.
1: Oh, wong aku gerbong 4.
0: Tapi nek semunggo ketemu kok gak mlebu, kok gak padha mlebu nang studio.
1: Arek nang jede gak mentas-mentas.
0: Ngono ta, konsep ta. Oh ala, ya wes tukeran nomor HP turung.
1: Durung.
0: Nah, ben-ben mana kan iso iki janjian. Wong ning Ami iki dino-dino ya PP ku ya KRL-an ya. KRL-an ning Ami iki cek ana kanca mlaku. Nang stasiun.
1: Nek ana kanca mlaku aku ya Gojek.
0: Nah,
1: harus njak ngomong.
0: Nah, kaya wingi kan enak VVIP ya re ya. Boleh ana anak wedok ya.
1: Wedok ditutno wingi ku.
0: Ditutno sampe Suramadu.
1: Wis pokoke nek njaluk melek ku ana karepe.
0: Pokoknya anak wedok ne bengi ku ana karepe ya.
1: Karep duro kono.
0: Karepe nang Suramadu, senengane nang Suramadu. Batine anak wedok kapan maneh nang Suramadu.
1: Ngomong to Suramadu.
0: Wong ya krian kene ya ado ya. Gak diniati nemen lah ngono ah.
1: Marung nu video-video ngono ngene sira madu nu. Jadi apike, wong ya. Jane iki wong tuwek ya. Sing apik ku apane ngono. Ngono arek sawenenge.
0: Yo yo ta, jenenge iku ngono. Sunset,
2: sunset.
1: Yo delok muni iku. Yo apike ngono bae.
0: Iya, iku ngono jenenge nek arek jaman saiki ning Ami anak senja.
2: Asik.
0: Polae iku mau nonton sunset.
1: Iya. Masih ning ngejak nang terawas yo ngono. Wong-wong apa jeneng? Jaluk jam 3 awan iku budal. Kutuk kono sok menangi nguni iku jarene.
0: Oh, ngono ta. Loh gak ngono. Nang gone sampean kono iku saiki arang sawah. Biasane ning Ami yo nek gor pengin nonton sunset ae gak usah ado-ado mrono nang Suramadu. Biasane lak wong desa iku lho, ya kan? Nek isu ngono nek pengin nonton sunrise alias matahari terbit iku yo nang sawah. Pengin nonton sing senja-senja ku yo nang sawah. Gak o ngono nang kono arang ah.
1: Iye yo apa jarene?
0: Ya apa apa o.
1: Sawah saiki ku gak ono.
0: Loh, nang ngendi?
2: Bek pabrik.
1: Yo bener ge pabrik.
0: Ngono ta. Lo dadine iku wis tergerus iku.
1: Iya. Ku desa-desa saiki ku akeh pabrik ruah.
0: Wala.
1: Dadine wis pokoke petani ku wis tuwek saiki. Mbuh pangane awak dhewe iki apa?
0: Lah ya mangkana iku. Diupayakno nek petani muda ya harapane lak ngono ya, muga-muga ya
2: diregenerasi.
0: Ngono. Iya. Terus tadi nek nang krian kono iku wis ya wis sithik lah ya. Sing jenenge kaya sawah-sawah ngono iku.
1: Sithik wong biyen iku jamane aku sekolah mlebu aku liwat tuang uwat ya terus aku ya ngono saiki ku wis gak ono tuang isan. Pabrik-pabrik.
0: Ya. Alhamdulillah nang Kediri nggonanku cek cek ono. Yo nek nang Kediri yo lah ya. Yo lah. Pokoke Kediri kono-kono pemene kabupaten Arah Blitar. Iku renes iku. Sawah, bangsa tebu, bangsa pari ngene ku cek akeh. Kene iki soalnya ini mule ngene ku nek isuk ngene ku yo mlaku jalan pagi ngene iku lho. Ngene ku jebus-jebusane yo nang sawah. Longgo nonton ini ngene ku lho matahari terbit ngene ku ambek caring hari aku. Ambek dede. Lah nek nang gonane sampean cak ning Ya to, ya apa? Kaya nang Darjo ngono iku ya apa? Je ono sawah-sawah ngono iku ya. Terus mari ngono Madura ya apa ya?
1: Kaya Madura cek akeh deh.
2: Madura ta sik kuat
0: ya. Lah nek nang Pepe Legi ngene iki ya apa ngene iki?
1: Halo. Londong balap.
3: Londong balap Pat RRI Surabaya ya pancene ya siti-siti pitane
0: pancen nyoto
3: ya nyoto temenan to ning ayu ning amin ning
2: salsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ning.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat-sehat sedaya nggih.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu akbar.
1: Yes yes
3: yes. Yes yes yes.
1: Chandra niku. Nek Chandra niku.
3: Nggih, muga-muga tetep sehat sedaya nggih.
1: Alhamdulillah.
3: Nek sampean tanglet Sidoarjo niku pun okay. Jarang-jarang sawah. Napa malih pepe legi ning.
1: Nggih.
3: Sawahe ditanduri omah.
1: Nggih.
3: Dados perumahan sedaya ning.
1: Nggih.
3: Pun boten nenten sawah, sawahe ditukul larang-larang.
1: Nggih.
3: Saiki biyen ngepe gabah, mepe pari sakniki akhire mepe geger
1: sakniki
3: nek kepengin napa duwe beras saiki akhire nggih nempur ngoten lho ning
1: amangkana niku muga-muga sawah aja entek
3: nggih enteke mboten wong terusé nyetak sawah malih kok sakniki pemerintah niku nyiapne beras niku melimpah ruah ngoten lho ning.
1: Nggih,
3: beritane kan ngoten.
1: Nggih.
3: Mulane masyarakat saniki ditumi beras-beras niku berase melimpah ngoten ning masyarakate
1: nek
3: mangan sego putih, boten sego kuning, sego jagung kaya biyen ning. Nggih. Niku lho ning pancene mae daerah wilayah sekitar Surabaya ngoten sawahe niku petelas sedaya niki. Di perumahan-perumahan.
1: Dadi perumahan nek oleh landasan langsung ditukokno mobil.
3: Nggih. Wong kadang omahe mburi e tuku mobil gak ana parkirane akhire di parkir ngene embong-embong ganggu wong liyane. Ngoten niku lho neng. Nggih, ning niku wau informasi saking
1: Pepe Legi.
3: Pepe Legi. Nek ngene daerahe ning Erik mriko daerah Bojonegoro niku sawah tasik luas, tasik pundi-pundi sawah. Entek mlaku-mlaku ngoten niku lewat galengan. Golek ceplukan.
1: Tasik wonten nggih.
3: Tasik kathah ning.
1: Nggih, ceplukan niku padahal kena damel obat niku.
3: Iye, tipluan. Niku lho neng nae tumbas santen gini supermarket kaya keres kaya tipluan ngoten niku geng-geng damel tombol ta neng. Niku lho sak kilo niku lho 80.000.
1: Lah nggih.
3: Nang Kediri niku enten sing desa niku di anjurne kudu nandur keres.
1: Nggih.
3: Niku geng-geng damel obat pancene.
1: Padahal
3: enten gini
1: keres penek aku cilik aku biyen.
3: Pancene ning.
1: Nggih.
3: Wong sampe anak kula niku gara-gara tangane cuklek lho menek keres.
1: Nggih.
3: Akhire arek tasik kelas 2 SD nggih senengane penekan kan ngene.
1: Nggih. Sempal niku, kan nggih, gampang sempal.
3: Mboten katoke kecantol areke lukur.
1: Lah jenenge cilik yen gandhe wedi, aku pian ngemuh nek pewetit niku ya pinggir kali.
3: Nggih.
1: Belane jekur kali iku lho.
3: Golek keret.
1: Seneng jekur kali cekaur.
3: Nggih. Oh bluron ngene kali ning pian niku senengane. Tapi nggih kaline niku bening ning.
1: Darengan limbal.
3: Nggih, mboten kados sakniki. Sakniki wilayah Krian, wilayah Waru Sidoarjo ngoten niku. Nggih, sawah-sawah muntelas di tepi pabrik, tepi perumahan. Nggih. Jadi niku sing daerah mriki, nek daerah desa-desa seneng ning. Bleper-bleper delok taduran. Nggih. Sawah-sawah tasih kuwata, delok pari niku nek wayah
1: panen.
3: Parine menguning. Teweneng ning. Nek ketiga taduran jagung, taduran kedele, taduran kacang tanah.
1: Nggih.
3: Wonten niku tasih seneng delok taduran ngoten lho ning. Nek wilayah Sidoarjo nggih ampun mengharap enten tanaman royo-royo ne.
1: Nggih.
3: Ya perumahan niku wau ne.
1: Nggih. Monggo lontonge.
3: Kula ning. Nggih, lontong iki kula dume nggih. Nggih. Nggih kagem ning Siti ning Ela ning Istikoro Cak Mulyono Cak Toto. Neng Dian, Neng Iin, Bang Kobar, Cak Polis, kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun, Neng.
1: Sami-sami.
0: Sami-sami.
3: Eh, niki Neng Sasa iki pareke wingi melok-melok siaran ya, Neng ya.
1: Nggih.
3: Nah, iku areke delokan cerdas banget kok iku.
1: Alhamdulillah.
3: Pokoke arek Mojokerto iki omahe pinggir sawah iku tapi areke cerdas.
1: Nggih.
3: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut maneh, lah nek sing siji iki apa ya aja ana sawah. Gini nang iki iki nang dise omahe ya. Halo, Sugeng Encing.
2: Halo, lodong balap. Halo, Neng. Neng Iin. Halo.
0: Neng Iin cuwili suarane. Lanjut mana wes?
2: Balen kepireng.
0: Bu Sari. Sugeng Enjing.
4: Sugeng Enjing lontong balap. RRI pancen nyoto tenan rek.
2: Nggih, nyoto tenan.
4: Pusar enjang ning sengga.
0: Nggih.
4: Ami.
2: Nggih.
4: Ayu.
0: Nggih.
4: Niki wau bakas niku nggih napa?
2: Sawah.
4: Napa ning sawah kene nggih.
0: Nggih, Pusari. Jenengan cilikaken rumiyin volumenipun radio saged?
4: Oh, radionya dikecilkan.
0: Volumenya radio ini. Nanti radio ini masuk-masuk dicelik ini ya. Volumenya.
2: Volume.
4: Sampun, Neng.
0: Sampun. Ben boten feedback teng studio. Nggih, monggo.
4: Nek kula sing gaerah sedati niku, Neng, pun boten wonten sawah belas, Neng. Masalahe napa? Rumiyin teng daerah Gedangan niku kan pewabrik sedaya pindah teng mriku tau dari Rungkut Industri ke daerah Gedangan. Semua tanah-tanah iku digawe kos-kosan, Neng. Dadi boten enten tanah kosong tak injing ngoten ning kaya pawet yang berangkat ing pabrik niku ning sing dodol blonjo lijo niku sangat laris. Dadi sakniki kan pabrike tutup ning
2: pabrik
4: niku. Dadi nggih kos-kosan niku kosong ning.
2: Oh.
4: Saken sing gak ada kos-kosan niku soalnya pabrik pinten niku kosong tutup sedaya niku kados pabrik rambut, pabrik sepatu, pabrik napa niku kan pun tutup sedaya niku.
2: Oh.
4: Tadi nggih tiang-tiang ini ku sing duwe kos-kosan malih alih profesi nih.
2: Oh ala.
4: Keton biyen rapo tak ge kos-kosan ngoten nih.
2: Nggih.
4: Daerah Sidati mriki nggih kados gadane Pak Parno mriku nggih damel perumahan, damel kos-kosan.
2: Nggih.
4: Nggih ngoten niku. Kula mawon bingung biyen iku ate tuku tahu ngoten nyebrang teng ajeng badhe tengene embo ngoten angel masalah napa lari pabrik-pabrik nu kan sang berangkat okay. kerja niku sepedaan. Tapi saniki sepi ning. Nggih ngoten mawon ning lontonge tak bagekno ae wis ge kanca-kanca kabeh. Kanggo ning Salsa. Ning Ami, ning Ayu selamat bertugas. Semoga sehat-sehat ning.
2: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo ning Iin.
2: Halo ning.
5: Halo assalamualaikum.
0: Lah, wis ana hilale ta?
2: Nggih. Nggih, monggo.
5: Oh, tadi udah teriak-teriak lho, Ayu.
2: Nggih, padahal mboten kepireng peles niku suwanten nih. Heeh.
5: Niki sampun.
0: Sampun. Niki saiki jos jis nek saiki. Heeh.
5: Oh, lontong pala pancen nyoto.
2: Nyoto tenan. Lah,
5: ning Ayu, ning Ami, ning Salsa sehat nggih.
2: Alhamdulillah. Nggih.
5: Anak makan kemarin ning In ketemu cuantik.
2: Nggih, niki ning Salsa.
5: Neng Salsa.
2: Nggih.
5: Bas masalah
2: sawah.
5: Sawah nih.
2: Nggih.
5: Nek neng Surabaya kan enggak ada sawah, masa tapi sawah. Kemarin neng Iin kan punya desa.
2: Nggih.
5: Di desa
2: masih
5: nanem tembakau kemarin nge. Terakhir jadi ngunduh baku nih.
2: Nge.
5: Jadi satu tahun bisa mbako, bisa padi, bisa jagung gitu nih. Setahun tiga kali.
2: Nge.
5: Alhamdulillah, biarpun nggak punya pensiun, masih bisa nerima rezeki dari adik ponakan yang nanem kan adik sama ponakan. Makanya tiap bulan kalau nggak sakit itu mesti ke desa.
2: Nge.
5: Kemarin sakit sampai dua bulan. Desa satu bulan, Surabaya satu bulan balik lagi.
2: Nggih. Tapi wingi niku wis mantun ndek desa nggih. Nggawa gedang sak muluke dikukus go nang
5: RW. Yo katanya krunya enak pisannya, katanya padahal kecil-kecil tapi jerone kuning ning ami.
2: Nggih. Alhamdulillah.
5: Kentange yo laris manis, jagunge laris manis.
2: Nggih, pas rekaman ludruk dadi tiange kuwatah.
0: Jagunge muanis ning Iin.
5: Jagungnya manis, Neng.
0: Mau Ayu. Manis kayak sing maam lho.
5: Oh iya, Neng Ayu kan manis pol.
0: Ah ya Allah, ya Allah. Kayak gula lah anakku.
5: Rasanya yang beli waktu ada pasar RRI, Neng Ayu.
0: Oke.
5: Kokola itu, beli di situ. Kata Neng Pur gini.
0: Kan kepanggil toh waktu itu.
5: Ini roti lebaran, ta. Bukan yang pur beli deh RRI kapan waktu ada pasar wala yang ini dateng tapi sebentar toh aku bilang gitu itu 2027 aku bilang gitu ngerti ini roti lebaran yang Ayu padahal roti beli yang RRI
2: Tunggu nang RRI mana
5: iya beli deh RRI tak goreng RRI mana.
2: Nggih. Alhamdulillah nggih keterima sewanten wingi jane krune akeh nggih.
5: Nggih untung tak aturan itu yang ternyata kentange enak katanya.
2: Nggih, kuning.
5: Kentang desa padahal ini.
2: Nggih, tapi kuning enak itu.
5: Kentang kuning. Heeh. Ning lontonge tak bagi nggih ning.
2: Nggih.
5: Kagem Pak Parno, ning Siti, ning Ela, ning Rama, Pak Mulyono. Terus ning Dian, Neng Rama, terus Neng Fitri, Mama Fikri, terus Bang Kobar, terus buat semua pendengar perempat sehat, penyiarnya semua sehat, ye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, wes keterima ya toh. Pokoke neng Iin niki nek ora ketang ngopo ngono wis kelingan warga Propapat ya matur suwun mugi-mugi
2: ketemu kabeh karo guru Lodro.
0: Nah, kapan maneh pokoke neng Iin nek wis waya Selasa awan iki wayahe padha iki kabeh ketemu kabeh.
2: Heeh,
0: padha kumpul kabeh ya ning Ami ya. Pola ya nek rekaman ngene ya.
2: Sak sing nyuting-nyuting bareng.
0: Sak nyuting-nyuting bareng ya keduman. Wis pokoke mbruah berkah ngene ya ning Iin nggih. Heeh. Sing arepe gabungan maneh oh ana maneh. Heeh, lontong balap.
6: Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Lontong balap pro 4. Panceng nyoto
7: nyoto tenan
6: rasa aku iki mang pro 4 apa duduk wis masuk kok gak diangkat-angkat tibake tenan niki dari Pisi Haros Sidoarjo
7: ngene alhamdulillah
6: temen kaleng mriki nggih mboten enten panas sak meter poning wis rapet pet omah kabeh ning ya Allah ya yes, alhamdulillah tonggone akeh rame lek kepengin apa mlaku-mlaku ya wis muteri perumahan ngono ning ada nih tanah itu tuku perumahan kabeh.
7: Ini muka-muka mawon beras murah.
6: Alhamdulillah, disyukuri mawon. Tapi lek mulih neng kampung, yo si alhamdulillah, si ono yo nandur-nandur alpukat, nandur daru jambu si bisa.
7: Pun di kampung neng.
6: Ibu Ponorogo.
7: Oh, Ponorogo juga.
6: Bapakku Lamongan. Pokoknya si ada lah neng kampung. Kalau kakak saya di Bojonegoro juga tambah murah neng nang kono beras aku lek pas dolan ning gone mbakku ngono neng anakku tak kon nggawa karung akeh neng aku tuku beras iku ya Allah sampai anakku mama sampai montor ngek ngopo beras itu limangsak iya papa mumpung
7: murah
6: lah ya apa di sana itu murah neng 11.000 di sini lo 17.000 neng makanya tak ancang-ancang aku lek dolan rono nggawa sakwa Tehning tak buat kafe. Ya Allah, di sini kita yes disyukuri mawon. Yang bisa beli neng.
7: Yang penting sehat.
6: Iya, wes nomor satu itu. Wes gak usah mulu-mulu. Saiki lontongnya tak dom nih bendang sarapan kok sekuwe. Tadi ada Cak Parno, Cak RT selamat pagi. Cak Parno Sugeng Enjang, kali Bunda Eri. Terus ada Bang Kobar, ada Pak Totok sampai jumpa, ada Cak Wandi, ada Bunda Iin, Bunda Kustia, Bunda Kustia Kustian yang saya juga di Bluru gitu. Terus Budian juga. Terus apa ya wis kuabeh kabeh wis tanpa terkecuali sak mangkok. Wis sak piring-piring.
7: Sak piring-piring.
6: Lah imbuh engko ya ben imbuh dhewe.
7: Nggih.
6: Buat ning Ami, ning Ayu, ning sapa iki
7: Salsa. Ya? Salsa.
6: Oh, Salsa rek Ayu, mudah-mudahan cepet pinter, dapat ilmu yang barokah manfaat. Bisa jadi penyiar yang handal.
7: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba wis sapa ya akeh omah akeh pabrik.
7: Iya.
0: Iku wis

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa kel aku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis tak rampungi sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus ae. Dadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku. Sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi diseneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan, mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho, Ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah iso ngurugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awake dhewe iki dadi karya terbaik sampean, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal buka dalan sukses ambek berkah lho, Ning, besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampung ke saiki.

Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi teko kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringe, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian Ore-Ore bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota Ore-Ore.

0: Iya, awak dhewe cek nang lontong balap dulur ya, sing arepe gabungan isu iki tak sumangga no. Langsung ae sok sarapan nang warungi Pro Papat RRI Surabaya ngene ya, gubuk kabeh pelayan. Gubuk kabeh.
1: Aja gubuk kan sing nguber.
0: Iya, mangkano iku lho.
2: Sing tenang ning ayu.
0: Dar-dar-dor iki polae ya to. Nah, aku mempengaruhi ya kan, efek soalnya. Kaget perkara ya iku mang lho, sawah-sawah wis mulai entek ngono ya kan. Terus ya tadi oma, tadi opo segala macem. Ini iki kan ya di sisi lain ya saken para petani sing dina-dina iki menggantungkan pundi-pundi teko apa?
2: Sawah. Hasil pangan
0: oleh buruh teko sawah iku mang.
1: Nek wis sawah ditadekno pabrik, ditadekno perumahan, ditadekno kontrakan ya iku mang. Bingung pangan paleh larang
2: angel
1: paleh kok kon masih kok di Bojonegoro cek wake sawah ya iso murah
0: ya nek sing siji iki ya apa kahanane nang lingkungane sugeng enjing
3: lontong balap ro 4 konce nyoto
0: tenan.
3: Nyoto tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ayu, Neng Ami, Neng Salsa.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Nek teng mriko ya napa ning sawah-sawah tasik kadang nggih.
3: Oh, nek masalah sawah-sawah mboten wonten teng mriki ning, mboten wonten sabin. Cuman kebun ngoten. Kalau kebunnya itu lebar ya niku ning ditanduri kentang, bentul, bote, ketelo uga kaspe niku ning.
1: Berarti mboten saged nandur pari nggih.
3: Mboten ning soalé napa malih musim ngeten mboten saged ning. Ngoten ditanduri ngoten lek parine tetep dek toko ning prasit.
1: Walah.
3: Tapi alhamdulillah ngoten niku kan niku kadang-kadang napa niku yang berupa koyok bentul itu dimasak kan bisa kenyang juga nih.
1: Nggih.
3: Gantine nasi
1: ngoten.
3: Nggih, lha proses ngeten ning badhe tos pundi malih. Meskipun ada lahan sekedar dimanfaatkan ditanduri lombok tomat kentang gini ku wau bote bentul ngoten niku ning
1: nggih
3: tapi wis alhamdulillah ning sing kuasa Nikolas makme yo ora entek meskipun gini ku wau ning dahar kentang lah ngoten niku lek teng mriki kan dosa ning
1: nggih
3: ngoten. Semoga-moga napa niku berkat kembali stabil malih. Wong anjene saiki sembarang digawe pabrik nih.
1: Nggih.
3: Iki kados saben-saben niku sampun didamel pabrik setanten. Lah tadi makme apa itu sandang pangan koyo nggih berkurang ten.
1: Nggih. Nggih monggo lontonge kangge sinten?
3: Nggih ngoten mawon ngene. Lontonge niku kangge Bang Kobar ning Siti. Bu Istiharo niku tau lan ugi Bu Sari, Bu Suratno. Kalian Pak Parno. Umi Gustia. Lan samudaya niki mawon. Oh, nggih Mas Andi nih.
1: Mas Andi.
3: Kalian Mas Koli sehat selalu. Matur nuwun gini.
1: Sami-sami.
3: Kangge njenengan tiga-tiga sehat selalu.
1: Amin.
3: Barokah umur, barokah rezeki.
1: Amin.
3: Semua yang dicita-citakan anak kita mudah-mudahan selalu sukses dan berhasil.
1: Amin.
3: Matur nuwun nggih.
1: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iku mau teko ning Ela.
0: Ning Ela kawasan Pasuruan. Pasuruan ya wis kono sawah tibakno. Ya.
1: Iya.
0: Dadi niki pancene kebanyakan memang demikian adanya ngono ya Cak Ning ya. Kahanane wis apa me ana kebon niku pun ya pekarangan mungkin ya. Nek koyo sawah ngono iku wis arang saiki.
2: Wis angel.
0: Angel. Ya wis awak dhewe pungkasi dhisik ae ya gawe dina iki. Matur suwun sing wis gabungan ya Cak Ning nang lontong palap isu iki mbare kanca-kancaku ya to.
1: Nah. Ning ayu aku tak nyuwun pamit yo.
2: Nggih, kula nggih-nggih ning.
1: Kula ning Amisan Jaya.
0: Monggo.
2: Kula ning Salsa Putri.
1: Aturaken. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Cak Ning iku mang ya pembahasane awak dhewe kabeh terkait dengan bagaimana persawahan ya lahan sawah di lingkungane sampean dhewe-dhewe ya. Apa yo cek ono? Ya, apa yo wis iku mang ya kan? Gawe pabrik, gawe perumahan seperti itu. Ya wes, muka-muka tetap awak dhewe iki tetap apa ya? Keep green ya, keep green dengan menciptakan yaiku malu kebun dhewe, pekarangan dhewe, ijo-ijoan dhewe supaya tetap asri lan sejuk ngene ya Cak Ning ya. Ya wes, pariki bakal ono woro-woro jam 09.00 dhisik dilanjut nengko ono narasumberku ya di pagi hari ini. Tetap nang kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Caning waya woro-woro jam songo isu mbare aku ning Ayu. Pemkot Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir nang kabeh wilayah salah siji nempatno sekitar 1541 juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyu bawa nyatakno pihake terus ngencarno sistem iki sing diharapno transparansi akuntabel lan ningkatno penyerapan PAD Surabaya.

Nyandak kabar liyane, pemerintah Kutha Surabaya membekali petugas penerima panggilan darurat Comment Center 112 gawe menghadapi kasus laporan krisis psikologi. Kabid Kedaruratan lan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti nyatakno pembekalan iki diperlukno supaya masyarakat saat melapor isok langsung tertangani sesuai barek solusi sing dibutuhno. Iku mang derek woro-woro gawe jam songo isu barek aku ning Ayu.

106,8 FM Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Saiki awak dhewe mlebu nang dialog kentongan ya kaya biasane nek rebo isuk iku wis wayahe kentongan ya. Nah engko barek narasumberku ya edisi dino iki yaiku ono Pak Khalib Akbar, operator tenda pendidikan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur ya. Bahas seputar terkait barek manfaat pentingnya edukasi bencana sejak dini. Ngono ya Cak Ning, tetep nang kene ae nang dialog kentongan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, Caning, langsung aja ya. Nang isu iki, awak dhewe bakal membahas pentingnya edukasi bencana sejak dini. Ngono ya toh, bersama dengan operator tenda pendidikan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur. Di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Pak Galib Akbar. Nah, kita akan sapa dulu, sehat-sehat, Pak.
2: Alhamdulillah sehat-sehat, terima kasih.
1: Ini sudah kali kedua ini?
2: Iya, sudah kali kedua.
1: Sudah kali kedua dengan rentang yang jauh?
2: Cukup jauh.
1: Cukup jauh?
2: Iya.
1: Berarti terakhir dengan siapa? Cak Ning siapa penyiare? Lupa?
2: Dengan Cak Chandra kalau nggak salah.
1: Cak Chandra.
2: Iya, dengan Cak Chandra.
1: Soalnya pancanya konco-konco BPBD iki ya, Cak Ning iki ya wis reguleran bersama Pro 4 RRI Surabaya dan iku ya pancanya sistemnya muter ngono ya. Mungkin dengan minggu ini dengan Pak Galib, minggu depannya lagi beda lagi.
2: Beda lagi.
1: Sing pokoknya sing sering iku ya Bu Rusmita.
2: Iya.
1: Kemudian yang tinggi itu Mas siapa itu?
2: Mas siapa? Mas Widodo dulu.
1: Mungkin tinggi ya. Putih lah ya, saya pernah kok. Itu juga sering.
2: Iya.
1: Nah, ini memang untuk mengedukasi terkait dengan mitigasi bencana. Ngono ya Cak Ning, soalnya pancen iki kita relate ya dengan judul programnya Wak Dewi Kilak Kentongan ya. Nih saiki no ning era-era modern gak pati ya koyo ning biyen ya, khususnya kalau sekarang ini mungkin ada, lebih tepatnya di desa-desa ya Pak Galib ya.
2: Yeah, betul,
1: nek bangsa koyo apa sedang ada kejadian apa, ada kejadian apa lalu membunyikan kentongan ngene ya. Iku mungkin desa-desa aja ono. Nek ning koyo kota-kota gedhe ngene iki wis apa ngene iki sirine.
2: Iya, menggunakan sirine.
1: Atau mungkin ya. Ini yang di pos ronda, tapi yang nyaring itu loh, yang dari besi
2: iya,
1: itu
2: lonceng.
1: Loh.
2: Nah, semacam lonceng mungkin ya.
1: Tapi untuk saat-saat ini kayaknya Pemkot Pemda kita lagi masif sesar ya.
2: Oh, iya. Jadi ini juga booming juga, banyak masyarakat juga yang ingin tahu tentang sesar yang baru itu ya. Nah,
1: iya.
2: Itu maka dari itu kita fahamkan masyarakat itu kembali lagi ke tema nggih. Kita fahamkan masyarakat itu terkait dengan bencana itu memang penting sejak dini. Jadi saya kan di berkecimpung di tenda pendidikan bencana Provinsi Jawa Timur dan itu memang tempatnya khusus untuk dikunjungi. Nah, khusus untuk belajar terkait dengan bencana. Nah, di sana nanti kita akan bahas semua ancaman bencana yang di seluruh Jawa Timur. Jadi tamu kita itu tidak hanya dari Surabaya ataupun Sidoarjo aja. Jadi seluruh Jawa Timur kita bisa terima di sana. Bahkan dari luar Jawa Timur juga pernah beberapa kali seperti itu. Dan kita memiliki tempat yang cukup lengkap seperti itu. Ada simulatornya, simulator gempa dan lain-lain. Nah, maka dari itu kan untuk kembali ke tema tadi, anak-anak itu kan juga penting teredukasi mulai sejak dini. Itu fungsinya adalah mereka paling tidak itu punya kenangan yang membekas terhadap pemahaman bencana. Nah, itu penting. Biasanya anak-anak itu akan mengingat, selalu mengingat hingga mereka dewasa, hingga mereka berada di suatu tempat atau suatu mungkin berpindah tempat dari Surabaya ini, dia akan memahami, oh potensi bencana di tempat saya yang baru ini apa sih, seperti itu. Gitu.
1: Oke, nah kalau boleh dijelaskan ini Pak Galib ya, mengapa edukasi kebencanaan penting dikenalkan kepada anak-anak sejak usia dini?
2: Iya, jadi sangat penting sekali menurut kami. Dan kami sangat tekankan bahwasanya anak-anak itu kan masih segar, jadi masih fresh
1: ingatannya
2: juga masih fresh dan dia masih mampu mengingat hingga mungkin dewasa dan hingga tua. Nah, itu yang kita pegang dulu. Itu kita yang masuki dulu dengan edukasi-edukasi terkait bencana supaya mereka bisa apa ya, menyelamatkan dirinya, lebih aware terhadap ancaman dan potensi bencana yang ada di sekitar mereka. Dan mampu untuk menyelamatkan diri seperti itu. Dan di Tenpina juga itu kami juga tidak hanya memberikan edukasi saja, kita juga memberikan experience-nya seperti itu. Kita cobakan mereka ke simulator gempa, jadi mereka akan terkesan. Gitu.
1: Oke, berarti ini banyak yang mengunjungi ke BPBD Provinsi Jawa Timur banyak sekali. Jadi ini bisa diagendakan ya Cak Ning, terkhusus mungkin untuk rencang-rencang pendidik begitu ya.
2: Betul.
1: Kan pastinya nek jenenge kaya usia-usia TK, PAUD, TK, SD, kuwi lak senengane ngono-ngono kuwi ya. Ada yang semester itu misal katakanlah berkunjung ke damkar.
2: Betul.
1: Ya. Ono sing kunjungan maneh nang kantor polisi ya. Nah, ini bisa diagendakan di BPBD Provinsi Jawa Timur.
2: Betul.
1: Tentang kebencanaan ngono ya. Biar anak-anak itu juga tahu bagaimana kalau bencana itu terjadi. Soalnya kan nek hal-hal ngene iki lak gak mesti kapan tekane. Lah nek misale sekirane yo gak minta ya amit-amit naudzubillah. Sekirane kedadean kemudian itu dadaan, arek-arek iki harapane sok ngerti ngono ya Cak Ning ya, apa yang harus mereka perbuat pertama kali. Seperti
2: iya,
1: itu.
2: Betul.
1: Lalu bagaimana dan mengapa begitu ya anak-anak ini perlu diajarkan untuk ekspresi tidak panik ini Pak Galib ketika menghadapi sebuah bencana, apalagi mungkin kalau mereka lagi posisinya jauhan gitu ya.
2: Betul.
1: Katakanlah mungkin dia lagi ada di tempat pendidikan di sekolahnya jauh dari orang tua, biasanya ngene iki sing pertama digoleki wong tuane dhisik ngono kan. Nah, ini mengapa anak-anak perlu diajarkan supaya ekspresi panik iki gak apa ya yang menjadi pertama kali lah mereka ini.
2: Betul.
1: Ekspresikan begitu.
2: Nggih. Jadi mengapa kok kita tegaskan bahwasanya saat kita mengalami sebuah bencana dan terjadi sebuah bencana di tempat kita, kita memang disampaikan di awal itu memang tidak boleh panik. Panik itu wajar, tapi kita bisa lebih mengontrol rasa panik itu. Supaya apa? Supaya kita lebih bisa berpikir jernih dalam kondisi yang tidak stabil tersebut. Nah, kalau kita masih panik, mungkin akan berlarian, akan timbul suatu perbuatan yang mungkin bisa mengancam kita juga. Nah, mungkin perilaku-perilaku kita yang memaksakan diri untuk lari keluar dan lain-lain itu bisa mengancam diri kita kalau memang kita tidak teredukasi.
1: Nah, justru tindakan baru itu malah yang akan membahayakan gitu.
2: Betul,
1: ya. Inisiatifnya ala-ala ini, tapi inisiatifnya itu ternyata membahayakno diri sendiri seperti itu ya Cak Ning ya. Nah, inilah yang harus kita perbanyak edukasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru pun juga berperan, harus berperan aktif.
2: Betul.
1: Seperti itu nggih. Nah, bagaimana cara menjelaskan tentang bencana kepada anak agar enggak membuat mereka takut atau trauma? Biasanya ini sekiranya belum sempat ke BPBD gitu kan ya.
2: Betul.
1: Para kita orang tua maupun guru-guruku kan senengane verbal kan, dongeng.
2: Dongeng ya.
1: Nyeritani. Otomatis di kepala mereka ini membayangkan.
2: Iya. Yeah.
1: Berandai-andai.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, habis gitu pasti ada kayak apa ya respon yang lo kok medeni ceritane iki kok
2: gitu
1: menakutkan
2: ya.
1: Nah, bagaimana si pendongeng atau si tenaga pendidik itu mungkin yang menceritakan ini biar lebih masih kalem tapi tetap bisa tetap dicerna oleh anak-anak ini Pak Galib.
2: Iya, jadi kalau bahasa ke anak-anak kan kita juga berbeda dengan bahasa yang mungkin pengunjung yang dewasa. Seperti itu. Untuk anak-anak sendiri, mereka lebih ke experience-nya. Jadi ke bentuk benda seperti itu. Jadi kalau terkait dengan trauma, rasa takut, kalau kita mengacunya edukasi itu memang sedikit kita kasih rasa ketakutan itu supaya mereka lebih waspada malah. Iya, jadi di awal itu memang kita berikan ini loh dampaknya seperti itu. Dan ini loh kalau kerusakan itu terjadi. Nah, di Tenpina juga ada itu namanya diorama-diorama itu ada sepeda yang terdampak tanah longsor, ada perabotan rumah yang terdampak oleh gunung api seperti itu. Nah, itu juga kita gambarkan supaya mereka itu lebih oh ternyata kerusakannya seperti ini ya gitu. Nah, untuk terkait gunung api itu juga mereka juga lebih bisa membayangkan kalau awan panas itu ternyata suhunya antara 600 sampai 1200 derajat itu bisa melelehkan ini loh gitu kan. Kalau kita membicarakan angka ke anak kan mereka nggak punya bayangan ya terkait suhu. Nah kalau terkait dengan gambar atau visual kan mereka lebih bisa punya gambaran. Nah itu memang perlu kita berikan itu, tapi tidak banyak supaya mereka cukup untuk memperhatikan dan memahami oh keselamatan kita itu penting seperti itu.
1: Keren. Jadi semakin penasaran. Kalau seandainya tidak rombongan sekolah boleh ya, orang umum ya.
2: Boleh, silakan.
1: Oh iya, ini terbuka setiap hari ya, Pak
2: Galim ya.
1: Setiap
2: hari pada jam kerja ya.
1: Pada jam kerja. Ngono ya Cak Ning ya, amane ya Senin sampai Jumat iku ya weekday. Sekalipun ya mungkin weekend masih ada pegawai, tapi lebih amannya tadi itu ya kita bisa mengunjungi BPPD Provinsi Jawa Timur di hari aktif dan juga di jam kerja seperti itu ya. Lantas, apa peran Tenda Pendidikan Bencana BPBD Jawa Timur dalam memberikan edukasi kepada anak-anak? Apakah hanya memang teman-teman ini yang datang atau teman-teman dari divisinya jenengan ini juga suka ke sekolah-sekolah?
2: Nah, kita...
1: Jemput bola begitu?
2: Bisa.
1: Oh.
2: Nah, jadi kita punya dua tim, kita ada tim Tenpina, itu tim Tenda Pendidikan Bencana, termasuk saya. Mm-mm. Dan ada lagi namanya tim Mosipena. Nah, mobil edukasi penanggulangan bencana. Nah, mobil itu yang bisa datang ke sekolah-sekolah atau ke tempat-tempat kita di rumah mungkin ya, atau di komplek kita saat ada acara itu bisa. Seperti itu. Dan pendaftarannya juga sama seperti yang di Tenpina saat memerlukan kelompok seperti itu. Dibuka di websitenya.
1: Oke, jadi langsung cross check nang website BPBD Provinsi Jawa Timur nggih derek. Monggo yang mau bertanya tak buka interaktif lo iki ya to 5462961 boleh, atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro4 RRI Surabaya. Ini berjumpa dengan Pak Galib Akbar di kesempatan pagi hari ini dari BPBD Provinsi Jawa Timur nggih, pentingnya edukasi bencana sejak dini. Nah, nek ngomongno sejak dini pasti target usianya menyasar di usia-usia anak-anak sekolah gitu ya Cak Ning ya. Soalnya bagaimanapun juga kita ini enggak cuma memberikan materi mata pelajaran saja, tapi yo hal-hal kok ngene iki yo perlu.
2: Betul, ya? Betul, sangat betul.
1: Seperti itu. Jadi enggak cuma edukasi, mungkin nek koyo ranae kepolisian apa yang harus lalu lintas, berkendara. Nah, itu ya penting. Tapi nek koyo bencana ngono iku sing tak omongno iku mang, karena kita ini enggak pernah tahu kapan datangnya. Nah, ini juga pastinya penting juga kita pelajari ngono ya Cak Ning ya. Nah, apakah metode edukasi untuk anak ini berbeda dengan edukasi kebencanaan untuk orang dewasa?
2: Sangat berbeda. Gitu. Jadi untuk SOP kami, jadi untuk menyambut atau memperlakukan kunjungan dari anak-anak sama kunjungan yang dari dewasa itu memang berbeda. Gitu. Dan juga materinya juga sangat berbeda sekali.
1: Nah,
2: kalau anak-anak lebih banyak bermainnya, Bu, lebih banyak interaksi dan bernyanyi.
1: Betul, betul. Baik, ada yang bergabung. Halo, Sugeng Enjing.
3: Sugeng Enjing Neng Ayu.
1: Nggih, Pak Parno saking Papeleki monggo.
3: Sugeng Enjing Bapak narasumber.
2: Nggih, Sugeng Enjing, Pak.
3: Kula badhe nderek tangklet. Nggih. Akhir-akhir niki kan beritane niku mengantisipasi dini masalah lempengan-lempengan gempa bumi di wilayah Sidoarjo Surabaya. Niku tanda-tandane mangke misale bener-bener muga-muga mawon mboten sampai terjadi nggih.
2: Amin amin.
3: Muga-muga niku tanda-tandane memberikan tahu masyarakat niku ya nopo ngoten lho sing kula kepengin ngertos niku, soale kula wonten tlatah PP Legi wingkinge kantor BPPD Jawa Timur niki Mbak Ayu.
1: Oh, ngepasi lho ya. Monggo lho pinarak wonten BPPD lho tadi itu lho ya, ada apa kuwi jenenge kunjungan-kunjungan edukasi ya Pak Galib nggih.
3: Nggih, kula niki nggih derek sempat mampir pancene kula ben dinten lewat ngajenge kantor mriku ning Ayu. Tapi dereng enten
1: pekdal
3: niatan mampir.
1: Nggih, mboten napa-napa.
3: Niate kok. Sing kula tangletaken niku, mangke kesane masyarakat niku tetep siap-siaga napa malih anak-anak mangke niku nek misale kula niki kan bergaul kali anak-anak niku sok nceritani kok bakal ono ngene. Anak-anak niku kan segala sesuatu ingin tahu to ning Ayu Bapak nggih dados e arek-arek kene masjid arek ngaji TPA TPG ngoten niku kan kedah disukani Sumerep to ngoten lho nggih ngoten kemawon matur nuwun
1: sami-sami
3: waratos penjelasane
1: nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Galib
2: nggih. Menawi perkawis pakai bahasa Indonesia aja ya.

0: dan ada yang tidak, seperti itu. Nah, kita boleh waspada, tapi jangan sampai takut, seperti itu. Kita boleh waspada, tapi jangan sampai takut. Nah, terkait kewaspadaan kita itu harus apa sih yang harus disiapkan gitu? Kita harus ada yang harus disiapkan. Nah, terkait dengan bencana, menurut kami itu tidak hanya gempa bumi saja. Jadi kebakaran dan banjir dan lain-lain itu semuanya potensinya ada di sekitar kita, khususnya di PPLG, Pak. Nah, itu kita bisa siapkan. Jadi sebelum itu terjadi, berarti kan mulai sekarang nih, mungkin yang harus kita siapkan adalah yang namanya tas siaga bencana. Itu penting sekali. Terkait dengan pemahaman dan informasi itu simpang siur sudah banyak sekali. Dan monggo kalau mau Bapak Kerso membahas lebih detail dan bagaimana tentang lempeng itu, tentang sesar itu, silakan berkunjung ke BPBD Provinsi Jawa Timur. Nah, terkait untuk kesiapannya, Pak, kita bisa simpel sekali. Mungkin saya akan senggol sedikit di sini, Pak. Dan kesiapannya yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ada tas siaga bencana namanya, Pak. Tas siaga bencana itu sebuah tas yang kita siapkan dan kita taruh di setiap rumah, mungkin ya, setiap rumah, dan keperluannya itu untuk proses bertahan hidup kita saat kondisi bencana. Nah, isinya apa saja? Mungkin isinya ada surat-surat berharga, makanan secukupnya, baju ganti secukupnya, seperti itu. Khusus untuk dalam keadaan darurat itu akan kita bawa keluar dari rumah. Dan kita lebih cepat untuk membawa, itu namanya tas siaga bencana. Dan kita juga sosialisasikan tersebut kepada seluruh masyarakat, supaya masyarakat juga menyiapkan, seperti itu.
1: Nah, isi-isiannya Pak Galib, tas siaga bencana ini apa yang harus kita persiapkan?
0: Gitu nggih. Untuk isiannya yang penting tadi ada surat-surat berharga. Jadi barang-barang berharga kita seperti berkas-berkas atau surat-surat rumah, tanah dan lain-lain itu kita harus packing dalam satu packing yang rapi, kita masukkan dalam plastik klip itu ataupun bungkus yang kedap air, kita masukkan ke dalam tas. Nah, tas itu juga nanti selain ada surat berharga itu ada untuk baju ganti khusus untuk 3 hari ya. Jangan banyak-banyak, secukupnya saja. Terus ada lagi makanan ringan, ada lagi peluit, ada lagi senter, seperti itu untuk bertahan hidup dalam kondisi yang tidak stabil tadi atau kondisi bencana, seperti itu.
1: Jadi dalam keterbatasan kita sudah siap ya. Betul. Harapannya demikian. Betul. Seperti itu nggih Pak Galib dan juga Pak Parno, semoga terjawab nggih. Baik. Nanti kita akan sambung lagi nggih Cak Ning, kita akan lanjutkan lagi di dialog kentongan edisi pagi hari ini bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Pak Galib Akbar, operator tenda pendidikan bencana BPBD Provinsi Jawa Timur dengan tema yaitu pentingnya edukasi bencana sejak dini. Jadi gak usah kontak-kontak frekuensi, tetap nang Propapat RRI Surabaya.

0: Cikong posisi teko deni cak nan cak neng barek cunda mani sing wis tak puterno gawe sampean kape ya. Sugeng encinge ta ucapno gawe sampean kape dulur sing lagi ae gabungan nang gelombang 96,8 FM barek 55 AM terus sing gabungan pisan nang streaming rri.co.id lajeng wonten aplikasi RRI Digital ngene ya. Awak dhewe cek nang dialog kentongan edisi dino Rebo 13 September 2016 barek Pak Galip Akbar membahas terkait dengan pentingnya edukasi bencana sejak dini dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Nah, Pak Galip, kalau kita berbicara tentang anak-anak begitu ya, pasti yeah. kita nggak bisa serta-merta dar-dar-dor lah ya. Kutu alon-alon, kutu hati-hati seperti yeah. itu. Karena bagaimanapun juga pemahaman anak-anak itu beda Betul. Dengan pemahaman yang orang dewasa. Ngono ya, Cak Ning? Wong dewasa kuwi kadang nek sing gonane ku panikan terus overthinking, iku yo beda mana yo Ana, seperti itu ya. Jadi tadi itu loh kata Pak Galip, yang penting adalah waspada boleh, takut jangan ya, panik Betul. Berlebih jangan. Yang Betul. Penting sudah kita persiapkan tas siaga tadi iku ya Caning, ono obat-obatan, data-data berkas-berkas penting, makanan sing kering ya diutamakan Betul, ya makanan awet. Kering makanan sing awet untuk bertahan hidup selama 3 hari, kemudian juga baju-baju, ada juga peluit dan juga senter. Nah seperti itu sembari menunggu bantuan atau pertolongan datang ngono ya Cak Ning. Jadi nang omah-omah ayo mulai saiki kita sediakan yo sak koper lah ya. Nah seperti itu untuk tas siaga bencana iku mang. Nah lantas bagaimana sekolah ya, apa yang bisa dilakukan pihak sekolah ini Pak Galip agar edukasi kebencanaan tidak hanya jadi teori tapi jadi kebiasaan.
1: Betul, jadi kan banyak sekolah itu yang nanti yang kita didapat dari Tenbina, didapat dari BPD Provinsi itu nanti dibawa pulang itu banyak sekali Bu, terkait dengan lagu-lagu, edukasi. Lagu-lagu itu lagu-lagu tentang kebencana. Proses penyelamatan
0: oh,
1: diri.
0: Oh, penyelamatan.
1: Nah, proses penyelamatan diri dari ya, gempa ya. Bumi, dari bencana-bencana yang akan terjadi. Nah, itu bisa dibudayakan, jadi budaya mereka. Bahkan banyak juga sekolah yang kayak seperti kemarin, dan mungkin hari ini sedang berkunjung juga ya. Nah, itu mereka punya lagu sendiri.
0: Oh, nah, jingle ya?
1: Iya, jadi mereka punya lagu sendiri untuk penyelamatan itu. Seperti itu. Jadi, kayak bagaimana cara melindungi kepala, masuk kolong meja, seperti itu. Tunggu gempa selesai, baru boleh keluar. Itu mereka punya lagu sendiri. Dan kita, wah ini berarti sekolah ini sudah memperhatikan sedetail itu. Seperti itu. Dan kita harap memang semua sekolah itu bisa sampai di posisi itu seperti
0: nah,
1: itu.
0: Nah, mudah-mudahan ini bisa dicontoh dengan sekolah-sekolah sing liyane ya Cak Ning ya. Iki wis duwe jingle dhewe lho, wis duwe lagu ciptaan sekolah sendiri Betul. Gitu ya. Sing lirike iku tentang kebencanaan niku mau ya, kesiapsiagaan kebencanaan niku mau. Nah, ini bisa kita jadikan contoh ya Cak Ning ya. Mudah-mudahan semua sekolah ini sudah sampai tahap tadi itu memikirkan.
1: Betul.
0: Ya apa nek kedadian bencana seperti itu. Karena mungkin kan kalau sekolah lebih kayak memikirkan ke nek prestasi ya sudah barang tentu.
1: Iya.
0: Kemudian juga mungkin dari sisi keamanan betul, itu sudah pasti betul. Kesehatan.
1: Iya.
0: Nah, tapi hal-hal yang koyok ngene iki lho, ya kan bencana-bencana enggak tahu kita kapan terjadinya. Nah, itu juga harus kita pikirkan bersama. Yeah. Nah, bagaimana cara mengajarkan anak mengenali jalur evakuasi dan titik kumpul, Pak Galip?
1: Nah, jadi kita di BPBD Provinsi di Tenpina itu kita punya simulator gempa. Nah, di sana juga ada yang namanya jalur evakuasi dan di mana titik kumpulnya seperti itu. Nah, kita yang pertama kepada anak-anak yang jelas kita kenalkan gambar itu. Nah, ya. kita kenalkan gambar itu. Gambar ini biasa ditaruh di mana dan ini bisa menyelamatkan kita loh seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Itu kita ajak mereka untuk memahami itu. Jadi kalau terjadi kebakaran, gempa bumi atau sebuah hal yang membahayakan untuk kita, kita bisa lari ikuti jalur ini, arah ini, warnanya hijau ini, gitu, seperti itu. Ada yang warnanya biru, warnanya hijau. Nah, ini mengarahkan kita ke titik yang aman untuk kita selamat, seperti itu. Jadi kita pahamkan terkait tidak hanya bercerita saja, di sana juga ada gambar-gambarnya, seperti itu. Dan yang lain ada terkait dengan gunung api, ini ada potensi longsor, itu rambu-rambunya kita juga jelaskan.
0: Nah, itu. Ono Cak Ning ya, iku lewat nang beranda TikTokku. Seorang guru di salah satu sekolah, itu guru tersebut lagi aktivitas ambek anak didik, iku gawe gunung tekok pasir, tapi bahan-bahan iku tekok kimia. Dadine tujuane guru iku mau iki lho, nek larva iku koyo ngono lho. Nek larva iku apa berpijar iku koyo ngene ngono lho. Gitu tuh ya Pak Galip ya. Ono netizen sing muni ning ini.
1: Gimana, Bu?
0: Video ngene kok diupload? Intinya itu kok enggak ada manfaatnya lo lo lo lo. Maksudnya mungkin di sisi itu kan remeh ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi ku yo ono edukasi ini lo anggite. Guru ku mau ngupload nang media sosial e. Wong iku lu aktivitas sampe anak didike, anak didike diajari.
1: Iya.
0: Ala-ala gawe gunung tekok pasir, terus mari ngono iku gawe-gawe bahan kimiane saya enggak tahu ya apa-apa aja, sehingga yang memunculkan iku mau ono ledakan kecil gitu lho ya, enggak sing gede ngono gak ngono kan. Lah kok edukasi lho Cak Ning. Ya kok ya ono sing juliti kaya ngono. Heran aku iki ngono kan. Iku bener iku ya kan.
1: Iya betul sekali.
0: Dan itu juga bisa kita ajak anak-anak di rumah kali ya Pak Galip ya, nek pas koyo weekend, libur sekolah, timbangane HP-HP-an tok ngono ya toh. Nah, kita bisa melakukan simulasi bencana simple, sing cilik-cilik ae. Bare arek-arek nang omang lho Cak Ning ya. Ya mungkin esok nyontoh ibu guru iku mau.
1: Atau mungkin di rumah itu bisa kita lakukan gini.
0: Gimana?
1: Kita ajak keluarga kita itu untuk simulasi ringan terkait dengan gempa bumi. Jadi di rumah itu mereka harus tahu. Di rumah kita tempat berlindung aman itu di meja yang ini loh.
0: Gitu.
1: Itu bisa.
0: Karena tiap meja itu beda, beda ya.
1: Iya, ada ketentuannya. Jadi meja yang digunakan untuk berlindung saat gempa bumi itu adalah meja kayu atau besi. Nah, tidak boleh menggunakan meja kaca. Fungsinya apa? Saat nanti ada runtuhan dari atas, itu bisa menahan runtuhan itu dan tidak ikut pecah, seperti itu. Kalau meja kaca kan ikut pecah ya.
0: Kalau meja
1: kayu atau besi dia lebih kuat. Dan kita juga edukasikan nanti di rumah itu. Ini loh meja yang kuat. Saat terjadi gempa, kita bisa berlindung di sini dan tunggu sampai gempa selesai baru kita boleh keluar dari rumah. Sambil tetap melindungi kepala, seperti itu.
0: Nah, itu ya Cak Ning ya, seru. Jadi nenek semoga nang oma pas weekend apa Mario aktivitas oma, terus kak metu, kak melaku-melaku. Nah, kita bisa mengisi hari-hari akhir pekan kita dengan hal-hal yang positif iku mah ya, ngecak anak putu awak dhewe sak kabehane gawe mengenal ya apa sih kebencanaan iku ya, simulasi-simulasi nang YouTube pake atau enggak langsung meluncur
1: langsung ke BBBD.
0: Websitenya BPBD ngono ya toh. Ya apa sih contohnya, terus mari ngono ya ku malah paling simple ya menyiapkan tas siaga bencana ya ku ngono ya. Nah, apakah ada tanda-tanda nih Pak Galip atau keterampilan tertentu yang menunjukkan seorang anak tuh sudah cukup terampil ini dan siap menghadapi situasi bencana?
1: Nah, ini yang seru. Ini yang seru. Ada pernah suatu momen beberapa kali. Itu gurunya kan datangnya enggak hanya sekali ya, Bu ya. Mungkin beberapa kloter gitu ya. Ada satu kloter terus ada kloter berikutnya seperti itu. Nah, yang kloter pertama itu anak itu datang dan ikut edukasi, ikut kegiatan seperti biasa. Nah, saat kloter berikutnya kan anaknya sudah enggak ikut itu ya. Nah, gurunya saja dan gurunya itu bercerita, "Pak, kemarin itu ada aduan dari wali murid. Katanya anak yang kemarin ikut edukasi di sini, itu pulang mereka langsung cari meja yang kuat itu di mana." Jadi punya inisiatif sendiri. "Oh, berarti di rumah saya ini meja yang kuat di mana ya?" Mereka tanya ke ibunya, ke orang tuanya. Dan itu disampaikan ke gurunya. Dan kita, Wah, ini tujuan kita. Mm-mm. Dan ini adalah yang kita harapkan. Mm-mm. Terhadap anak-anak itu. Mm-mm. Dan anak-anak itu sampai rumah mereka masih menyimpan dan mempraktekkan apa yang dia pelajari di BPBD provinsi tadi, seperti itu.
0: Wah,
1: itu benar-benar sekali. Dan kita
0: keren, ya?
1: Sampai mungkin gimana ya? Itu sebuah pencapaian kami yang sangat keren menurut kami.
0: Nah, biasanya kan arek-arek iku sifate nek gak kita yang nanya.
1: Betul.
0: Ya, wong tuwa sing nakon, ibu e sing nakon ketika habis pulang sekolah, tadi diajari apa?
1: Iya, biasanya seperti itu.
0: Tadi gimana? Ya, ada pengalaman apa? Iku arek gak bakal cerita, Cak Ning.
1: Gak bakal cerita.
0: Tapi ini ada yang anak-anak dari salah satu sekolah datang ke BPBD kunjungan, seperti itu kan. Nah, ini pulang dari sana langsung praktek.
1: Iya.
0: Langsung menanyakan ke orang tuanya tipe atau jenis meja mana yang cocok.
1: Cocok, betul.
0: Untuk melindungi diri.
1: Untuk melindungi diri.
0: Nah, gitu. Iki pinter ya, Cak Ning.
1: Mungkin
0: ya,
1: mungkin terkesan dari ruang simulator gempa itu tadi ya, Ning. Jadi di sana kan memang ada guncangannya beneran,
0: ya.
1: Dan ada mejanya juga, ada kursinya juga, ada mm-mm. jalur evakuasinya juga.
0: Ya.
1: Nah, itu memang mereka harus sebelum naik itu kita harus edukasi dulu. Mm. Nah, kita harus menyelamatkan diri itu seperti apa, seperti ini loh gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita benar-benar memastikan bahwa selain anak-anak itu aman dan anak-anak itu lebih teredukasi, seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Nah, ini saking serunya perbincangan di pagi hari ini nih, nggak kerasa sudah merapat di jam 10 pagi.
1: Yeah.
0: Apakah ada ya imbauan atau mungkin pesan-pesan terkhusus buat teman-teman kita yang usia-usia dini, usia-usia pelajar begitu, yeah, Pak Khalib, terkait dengan edukasi kebencanaan, jangan sampai diremehkan begitu.
1: Betul.
0: Ya. Biasanya kan hal-hal yang wis mainstream katakanlah ya, hal-hal yang wis umum.
1: Iya.
0: Ya iku mau lah ya. Mungkin terkait dengan ketertiban.
1: Betul.
0: Apa berkendara,
1: iya,
0: lalu lintas, terus madengono mungkin menjaga kesehatan,
1: iya,
0: nang transportasi umum ya apa, terus nang fasum-fasum ya apa. Nah, terkait dengan kebencanaan seperti apa?
1: Nah, terkait dengan kebencanaan. Jadi untuk ini untuk adik-adik ya, atau untuk mungkin
0: ya,
1: masyarakat umum?
0: Umum.
1: Oh baik. Nah, untuk masyarakat umum, saya harap jangan anggap bencana itu sebuah hal yang mengerikan.
0: Ya.
1: Tapi jangan sampai menyepelekan sebuah bencana. Mm-mm. Atau ancaman bencana.
0: Mm-mm.
1: Yang terpenting adalah kenali lokasi kita, kenali ancaman di sekitar kita, dan jangan sampai kita lengah terhadap potensi-potensi tersebut, seperti itu.
0: Nah, kaya ngono ya, Cak Ning ya, moga-moga nak manfaate dialog isu iki mbare Pak Khalib Akbar, Divisi Operator Tenda Pendidikan Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur, dengan tema pentingnya edukasi kebencanaan sejak dini. Ya wes, nek ngono Cak Ning aku pamit dhisik ya, teko ruang dengari sampean kabeh. Engko nang Tanjung Perak siang bakal dikancani mbare Ning Purbandari. Aku Ning Ayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Cak Ning boro-boro jam 10 isuk lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Cak Ning Pemkot Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir nang kabeh wilayah salah sijine nempatno sekitar 1541 juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno pihake terus ngencarno sistem iki sing diharapno transparansi, akuntabel lan ningkatno penyerapan PAD Kutha Surabaya.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pemerintah barek lembaga terkait liyane terus ngleksanakno penanganan secara simultan ngatasi dampak kemarau sing terjadi nang 44 kabupaten lan kota seluruh Jawa Timur. Berbagai langkah lan upaya wis dilakokno ing antarane melalui operasi modifikasi cuaca utawa OMC, pengeboran sumber banyu lan distribusi banyu resik. Mau yorek woro-woro jam 10 isu iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkunang woro-woro jam 11 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Saning wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

tanggal 11 September 1945, Radio Republik Indonesia RRI pertama kali mengudara sebagai tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia. Pas zaman iku, RRI dipimpin Barek Abdul Rahman Saleh sing terus ngumandang no siaran RRI sebagai alat komunikasi pemerintah menghadapi ancaman sekutu. Melalui semboyan RRI, sekali di udara tetap di udara, RRI duwe peran penting sebagai wadah penyampaian informasi lan suara rakyat, ngawal perjalanan panjang sejarah Indonesia. Detik-detik awal mengudara dari bukti peran strategis RRI sebagai alat pemersatu bangsa pas kemerdekaan diproklamasikno. Nang era digitalisasi saiki, RRI terus berbenah melalui RRI digital, media sosial, lan siaran radio terestrial Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, lan Pro 5 terus ngekei informasi sing akurat lan edukasi gawe masyarakat. Dirgahayu RRI 81 tahun, RRI Suara Indonesia berdaulat adil lan makmur.

Pro 4 RRI Surabaya. Jenengku Diva, warga asli Surabaya. Mangan rujak cingur di pinggir kali, tambahi kerupuk karo semanggi. Sugeng ambal warsa kagem RRI Surabaya ingkang kaping 81 tetep dadi corong informasi nomor 1. Ambek tetep dadi benteng sing jaga kelestariane kebudayaan Jawa Timur. Mugi RRI Surabaya tambah jaya lan tetep dicintai karo pendengare. Sekali di udara, tetap

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sih ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Ndok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Sakning Ketua Komisi C DPRD Perwakilan Daerah Surabaya, Eri Irawan ngapresiasi pelaksanaan program Kampung Pancasila. Hal iki isok memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi warga sekaligus sebagai wadah mengorganisasi sumber daya lan jogo keberlanjutan pembangunan. Nyandak kabar lian ya Cak Ning, Pemkot Surabaya masang sejumlah unit alat deteksi gempa bumi seismografi. Sing sebagai upaya kanggo mitigasi bencana lan mantau pergerakan loro jalur patahan utawa sesar aktif sing melintasi wilayah Surabaya lan Sidoarjo. Kepala BPBD Surabaya Irfan Wahyudianto nyatakno alat sing dipasang jenis Respebri Sek utawa RS6D sing duwe keunggulan mampu ngerekam getaran gempa skala kecil sampai gempa kuat lan dilengkapi barek kecerdasan buatan AI sing iso ngerekam data secara instan tanpa jeda. Cak Ning iku mau yore woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kancaning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, tengene adicara Semanggi Surabaya menika nggih Cakning ingkang sejatosipun sakniki enten dialog ekonomi nanging amargi terkendala telepon ngaten nggih Cakning mboten enten ser-seran telepon saking narasumber ngaten nggih Cakning. Dados adicara dialog ekonomi kita jadwal ulang kangge minggu ngajeng ngaten nggih Cakning. Nggih, mugi-mugi sedayanipun tetap terkondisi, terutama nek omong-omongan tentang ekonomi ki yo mesti gak ada tekok perduian ngoten nggih Cak Ning. Gak ada tekok perduian, muga-muga duit awak dhewe sih aman ngoten nggih Cak Ning. Napa bali nek ditilik, nek dilirik sebelah kiri niki sak niki pun tanggal 23. Tanggal 23 jarene wong tanggal tuwek, tapi sakjane tanggal tuwek ambek 6 iku bedane apa ya Cak Ning ya gak ono. Intine ya napa awak dhewe iku tetep iso memanage keuangane awak dhewe Cak Ning ya. Aja sampe tanggale wis entek, tanggale durung entek tapi duitnya wis entek. Jarine prinsip ekonomi sing apik niku kan tanggale sak wulan niku misale awak dhewe duwe gaji dalam bulanan nggih. Beda kali gaji kali mingguan ngoten nggih. Nek gaji dalam bulanan niku biasane kan ngeten. Ya napa carane pengeluaran sekecil-kecilnya terus pemasukan sebesar-besarnya. Supaya sok turah ngoten lah. Nah, sing turahane iso diinfakno, iso ditabung kanggo masa depan. Nah, enten malih sing gadah prinsip pokoknya begitu nampa gaji langsung dilebokno tabungan. Wah, tabungan ono dhewe, infak ono dhewe langsung dicret-cret-cret. Karek blonjo kudu ono dhewe. Nah, ini ku sing ditaning-taning niku jenenge manajemen sing apik Cak Ning. Nah, enten ugi wis gak popo meneh ono insentif ae akhir bulan. Nah, tapi akhirnya terus niku tanggalnya kan niki mengke terakhir tanggal 30 atau 31 ngoten nggih. Durung antek teko tanggal 31 duite saiki wis entek. Nah, toleh-toleh akhirnya nambah utang lah niku. Pun sampe Cak Ning nggih. Bismillah. Mugi-mugi sedaya sami cekap ngoten nggih Cak Ning. Dene awak dhewe niku kudu mikir aja sampe besar pasak daripada tiang ngoten nggih Cak Ning. Nggih. Tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya kula tampi telepon rumiyin nggih Cak Ning. Niki wonten keroncong kusumaning ati. Sugeng midhangetaken.

Ngecaning sampean situasi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saat menikot jam 11 langkung telulikur menit. Wancinipun kumandang adan duhur kangge Surabaya sakiwo tengenipun.

Gesane ngutamine kangge sahabat muslimin lan muslimah kita ingkang ngayahi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: Nggih, Cak Ning tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Wancinipun menika narasumber kagem dialog ekonomi tenggene Tanjung Perak Siang lumantar Pro 4 RRI Surabaya niki sampun rawuh teng studio alhamdulillah Cak Ning. Mboten menapa-menapa menawi telat taksih wonten wekdal ngaten nggih Cak Ning. Sih ada waktu. Jadi masih bisa diisi ngaten nggih. Niki sampun rawuh narasumber kita di studio Pro 4 RRI Surabaya Barya ada Cak Khairil Anwar MPD ya. Kita sapa dulu ya. Baik, Cak Ning masih dengan saya Purbandari ngaten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng siang Cak Khairil.
1: Siang
0: ya, selamat siang. Ya gimana? Kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Meskipun tadi berangkat dari Madura ternyata setelah subuh ya.
1: Iya jam 5 pagi.
0: Jam 5 tapi ada beberapa kendala di perjalanan ya. Termasuk ada laka di sekitar mana?
1: Di Bangkalan.
0: Di Bangkalan ya. Jadi kesininya agak tersendat gitu ya.
1: Betul.
0: Baik. Nggak apa-apa. Sing penting sampean dewe selamat ngono ya. Sampai sini ya. Baik. Langsung topik kita. Nginiku menavigasi ya. Gensi ya. Gensi menavigasi. Navigasi masa depan di era AI, kompetensi personal branding dan karir, ngaten nggih Cak Khairil.
1: Yeah.
0: Baik, monggo langsung diuraikan aja Cak Khairil.
1: Ya, yeah. Kenapa kemudian saya mengambil tema terkait dengan Gen Z karena saya sendiri adalah
0: masuk di Gen Z. Gen Z ya.
1: Saya masih kelahiran 2001, hari ini masih di umur 25 tahun. Kenapa kemudian menavigasi di era artificial intelligence itu? Karena memang hari ini AI itu bukan hal yang kemudian tabu. Ini merupakan bagian yang kemudian pemuda, khususnya anak-anak muda, mahasiswa itu harus kemudian dikuasai. Karena memang kita adalah generasi yang lahir di era di mana kecerdasan buatan, teknologi itu sudah berseliweran dan itu sudah masif pada di masa kita sudah melihat dunia lahir ke dunia ini. Sehingga dalam hal ini terkait dengan navigasi itu maka perlu kemudian itu dikuasai. Sehingga itu akan berpengaruh terhadap kompetensi karena memang hari ini kita tahu bukan hanya disrupsi perubahan yang terjadi pada dunia digital, tapi tentunya juga berdampak pada dunia kerja yang kemudian membutuhkan bagaimana pemuda, anak-anak muda dan mahasiswa itu memiliki keterampilan lebih yang kemudian dapat di komparasikan dengan teknologi khususnya dengan adanya artificial intelligence itu. Lalu kemudian kepada personal branding ini kan memang harus kemudian diciptakan untuk menggambarkan sosok individu yang expert di dalamnya, sosok individu yang memiliki kompetensi, memiliki skill sehingga kompetensi itu mampu dipasarkan, mampu dipamerkan sehingga itu menjadi salah satu hal yang dapat berpengaruh terhadap bagaimana jenjang karir dari seorang anak muda ataupun Gen Z itu kelahiran dari generasi Z itu sehingga itu berpengaruh terhadap karir dan masa depannya mereka. Ini perlu kemudian menjadi salah satu pemahaman secara fundamental bahwa kita itu perlu kemudian terus beradaptasi dan perlu kemudian bertransformasi dengan dunia yang semakin cepat perubahannya dengan adanya teknologi, dunia kerja hari ini, misal di writingnya

0: Ya, apalagi sampean-sampean yang lahir di era sekarang ini, apa-apa tinggal perintah gitu ya.
1: Betul.
0: Makanya akeh-akeh wong sing moco, banyak orang yang melihat bahwa arek-arek saiki kok ketok males ya gak koyok biyen
1: Iya.
0: gitu ya. Nek bedanya nek dulu kan orang bekerja itu mesti ketok berangkat kerja,
1: Betul.
0: Pulang kerja dia bawa apa, selesai dia gajian bawa duit,
1: Bawa duit.
0: Di amplop taruh di rumah, kasihkan istri atau kasihkan mamanya gitu ya. Tapi nek saiki kita sudah dengan duduk aja sudah bisa
1: sudah
0: bekerja.
1: Bisa, sudah
0: nah,
1: bisa bekerja.
0: Makanya jari nih generasi males. Nah, karena opo nggak ada pergerakan,
1: gak
0: pergerakan
1: ada
0: yang artinya moving,
1: moving
0: ya, moving dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, kaya opo sampean melihat seperti ini era-era sekarang ini seperti apa?
1: Memang melihat, memang banyak yang kemudian mengatakan seliweran di sosial media mengatakan bahwa Gen Z itu adalah generasi yang seringkali terkena mental health.
0: Yeah.
1: Cuman sebenarnya generasi Z itu tidak bisalah kemudian disebut sebagai orang yang lemah
0: cari
1: mental.
0: Males.
1: Iya, jangan males, karena memang mereka punya spesifikasi, mereka
0: yeah.
1: punya keahlian yang memang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya.
0: Yeah.
1: Mereka lebih pada cakap digitalnya,
0: ya, betul.
1: Begitu.
0: Bahkan cara hidupnya juga sudah berbeda.
1: Betul, cara hidupnya berbeda
0: ya.
1: Juga. Cara dia bekerja dengan generasi milenial tentu juga punya cara yang berbeda juga. Mereka
0: apa meneh dengan saya ini, wis era 70-80-an lah, wis mlebu nang generasi milenial. Nah, itu aja kadang-kadang masih gagap digital juga ya, Mas.
1: Betul.
0: Ya, lanjut, Mas.
1: Terkait dengan hal itu, maka banyak orang yang mengatakan kepada Gen Z bahwa Gen Z hanya punya penasaran di awal saja sampai ke akhir. Itu kan sebuah, menurut saya adalah sebuah stereotip negatif tentang Gen Z. Padahal pada hakikatnya Gen Z tidaklah seperti itu. Hanya mereka punya cara yang berbeda, perlu kemudian orang menilai berdasarkan perspektif dan sudut pandang yang terbuka juga, bukan cuma berdasarkan asumsi, berdasarkan experience-nya untuk menilai seseorang.
0: Juga harus terbuka dan dilihat.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Dan juga Gen Z seringkali memposting tuh di sosial media bahwa Gen Z itu dia dikit-dikit mental health, padahal tanpa kemudian dia diagnosa oleh seorang psikolog nggak bisa kan kemudian dijustifikasi bahwa dia terdapat yang namanya gangguan mental, sehingga mereka merasa stres, mereka merasa anxiety dan lain sebagainya. Sehingga hari ini yang perlu kemudian Gen Z siapkan yaitu adalah bagaimana kemudian kita beradaptasi, kita membuka pikiran yang open minded, kita mampu
0: dan
1: menerima
0: dan juga membuktikan.
1: Betul.
0: Begitu ya, membuktikan secara ini nih kompetensi, personal branding dan karirnya.
1: Betul.
0: Ini ternyata enggak gemen-gemen loh arek-arek
1: iya.
0: saiki, arek nom-nom sudah pada kaliber semuanya.
1: Betul.
0: Ya. Kalau kita lihat toh sekarang juga dunia UMKM juga banjir
1: banyak
0: anak-anak muda ya. Ya, Cak ya. Cak, kalau menurut pengamatan Cak Kairil ya, sekarang ini banyak kafe-kafe yang di situ adalah arek-arek kuliahan.
1: Betul.
0: Jadi mereka sepulang kuliah malamnya mereka sudah berbisnis gitu lah.
1: Betul.
0: Dan itu enggak seperti yang kita sangka. Wong nek kafe nek zaman biyen kan mesti andok teko. Sekarang enggak. Semuanya sudah dengan digital.
1: Dengan digital.
0: Semua barang tinggal kirim.
1: Betul.
0: Gitu ya, pesanan tinggal anter gitu ya.
1: Dan
0: ya,
1: hari
0: jadi
1: ini,
0: pembuktian itu yang betul. Perlu ya.
1: Dan hari ini banyak konten kreator yang membantu para UMKM untuk mempromosikan sektor usaha, promosi wisata dan lain sebagainya. Itu berangkat dari para kalangan Gen Z yang hari ini memang dia menggeluti dunia digital kan begitu. Sehingga tidak bisa lah kemudian dijustifikasi bahwa Gen Z itu adalah orang-orang yang punya ini keterbatasan dalam dunia kerja.
0: Artinya kita termasuk milenial kayak aku ngene iki, Cak. Ya, berarti kita yang juga harus masuk di dalam dunia mereka. Karena apa? Ya opo iki dua era ini sekarang ini sedang berdampingan.
1: Berdampingan.
0: Nah, ya opo carane bisa saling memanfaatkan atau saling memberi guna ya, saling memberi manfaat gitu.
1: Simbiosis
0: ya.
1: Simbiosis mutualisme.
0: Nek sing tuwek gak iso digitalisasi,
1: digital.
0: Butuh digital ya undanglah sing enom gitu ya.
1: Betul.
0: Sing enom yang memberikan ilmunya kepada sing tua gitu ya.
1: Seperti dan yang muda tadi, harus menerima terkait dengan masukan yang tua juga.
0: Betul,
1: kan begitu.
0: Betul, ya menghormati ya.
1: Iya, betul. Jadi gak bisa cuma kebenaran bersumber dari yang muda saja.
0: Betul, ya ini sudah ada WA yang masuk ya, kayaknya tadi udah klunting gitu ya, sebentar. Dari 0831, ya Ningpur, memang nek perkembangannya arek Gen Z saiki melesat hebat. Tapi bagaimana kalau menurut narasumber tentang jenjang karir mereka? Toh nyatanya juga mereka juga bisa berkarir dan mereka malah ada juga yang bergelut.

0: dalam satu bidang tapi itu sangat mahir sekali. Nah, monggo,
1: Cak. Ya, terkait
0: mungkin secara digital ya, mahir secara digital ya. Ya,
1: ya mahir secara digital kalau kita lihat kalau dulu mungkin pendidikan, ijazah, pekerjaan. Mm-mm. Tapi hari ini kan kalau kita melihat dunia kerja hari ini, pendidikan, kompetensi, terus juga pengalaman, portofolio, produktivitas dan karir. Sehingga di sini portofolio dalam digital itu Gen Z ini kan memiliki aksesibilitas yang sangat luar biasa. Dia punya pengetahuan terkait dengan digital yang luas, terus juga kecakapan karena memang mereka lahir di dalam dunia yang serba digital, yang memang sudah beralih pada era modern. Terus juga kalau kita bicara tentang jenjang karirnya, saya rasa Gen Z punya jenjang karir yang dia lebih pada manusia yang bebas, sepertinya manusia yang bebas, yang
0: nggak suka ditekan-tekan.
1: Betul, gitu ya,
0: dia pasti akan pilih karir yang benar-benar aku ngehnya di
1: betul,
0: sini.
1: Betul, sesuai
0: aku
1: dengan
0: ininya. Aku ditekan-tekan di anu dengan apa apa ya, sing terpaksa harus seperti ini, kok koyo rada-rada kurang menerima.
1: Betul,
0: gitu ya. Apakah seperti itu yang Anda rasakan?
1: Sebenarnya yang saya rasakan memang seperti itu. Cuman tapi kita harus menyadari para Gen Z ini bahwa kita di dunia kerja pasti ada yang namanya
0: pasti
1: tekanan,
0: ada namanya aturan,
1: aturan.
0: Ya. Diatur supaya teratur, teratur. Gitu. Nek gak diatur ya nanti teratur.
1: Sehingga ya, lagi-lagi kita harus kembali pada open minded kita, bahwa kita menerima bahwa aturan itu memang dibuat dalam rangka untuk bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau kita berusaha di perusahaan, bagaimana kinerja dari Gen Z itu dapat mencapai indikator-indikator tujuan dari yang ditetapkan oleh perusahaan itu, sehingga tidak bisa kemudian Gen Z seolah-olah dia mau bebas sebebas-bebasnya, karena kan kalau kita tarik bahasa merdeka itu bukan berarti mereka terbebas dari instruksi orang lain, tapi mereka harus kemudian juga ikut bagaimana kemudian aturan-aturan selagi itu tidak menyimpang dari norma, dari hukum, kan begitu.
0: Tetap menjaga.
1: Betul.
0: Ya, tetap menjaga norma ya. Artinya bahwa okay, hidup berdampingan tapi punya prinsip yang sangat-sangat mungkin berbeda ya gak apa-apa, sing penting tujuannya sama gitu ya. Oke, ada yang masuk dari 5916. Ya, ning Pur, nek tak delok iku mau, flyere sampean iku mau ono sing jenenge menavigasi ya. Oke, menavigasi masa depan. Oke. Bisa diuraikan ning Pur, menavigasi masa depan itu seperti apa? Monggo, Cak.
1: Terkait dengan navigasi di sini adalah proses menentukan arah, posisi dan jalur perjalanan dari generasi Z itu. Artinya di sini bagaimana kemudian Gen Z itu menentukan posisi, membuat sebuah roadmap yang mereka inginkan. Artinya ada arah, tujuan dan target yang jelas untuk menentukan, yaitu tadi karir, personal brandingnya, lalu kemudian terkait dengan apa yang terakhir, apa kompetensinya mereka sudah harus jelas memiliki kompetensi apa di hari ini, mereka apa yang kemudian ingin digali, sehingga arah mereka, posisi mereka terukur dengan jelas. Misal mereka ingin menjadi seorang data analis, apa yang harus mereka lakukan? Sehingga personal branding seperti apa agar data analis betul-betul mereka dianggap expert di bidangnya. Lalu kemudian ini kan berorientasi pada karir mereka seorang sebagai seorang data analis, misal begitu. Atau juga misal mereka Gen Z ingin menjadi seorang guru, maka dia harus menetapkan bagaimana perjalanannya dia, misal kuliah
0: apa-apa yang harus dipenuhi ya, misal, sebagai prasyarat ya.
1: Betul, jadi seorang dosen, maka setelah lulus S1 maka
0: harus
1: pilihan
0: lanjut.
1: Kedua harus lanjut S2 begitu. Kalau memang pilihannya navigasinya atau penentuan arahnya itu menjadi seorang misal wirausaha, entrepreneur, maka dia harus segera memulai. Tapi kalau memang dia ingin menjadi seorang tenaga pendidik profesional di perguruan tinggi, maka harus segera lanjut kuliah di S2 dan S3, kan begitu menjadi.
0: Oke. Jadi boleh disebut apa, linearisasi.
1: Betul.
0: Itu ya yang harus diperlukan.
1: Diperlukan dan menentukan arah.
0: Iya. Oke, baik. Kita jeda lagu dulu. Betul. Ya, Cak Kairil ya. Nggih, Kangge Cak Ning ingkang badhe gegono monggo saged gabung nggih mangke sak sampunipun lagu teng 5462961 saged tuku cat WhatsApp WhatsApp nggih, ingkang kula waos sampun nggih, dua orang sudah masuk di WhatsApp kita di 0896021119 nggih, niki wonten keroncong Caping Gunung.

0: Sesarengan kalian Perempat RRI Surabaya Tanjung Perak siang dialog ekonomi siang niki sesarengan kalian narasumber kita wonten Cak Khairil Anwar MPD dosen Departemen Manajemen Uniba Madura. Topikipun Gensi menavigasi masa depan di era AI kangge kompetensi personal branding lan karir nggih. Kita lajengaken nggih Cak Khairil nggih. Ya. Jadi kita lanjutkan ada satu item ya untuk peningkatan jenjang karir ya dari Gensi ini Cak ya untuk bisa memampatkan kemampuannya dia, kompetensinya dia di digital ya, ya terutama di AI ya. Silakan monggo.
1: Ya terkait dengan kompetensi dan jenjang karir maka masa depan itu ini kan tidak lagi menunggu kita untuk sekedar siap, tetapi menuntut kita untuk kemudian relevan. Kita hidup di era di mana ijazah adalah pintu masuk, namun kompetensi, portofolio, dan karakter adalah kunci yang membuka ruang kesempatan bagi Gen Z untuk kemudian berkarir dan memiliki kompetensi. Kehadiran artificial intelligence ini menjadi salah satu informasi ekonomi digital, bukanlah ancaman yang kemudian harus dihindari. Hari ini banyak kemudian para penggiat pekerja kreatif, lalu kemudian penggiat sosial media antusias, sosial media antusias, itu kemudian ini juga menyusun kerangka, menyusun roadmap itu berdasarkan artificial intelligence yang menjadi salah satu alat bantu mereka. Oleh karenanya maka kalau kita bicara terkait dengan ininya, bukan hanya sekedar kita punya prasyarat, tapi bagaimana kemudian potensi dan relevansi diri terhadap apa yang kemudian menjadi hal yang dibutuhkan di dalam karir, maka ini perlu kemudian kita cari dan relevansikan untuk kalau ibaratkan dalam sebuah penerbangan itu kita sudah tahu rutenya mau kemana, jangan sampai kemudian kehilangan arah sehingga di situ juga akan berpengaruh terhadap kompetensi, karir, dan juga branding mereka. Artinya kan dunia kerja ini kan juga kita dilihat berdasarkan portofolio yang kita miliki, pengalaman,
0: belum juga persaingan-persaingan,
1: betul, track record dan lain sebagainya, betul. Itu karena memang hari ini perusahaan kalau kita lihat mereka punya alternatif untuk kemudian men-tracking bagaimana kehidupan nya apakah mereka itu suka
0: head comment dan lain sebagainya gitu ya?
1: Iya, oleh karenanya maka Gen Z yang kemudian memang cakap secara digital, penggunaan sosial media itu maka harus kemudian juga difilter sehingga itu berpengaruh pada perjalanan dia dalam menata karirnya begitu.
0: Ya, apalagi anak-anak Gen Z yang sekarang di usia kisaran penjenengan itu adalah anak-anak muda yang harus memulai menata ekonomi.
1: Betul.
0: Ya. Jangan lupa bahwa dialog ekonomi seperti ini adalah sangat-sangat memotivasi kita untuk bagaimana kita menata diri, bahkan juga menata ekonomi kita supaya kita aman.
1: Betul.
0: Aman dari ancaman semuanya ya.
1: Betul. Karena kalau
0: nggak aman, pasti akan glundung.
1: Betul.
0: Entah glundung nang diopo ngiwo opo nengen ya. Itu artinya kalau ke kanan mungkin glundung ke hal-hal yang baik-baik, kalau ke kiri kena judol, pinjol dan sebagainya.
1: Betul.
0: Nah, itu dalam rangka penataan seperti ini, monggo gimana sebenarnya?
1: Tentu kalau bicara terkait dengan penataan seperti ini, bagaimana kemudian membatasi Gen Z dari hal-hal yang negatif itu dengan yang pertama adalah lingkungan itu sangat berpengaruh. Bagaimana lingkungan itu akan mendistract kehidupan kita. Terus yang kedua cara cara kemudian pendidikan yang dimana di situ pendidikan memberikan salah satu hal yang positif. Kalau kita menarik pendidikan secara luas, ini kan tidak terbatas pada ruang-ruang atau bangku-bangku kuliah, tapi bagaimana kemudian pendidikan itu dia tetap berdiri di mana selagi ruang itu memberikan kemaslahatan atau kebaikan, membawa pada perubahan yang lebih baik, itu disebut dengan pendidikan. Oleh karenanya maka perlu menyadari dan perlu kemudian mencari lingkungan-lingkungan yang baik agar kemudian tidak terdistract, dan juga harus menyediakan yang harus kemudian menentukan arah itu tadi, bagaimana dia untuk berjalan, di mana mereka itu untuk kemudian menentukan dan memantapkan diri untuk menjadi seorang yang diinginkan begitu. Karena pasti mereka dari setiap individu yang hidup itu pasti mereka punya keinginan dan cita-cita, dan selagi itu masih bisa dikejar ya maka perlu kemudian kita kejar
0: ya,
1: sampai dimanapun.
0: Dibentuk juga sedini mungkin ya, mumpung masih muda.
1: Betul.
0: Gitu. Tuwek kaya aku ngene iki wis ora iso. Sudah enggak bisa lagi mengejar gitu.
1: Apalagi Gen Z hari ini banyak persoalan berbicara tentang bincang-bincang ekonomi, Gen Z banyak yang kemudian mendapatkan pendapatan itu berdasarkan dari sosial media, entah itu affiliate, terus juga marketing.
0: berkonten,
1: iya, berkonten seperti itu ya. Itu kan menjadi salah satu hal yang kemudian menjadi penguatan ekonomi mereka dengan gaya mereka yang ingin hidup bebas, mereka tidak ingin kelihatan bekerja
0: tapi tetap menghasilkan,
1: cuan gitu.
0: Oke, sebenarnya perbincangannya ini apa ya, panas ya. Dan juga sangat memotivasi ya, tapi waktunya sudah sudah habis ya. Baik, sebelum kita berpisah, monggo disampaikan closing statement-nya, Cak Khairil.
1: Terkait dengan closing statement, bahwa kita hidup itu sebagai anak muda bukan hanya sekedar siap, tapi bagaimana kemudian kita berusaha membuat diri kita relevan sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan, apalagi generasi Z yang hidup dan lahir di era kecakapan teknologi yang sangat luar biasa, yang dimana untuk kemudian menavigasikan dirinya sehingga harus betul-betul menentukan arah dan tujuannya dan menentukan karirnya, brandingnya, lalu kemudian potensinya, sehingga potensi itu yang menjadi penting, karena dengan adanya potensi maka dia akan membawa dia untuk hal-hal yang dia inginkan. Artinya cita-cita itu kan harus kemudian dikejar, tapi juga harus diingat pengembangan potensi itu perlu kemudian menjadi penopang terhadap kemajuan dari individu itu sendiri.
0: Baik, terima kasih Mas Khairil rawuhnya. Mohon maaf apabila saya juga ada kekurangan begitu ya. Terima kasih Kangge Cak Ning sedaya, matur nuwun cekap semanten nggih pepanggihan kita tengene adicara Dialog Ekonomi Lumantar Prompat RRI Surabaya. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Beralih nang kabar liyane ya Cak Ning, BPBD Surabaya ngajak ahli geologi memperkuat mitigasi bencana gempa bumi. Teko keberadaan patahan sesar aktif nanggone wilayah Surabaya lan Sidoarjo. Kepala BPBD Surabaya Irfan Wahyudianto nyatakno upaya mitigasi iki sasarane pelajar sekolah mulai teko SD sampai SMA sederajat sing ono nang Surabaya. Cak Ning mitigasi iki difokusno nanggone langkah penyelamatan diri, penentuan titik kumpul, lan bantuan gawe keluarga pas terjadi gempa. Cak Ning iku mau yore woro-woro jam rolas awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam siji awan.

0: www.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak nih, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono 3 lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman Londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kulo Risandono Prawiro Tirjo saking pecinta budaya Nusantara ngaturaken sugeng ambal warso kagem Radio Republik Indonesia ingkang kaping 87. Mugi RRI dados satunggaling media ingkang derek nglestantunaken budaya ing kita Surabaya. RRI mugi saged dados sarana informasi lan edukasi kangge masyarakat ing kita Surabaya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya, kita lajengaken nggih caning tasik tengene Semanggi Surabaya sajianipun gending-gending campur sari ngaten nggih caning. Niki informasi nikpun nggih niku tentang kulineri nggih niku manfaat cao hitam ngoten nggih caning nggih. Nah, cao hitam menika efektif kangge nglancaraken pencernaan, meredakan panas dalam lan ngontrol kadar gula darah caning. Nah, niki manfaatipun kangge kesehatan kita caning. Nek melancarkan pencernaan geniku, kandungan serat larut utawi pektin tenggeni cao hitam niki cak ning geniku utawi caget disebut cao utawi janggelan ngaten nggih cak ning, niki saged bantu nyegah sembelit utawi buang BAB menika luwih teratur ngaten cak ning. Nomor kalihipun geniku meredakan panas dalam cak ning, dados sifat antiinflamasi ringan lan antioksidan tenggeni kandunganipun cao hitam menika, niki membantu menyejukkan tubuh serta meredakan tenggorokan kering cak ning. Salajengipun niku menangkal radikal bebas cak ning. Senyawa polifenol utawi flavonoid niki fungsinipun kangge antioksidan ingkang saged nglindungi sel tubuh saking kerusakan ngaten nggih cak ning. Tetep teng perempat Suara Budaya Surabaya.

nih, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Abang Po, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen menetapkan Adventius Immanuel Caro dan Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani, memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan 2 Labuh Kecamatan Ganding memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan serta hiburan masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari. Menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPD MHUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya, cuaca gimana ya. Manokwari Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup kira, gimana nih, cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau panas. Cukup-cukup saja? Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, ya. Tapi nggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Enggak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insun Malawat SPD MHUM ya, Bang?
3: Iya.
2: Iya. Kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang ya. Menit 30, ya. Ayo ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang, ye. Ye, silakan ya. Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insun Malawat atau SPD MHUM, dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
4: ya.
3: Ibu.
4: Selamat siang, selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya. Apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan.
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang, kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Ya. Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita anak muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengajak ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
3: Siap.
4: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
4: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya. Dan lain-lain bisa. Itu bisa. Iya, yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat ya. Dibuat dalam bentuk video reel. Apalagi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuk ke situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu, sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
3: Ya. Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam ya.
4: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, ya. Sastra lisan atau cerita rakyatnya, itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita untuk menggunakan peta digital kita
3: untuk ya. Jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat. Ya. Ya. Okay. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
4: Ya. Ya. sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat, yeah, yang sama, yeah, yang semua yang namanya
3: daerah sendiri-sendiri, yeah, ya. Yeah.
4: Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Yeah. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah hilang.
3: Hilang gitu.
4: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu ya, mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu, dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
3: Iya.
4: Iya.
3: Anak-anak yang biasa tidur baru ya.
4: Nonton. Jadi biasa, mereka ya, nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan toh?
3: YouTube apa?
4: Ya, nonton lagu apa?
3: Lagu apa
4: ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Ya? Ya. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Ya. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh. Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh gitu.
3: Ya. Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
4: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa, video-video pendek animasi segala macam itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal, itu yang harus kita angkat. Iya, karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
3: Pelestarian ya.
4: Tradisi lisan belum ada itu.
3: Ya. Budaya-budaya kita
4: belum ada itu seperti
3: anak
4: itu.
3: Muda.
4: Iya.
3: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
4: Iya. Sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilah dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita itu ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
3: Ya. Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
4: Batasnya.
3: Ya, melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
4: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Itu yang tadi saya bilang itu, pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
3: Anak-anak.
4: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi, itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang tadi.
3: Iya,
4: digitalisasi.
3: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana peran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
4: Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Nah, di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
3: Digital macam.
4: Ya. Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel.
3: Konten apa?
4: Ya. Atau video animasi. Itu betul seperti itu.
3: Ketika mengetahkan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
4: Konsep menghidupkan kembali.
3: Hidupkan kembali ya.
4: Ya. Ini kan seperti orang mati suri itu.
3: Ya.
4: Suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati, baru kita hidupkan kembali. Ya kan, seperti itu, maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi.
3: Ya.
4: Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak masih digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini, dengan dunia mereka. Ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu, dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
3: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
4: Sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai itu.
3: Konten media atau digital begitu. Ya.
4: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
3: Ya baik, mendengar di mana-mana mereka, kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
2: Iya Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
3: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
3: 0812-9971.
2: Iya.
3: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-11-24928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
3: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812 112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo. Salam budaya Nusantara, Pak Nopa, beram-beram cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Pak Nopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak kedengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan Teguh Anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu. Apa dipanggilnya? Dokter Insum Malawat.
4: Iya.
3: Panggil Ibu Insum aja ya, Ibu. Ibu Insum. Salam kenal ya, Bu ya.
4: Oke, siap ya, Bu.
3: Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke Manokwari. Banyak ongkosnya, Bu ya. Berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih. Ibu yang cantik ini, Ibu Insum Melawat ya. Memang Ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar, atau postcard. Benar ya Bu ya? Buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya Ibu ya? Ibu narasumber. Nah Bu, seperti apa Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini Bu. Seperti ya banyak Bu ini produksi konten, konten audio visualnya Bu. Apalagi kan Bu lagi viral-viral nih Ibu kita. Nah ya itu. Terus yang keduanya, nah kolaborasi komunitasnya. Apalagi mendorong anak muda nih Bu. Bagaimana Bu sampai ini kreatif nggak Bu? Kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya Bu ya pertanyaan Ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya.
3: Kakak Lexi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari sudah? Iya.
4: Biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Iya. Kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Kalau Manokwari belum.
1: Oh belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ah, Ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digital.
2: Di era digital.
4: Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini kontennya Papua, boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan.

0: Sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang belum dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi, karena anak-anak pun semua berpacu dengan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat, ya, untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: Halo, malah suaranya terputus-putus.
0: ya.
1: Ya, silakan dilanjut lagi,
0: Oke.
1: Bu Dokter.
0: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus
0: Ya.
1: kembali.
0: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya, kita harus mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi, salah satu yang bisa digunakan dan ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi? Sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Ya, ada yang baru bergabung.
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo?
2: Halo, sabar.
1: Iya. Silakan
2: Masih
1: diangkat
2: ini
1: Bang
2: loh,
1: Lexi.
2: sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung, belum ada Abang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambungkah?
2: Masih di
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: belum
1: Belum
2: bisa
1: bisa ya.
2: ya.
1: Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat, kisah telur misi atau empat raja. Legenda asal-usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
0: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu tujuh telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada tujuh telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama berkebun. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, tiga telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suaminya kalau dia bukan tujuh butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menetas satu demi satu. Nah, satu demi satu
1: Iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
0: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi tujuh butir telur yang berasal dari ayam hutan.
1: Iya.
0: Dan juga bilang burung maleo. Jadi, ini terkait dengan mitologi yang kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Misol, dan Batanta. Ini tempat yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
0: Oke. Ya,
1: Iya, udah dilanjut aja Bu, nggak apa-apa.
0: Ya, ya. Jadi keenam tas itu lagi dan satu laki-laki itu masing-masing bungkus di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki itu menurut fiksi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian itu dia diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan dia
1: ya, ya agak terputus-putus ya Bu ya. Halo. Iya. Baik.
0: Halo ya, kedengaran.
1: Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
0: Oke. Contohnya bantu. Kan di situ. Pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua dan Utara lalu Maluku Tengah. Kemudian yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk seperti pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga antar keluarga.
1: Oke. Okay. Baik, kalau begitu luar biasa. Nah, kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
0: Cerita Papua itu sudah banyak di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah membuat tugas proyek untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan cerita itu dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah satu contohnya apa, Bu?
0: Ya. Salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kaswari.
1: Apa?
0: Kaswari itu Budi Kaswari.
1: Oke.
0: Okay. Salah satu Budi Papua.
1: Iya.
0: Itu Budi Kaswari ini versi dari Manokwari Selatan.
1: Oke, okay, baik.
0: Ini versi Papua juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
0: Ya, sebenarnya bukan karya, kalau karya saya kan saya menulis. Saya mengumpulkan saja.
1: Oke, okay, baik. Nah, ya.
0: Karena cerita itu milik masyarakat yang punya cerita, bukan milik individu.
1: Oke, okay, siap-siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
0: Iya, ide.
1: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan Nova, ini ada.
1: Telepon ya.
2: Telepon dari. Iya,
1: silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya.
3: Dan Bu Dokter.
0: Iya, selamat sore Kakak.
3: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak. Apalagi kita tahu ya kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
3: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua biar okay. anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan okay. pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital, mungkin dari pengalaman Bu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima okay. kasih. Selamat
1: dari siapa ya, Bang Lexi?
2: Ya.
3: Dari Mi.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu.
1: Ya. Dari siapa ya. Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Mei di?
2: Manokwari.
1: Manokwari. Ya. Oke, tiga pertanyaan. 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang biasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operasi sekolah. Kan ya?
2: Iya.
0: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku itu ada Danau Toba.
1: Ya.
0: Apa punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tugu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya mengganti menjadi cerita lokal yang sama tentang danau.
1: Oke.
0: Okay. Masalahnya itu guru-guru juga tidak banyak lulus cara kita pulang sana, sehingga yeah. mereka tidak punya tidak perlu apa namanya kekayaan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke. Okay.
0: Begitu. Yeah.
1: Baik, kalau begitu. Ini waktu kita sudah mendekati di 56, Bang Lexi. Kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPDM HUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Inka.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya, jangan kemana-mana. Ayem Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Ning. Woro-woro jam loro awan, lumantar Pro 4 RRI Surabaya, bareng bare aku Ning Salsa. Cak Ning, Pemkab Bangkalan mastekno persediaan pupuk subsidi ning wilayahe aman sampai akhir tahun iki. Kabid Sarpras Dinas Pertanian, Perikanan lan Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan, Abu Said nyatakno jatah alokasi pupuk subsidi teko pemerintah saiki ono sekitar 33.000 ton, yaiku jenis pupuk urea, NPK lan pupuk organik. Hal iki didukung bare ono 112 kios pupuk sing ono ning 18 kecamatan setempat. Caning nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir ning kabeh wilayah, salah sijine nempatno sekitar 1.541 juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyu bawa nyatakno, pihake terus gencarno sistem iki sing diharapno transparansi, akuntabel lan ningkatno penerapan PAD Surabaya. Caning iku mau yorek woro-woro jam loro awan bareng aku Ning Salsa. Ketemu mana Ning woro-woro jam telu sore.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ngecak ning sampean sedaya taksih sareng-sareng kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wektale sampun ngliwang rada sore ngoten ngecak ning kangge sampean sing sakniki cek podo makaryo, sik podo nyambut gawe cak ning tetep semangat. Biasane niku nek mari istirahat niku biasane hawane niku napa? Ngantuk, mari ngono males, ah sesok ae, justru jam 3 niku monggo dikebut cak ning supaya mengke wayahe jam ceklok pulang. Nah, kita sudah bisa pulang ngoten nggih cak ning nggih. Pulang dengan tanpa membawa tugas ngoten nggih cak ning. Dadi kabeh wis mungkur nang gone kantore dhewe-dhewe. Nah, nek wektu sore-sore ngoten iki cak ning kangge sampean sing nembe ngerjakaken utawi nembe makarya tenggene odor, tenggene luar kantor nggih atos-atos. Masih jam 2 meh jam 3 tapi yo jek panas. Masih yang gelewang tapi yo angine silir-silir ngoten nggih. Atos-atos kangge sampean cak ning pun kesupen ugi menawi sampean makarya teng Jawi ojo lali cak ning gawe masker nggih. Amargi sak menika bledoke nembe ra karu-karuan ngoten nggih. Efek saking El Nino utawi efek saking bencana-bencana ingkang kedadian teng kene tonggo-tonggo pulau utawi tonggo-tonggo kutho, tonggo-tonggo desa ngoten nggih cak ning. Dilindungi awake dhewe cak ning supaya imunitas kita tetap terjaga dalam kondisi sehat nggih. Tetap teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya, mangke kita ngrantos wektalipun kumandang adzan asar nggih. Niki wonten lagu utawi gending niki balen nggih saking Mantos kalian Nurhana. Kita minta ngetaken sareng-sareng.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel sih makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem ya. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Sakni cerita iki teko salah si jini anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah si jini cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang deso. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sareng-sareng kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakniki sampun jam kalih langkung tigang doso gangsal menit. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Gecaning utaminipun kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang kayagati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat asar. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Gecaning wancine kula pamit undur diri ngaten gecaning saking ngersa sampean sedaya. Matur nuwun saenipun Cak Ning, nyuwun ngapunten bae wonten kladuk ngatur kula nggih Cak Ning, bae enten salahe omongan kula Cak Ning. Matur nuwun saenipun. Matur nuwun nggih ingkang sampun parenggegono nggih tenggene Pro4 RRI Surabaya sedaya acara ingkang kula asuh wiwit kala jam sedasa Cak Ning. Ing mangkinipun Cak Ning nginjak tenggene Depat 3 Tanjung Perak Sore, tetep teng Pro4 Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Caning wae woro-woro barek Wahyu Chan. KPK nggeledah kantor pertanahan Kutha Mojokerto Caning terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria lan Tata Ruang utawa Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo nyatakne lak penggeledahan kantor di Kutha Mojokerto iki dilakoni KPK kanggo golek alat bukti tambahan sing dibutuhne penyidik kanggo mbangun konstruksi kasus korupsi. Nanda kabar liane caning petugas gabungan gelar razia kamar hunian lantas urin kanggo warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas loro B Tulungagung dadi upaya nguatne keamanan ketertiban lan pencegahan peredaran narkoba di njero lapas. Kepala lapas kelas loro B Tulungagung Muhammad Kurnia nyatane lak razia gabungan iki dilakoni kanggo langgah deteksi dini bare potensi gangguan keamanan lan ketertiban sekaligus mastekno maneh lingkungan lapas tetap kondusif. Caning umang woro-woro bare Wahyu Chan mangko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janing sugeng santen. Saiki aku Wahyu Chan ngancani sampean ten Purwapat RRI Surabaya ya. Di kesempatan dino iki janing aku bakal ngancani sampean di Goyang Dangdut. Pastine engko sampai jam 5 sore. Langsungnya sampean sing pingin rungono lagu-lagu dangdut di 5462961 utawa 0896021-3x968. Ana Inul Daratista ambil Arjunanya Buaya wis ngancani awak dhewe. Engko dilanjut ambil lagu-lagu liane pastine janing ya. Selain itu sampe nyeso langsung gabungan ambil aku caning di TikTok-nya Pro Papat RRI Surabaya.

0: Oke, okay, Cak Nei ya. Tak sebare wayucan pastine sing ngancani sampean di kesempatan dino iki ya, Arjunane Buaya. Sapa sih Arjunane Buaya Cak Nei ya? Langsung gak ada no aku nang kene Cak Nei ya. Lak wani sebut jeneng Cak Nei. Oke, okay, langsung ayo tak kancani sampean di line telepone. Ana sapa sih kate gabungan ambek aku langsung tak terima dhisik ya. Monggo, goyang dangdut.
1: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Beres Mas Wahyu.
0: Alhamdulillah beres.
1: Semoga selalu beres.
0: Amin. Semoga selalu beres.
1: Selalu sehat. Selalu apa ya? Apa, banyak rezekinya.
0: Amin, selalu banyak duitnya. Amin. Ya Allah. Kapan
1: mana
0: kan? Iya kan? Enak lah ke duit.
1: Aku mau request lagu.
0: Apa? Mau request lagu opening Zalama.
1: Dendam kebencian.
0: Dendam kebencian.
1: Dendam kebencian.
0: Oh oke. Okay.
1: Salam ya.
0: Apa kok lagu iki medeni deh sampean iki?
1: Enggak, cuma lagu.
0: Oh, kok. Cuma lagu ta temen ta. Aku juga ngapura lo ya, lah ora salah.
1: Enggak. Cuma lagu.
0: Oh iya. Siap cuma lagu, monggo. Lagu
1: dendam kebencian. Salam untuk Neng. Dian, Neng Sitimer, Neng Ella, Cak Toto, Cak Askum, Cak Mul, Cak Faris, Cak Kobar, terus Neng Rahma, Kak Husein. Semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat semuanya.
0: Mm-mm.
1: Terutama yang siaran semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur, banyak rezekinya. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu.
0: Inji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen ucapno selamat bergabung tadi ya. Ada beberapa tadi yang sudah ada. Neng Ana, Neng Devi. Halo Neng Salsa, matur sembunun. Ada Pak Dedul juga ya. Dia Rama juga terima kasih sudah menyapa atau bergabung untuk di TikToknya Pro 4 ya. Tante ini loh ya, komen-komennya di TikToknya Pro 4 jadi sok tak puter no lagu-lagu deh ya. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenat.
0: Oke, Irfan. Piye Irfan, kabar Irfan?
2: Alhamdulillah kabar sehat, Wahyu.
0: Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Iki lagi padat-padatnya tugas.
2: Ya lumayan cak.
0: Ya wes lah, lumayan ya. Tak kain sana ambil lagu-lagu dangdut iki ya. Monggo mau request lagu apa?
2: Ya request lagu Gulu Pedot cak.
0: Ya ampun lagumu, kalau senggena. Judulnya Gulu Pedot lah, sing apa lagi mang dendam kebencian, atau dendam kesumet nih. Gulu Pedot, oke, tak puter nang kok lagu nih Gulu Pedot ya.
2: Iya.
0: Kok gulu pedot mang? Oke, okay. Salamnya guys apa iki? Disek monggo.
2: Salamnya guys Wahyu, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya sama buat semuanya saja Wahyu lagi dengerin Bro Pacak. Ya wes gitu aja, makasih.
0: Bentar, ini gulu pedotnya kamu mau dari siapa? Syahiba atau dari mana?
2: Dari
0: ada dari Bajul Danu,
2: Dini Kurnia aja.
0: Dini Kurnia.
2: Iya.
0: Sebentar iya. Ya, coba tak cariin dulu ya. Kalau nggak ada nanti tak puterin yang alternatifnya ya, yang lainnya maksudnya. Boleh?
2: Boleh aja.
0: Oke, siap. Oke, kalau gitu. Iya. Kalau gitu thank you ya. Makasih, matur nuhun. Sukses terus Irfan. Awak dia lanjut maneh, goyang dangdut.
3: Leko tenang.
0: Leko tenang.
3: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sabar. Ojo ngegas, santai. Aku gak pindah-pindah neng dindi. Aku pancen kene awakku abot soalnya dipindah.
3: Pak, digendong.
0: Digendong. Waduh. Mbak sore piye.
3: Tak gendong sampe gulune pedot iku.
0: Lah yo lagu-lagu ni arek jaman saiki lho ya Allah. Tapi ya jaman biyen iso rada-rada medeni sih. Ana sebujur bangke lah sing opo.
3: Astagfirullah.
0: Ya kayak. Iya.
3: Aku itu Mas Bayu.
0: Apa?
3: Dirantai digelangi rindu.
0: Ayo. Yang mana?
3: Dirantai digelangi rindu.
0: Dirangkai digelangi rindu.
3: Dirantai.
0: Dirantai digelangi rindu. Rada ruwet ya
3: ini, Pak. Jadi
0: hidup Anda ya, saudara. Sebentar. Ini dirantai digelangi rindu ndak ono.
3: Enggak ono.
0: Ya wis iso. Maksudnya kalau dari Giri Mahesa enggak ada.
3: Kalau dari
0: adanya dari siapa? Kita adanya dari darah ya.
3: Oh, darah.
0: Iya, darah
3: itu derita dewek tawa.
0: Iya, derita
3: di balik tawa.
0: Derita di balik tawa.
3: Pendi adalah.
0: Oh. Iya, derita di balik tawa itu kita adanya dari pertama dari Roma Irama. Terus wes. Enggak, sama Nur Halimah. Eh, bukan sih, ini cinta di balik trali, ngawur. Trali besi. Ya,
3: duwe trali.
0: Iya.
3: Oh, Wayu Chan.
0: Iya.
3: Sonia, Sonia, Sonia.
0: Sonia?
3: Iya.
0: Sonia ku sebenarnya. Mesti ngerusak lagu. Ada, tapi ini perempuan yang nyanyi.
3: Loh, enggak ada itu Abim Mesli. Abim Mesli.
0: Enggak sih, kayaknya di sini Sonia ini yang nyanyi Tia. Sampai ini Ngami sih nyanyi. Iya apa? Gelem dah.
3: Ini Ngami.
0: Iya,
3: Sonia kan wedok, nyanyi laki-laki.
0: Oh, ya ya apa? Aduh, aduh, aduh. Ini sampai neng di sini.
3: Aku di kamar.
0: Oh, di kamar. Tadi sebentar, Abim Ngesti.
3: Iya.
0: Oh ada.
3: Ya itu aja Abim aja.
0: Ini aja ya.
3: Iya itu aja
0: Abim. Oke, siap.
3: Soalnya Mas Oleji, Mbak Rahma, Mbak Pilia, Mbak Jaingal yang di Pangkalan. Apa Jaingal kok gak Jaingal? Pak Mariono.
0: Ini lagu lawas Sonia.
3: Bu Suratno, Mbak Rahma, Jawiseng, Bu Gustia, Pak Wandi, Siti, dan yang di belakang semua aja, yang ada semuanya lah. Buat okay. Mas Wayu Chan.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih banyak.
0: Semoga siap. Mas
3: Wayu Chan, sehat walafiat.
0: Amin.
3: Barakah melimpah.
0: Amin.
3: Dan segera turun berat pada Yamin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik. Asik. Mau sarak berbadaku segera turun, jere. Yo, yo amin lah. Seiki Abim Ngesti iki ternyata luwas ya lagu ini ya. Sonia. Oke, gak apa-apa aku tak puter lagu ini ya. Terus dilanjut mana? Se ya iki ndek TikTok iki ya. Aku katanya apa dhisik anak dablek bawel. Kelakuanmu ya apa rek wis anak dablek bawel mana? Gak kurang-kurang hidupmu soro. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Wayu mau request lagunya Perawan atau Janda? Bu Ami pilih yang mana? Perawan atau Janda? Oh, janda lah. Aduh, aduh ya ampun, janda semakin terdepan kayaknya. Ya wis lah, lagu kita lanjut nang kok ya Cane ya. Lagune wis tak siapne ajene dini pancen de Pro Papat RRI Surabaya. Pastine de goyang dangdut lek kok tenan. Wayu Chan bakal lanjut maneh kancane sampean nganti jam 5 sore.

niku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elingo karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan

0: Oke, jane iku mang lagune cita-cita ta ya, perawan atau janda. Lah jerene ning ami iku mang milene janda. Aku rada kaget mang ning ami ngomong janda iku mang. Atek diacungno jempole ngene. Oke, saiki aku lanjut mana ya Cak Neng ya, Dek Goyang Dangdut. Aku katanya nyapa-nyapa dhisik ana Cak Anang Wahyudin, matur sembah nuwun. Anak Dablek Bawel wis tak puter nih ya. Tara bisa sari Caca, aduh hamal bahasamu rodo angel, aku sinau basa Jawa wis angel buat tambah-tambah bahasa maneh. Oke, beat, waduh iki antara jenenge wong apa jenenge produk iki karo aku ya. Aku asli Banyuwangi, tibae wong Surabaya seneng lagu Banyuwangi pisan ya lho. Kene iki seneng kabeh lagune ya kan. Oke, lanjut aku kepengin nyapa Cana Wahyudin mang njaluk request lagu Selendang Biru. Oke. Engko tak puterna lagu Selendang Biru tapi sadurunge aku kate nyapa-nyapa dhisik ya. Langsung ae de 5462961 atau 0896021-3x968 ya. Ana sapa sing kate gabungan ambe aku jane langsung ae tak trimo telepone. Monggo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Eko tenan.
0: Mantap, Mas Ari.
1: Assalamualaikum, ya apa kabar?
0: Alhamdulillah. Inggih, waalaikumsalam, sehat banget.
1: Iya. Sehat iki belum macam.
0: Aduh. Suarane sampean kok mau. Oh sambil merenung, lapo merenung sampean ning sari ngap.
1: Lagi tak sehat ya, apa lek kandung Lumajang atene.
0: Oh, waduh enak erek dek Lumajang, lumaluman dek Ranjang. Aduh.
1: Nah, aku request lagu ini.
0: Apa itu?
1: Lagu ini Laksmana.
0: Laksmana Raja di Laut.
1: Laksmana Raja di Laut.
0: Siap, toko iya Kustami. Nggih.
1: Cepat mewe. Tunggu anak lanang. Selamat bertugas. Semoga saja selalu. Jaga amin. Kesehatan ya. Masa hati itu mahal.
0: Siap. Oke ya. Matur sembah nuwun. Dilanjut malih caning ya. Monggo. Goyang Dangdut.
2: Aduh.
0: Tenan terus niku tulu berkat Cak Wahyu sing ganteng. Oh, sing ganteng jare. Saya cilino dhisik
2: wis sampun.
0: Wis sampun. Lho, sing gek nih. Duh. Ditambahin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya apa kabar, Cak?
0: Alhamdulillah aku sehat. Sampean piye?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat aku kok.
2: Cuaca jalan pemuda tak?
0: Jalan pemuda cuacanya api. Se aku kok lali jenenge sampean ya.
2: Sapa yo?
0: Ayo, sapa? Aku lali.
2: Ada? Wis lali.
0: Aduh.
2: Ya Irsan.
0: Oh, Cak Irsan. Irsan.
2: Irsan.
0: Oh Irsat, Cak Irsat. Oh iya. Cak Irsat sepurane. Iki rada-rada ngebleng. Ya Allah, meteng luwe iki ngene iki.
2: Durung mangan ta?
0: Yo.
2: Tak none tanah.
0: Iya.
2: Aku coba ingin request lagu, Cak.
0: Boleh, mau request lagu apa?
2: Aku coba Te ono cukup putra bana Farid Ali ambi sopo lali sing pasangane Yusli apa Indah Farida berkasih masra ta.
0: Yang mana?
2: Berkasih masra.
0: Se.
2: Berkasih masra Farid Ali ambi Indah Farida le gak salah.
0: Kok gak ono ya?
2: Le ono le kano kata nopo-nopo.
0: Iya. Kowe
2: gak ono
0: deh kaya. Iya gak ono Cak.
2: Ya wis ibuterin anu ben gak repot tak no anu Cak Wahyu ne ibuterin apa sih jenis?
0: Apa?
2: apa? Ya apa ya lali aku pitan. Putra Bana Pitan, apa jadi? Keinginan dua hati.
0: Keinginan
2: dua hati.
0: Dua hati. Oh, ngono.
2: Bayu Arizona, Bayu Arizona bi coba ini. Bayu Arizona bi Itaka DI.
0: Se keinginan dua hati iki koleksi iki malah iki lagu lawas lho iki. Oh iya bener. Kaono to kok bayune. Iki kenan iki anake teko Ida Laila mbek Saiful Arif.
2: Iki kepopo wis. Kepopo.
0: Enggak apa-apa ya. Oke, keinginan dua hati ya wis.
2: Yo.
0: Ah, salam iki sapa?
2: Suwene cak yo. Salami timurisan turun ono bu tadi yo. Terus ono Pak Bandi Bang Kobar. Cato Pak Parno ono Neela Neng Siti. Cato Hip Cato Lehen Mama Fikri. Ono neng Lulu neng Neng Disman, Neng Aisyah. Betul tu aja mahu tak, sih terus pun lalu gabung tengok aja.
0: Oke, siap. Patut nol ya.
2: Kanggo neng Cak Wahyu, semoga tak terlalu banyak rezeki yang menimpa halal barokah pada umur tak terlalu. Semoga dapat mendamping keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Oke, amin. Selamat jaya saat.
2: Okay, lagu ini spesialkan buat yang ada di Surabaya sana.
0: Okay, siap. Matur nuwun.
2: Anda Cak Soleman ambil istri tercintanya.
0: Ambil istri tercintanya barang. Loh, gimana?
2: Okay. Terima kasih atas waktunya. Apabila kurang berkenan, ada kurang sopan santun, ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya.
0: Oke, matur nuwun.
2: Ini sami-sami yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Oke, sampai jumpa. Aduh, aku kepingin apa anak Bali ya. Cak Agung Putra, matur sembahun, sampun. Rawuh ya, udah bergabung untuk di TikToknya Perempat. Monggo jangan lupa di tap-tapnya ya, di tekan-tekan live-live-nya, di tap-tapnya biar makin seru siaran Perempatnya, ngeten ya. Nanti mungkin kita boleh kasih challenge gak ya? Tapi lah katanya challenge gini ini aku kudu koordinasi sampai ning Perbandari agak ngono aku kok dijewer. Ana sama mana caning tak terima di set teleponnya, monggo goyang dangdut.
3: Goyang dangdut, leko tenang.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat nggih Mas Wahyu nggih?
0: Alhamdulillah sehat walafiat jos gandos.
3: Alhamdulillah, syukurillah.
0: Selendang
3: Allahu biru. Akbar. Yes. Lagunya Mas Wahyu.
0: Mau request lagu apa nih sampean?
3: Benarnya tadi mau Ida Laila, berhubung udah diminta sama Mas Irsyad tadi. Ya, aku minta yang lain.
0: Oh, gitu. Minta yang lain. Kamu ya, minta. Pilih yang mana?
3: Iya, minta lagunya Manis Manja, Mas.
0: Manis Manja, ya ampun.
3: Tuh judulnya.
0: Gimana?
3: Jodoh.
0: Oke. Okay. Oh, tak kira yang aduh buyung mengepalu.
3: Bukan, Mas Wahyu.
0: Bukan, iya, sebentar. Manis Manja, jodoh.
3: Aduh, okay. Salam-salam ya Mas Wahyu ya.
0: Ha-ha.
3: Yang barusan turun Cak Irsya pendek etalan jaluk aku bingung namanya. dan juga Bunda Sari sehat ya Bun, jangan banyak pikiran biar cepat sehat bisa bercanda sama Mas Wahyu Chan ini. Dan juga oh iya itu betul.
0: Iya benar.
3: Dan juga Pak Parno, Pak Wandi. dan juga Cak Husen, Mbak. Siapa itu? Pendampingnya siapa sih itu?
0: Pendampingnya siapa? Di sini Mbak belum ada yang pendamping.
3: Iya. Pendampingnya Cak Husen. Dan juga semua yang ada di Madura.
0: Oke, semua yang ada di Madura. Siap.
3: Mas Wahyu sehat selalu. Semoga cepat mendapatkan jodoh yang soleh dan solihah.
0: Amin.
3: Nanti lagunya tak tunggu Mas Wahyu.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Cak Neng monggo ya, sampe iso gabungan nang kene ya Cak Neng ya. Langsung di sini di 0896021-3968 atau di 0315462961 ya. Atau kalau yang di WhatsApp-nya ini bisa gabungan lewat chatting, telepon boleh ya. Atau di TikTok-nya Perempat RRI Surabaya. Aku pengen nyopo-nyopo ya Cak Neng ya, buat sampean-sampean sing wis gabungan aja lali tap-tap layarnya, langsung ketik-ketik komennya mau request lagu apa, nanti tak puter no Cak Neng ngeten nggih. Aja lali ya, sekali lagi aja lali tap-tap langsung mau kemarin ana sing gift-gift ya. Makasih sudah dikasih gift-nya. Nanti saya bayar gift-nya nanti besok ya. Besok di acara Goyang Dangdut Live ya. Ono Bunga Kuncup matur sembah nuwun, ada Om Bejo Vespa, terima kasih jos mantap ini Perempat Surabaya. Rame tande isor. Iya rame wis rinio. Enggak rame, cuma ono ning ami niki lho ya kan. Ada Alfi SBMP, Silvi Yani Putri, terima kasih sudah bergabung bersama Perempat RRI Surabaya. Nanti saya mau bacakan juga ya yang sudah masuk di WhatsApp-nya. Ada Tommy Kurniawan, okay. Salamnya Neng Siti, Neng Salama, Neng Erik, Neng Ella, Cak Solikin, Neng Sari, Cak Wahyu, Cak Chandra, Neng Ana, Neng Ayu, Neng Lia, Neng Pur, Neng Salsa, Neng Lia. Oke. Cak Fahri terima kasih. Oke, terus request lagunya Happy Asma. Alolo sayang, alolo, alolo. Oke, kok dilanjut ya Cak Neng ya. Cak Neng Didi Pace di Perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Saya kita puterno lagu-lagune sing wis di request. Monggo.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan peno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

0: Oke, jane mbale mana nek yang dangdut leko tenan ya. Lagune Benang Biru wes ya. Iku mang pokoke hari ini banyak biru-birunya. Tadi itu ada selendang biru, ana benang biru, ana selimut biru ya kan. Ruwet pokoknya saya idune iki biru-biru kabeh ya. Oke, aku kepingin nyapa-nyapa dhisik ya jane ya. Halo Mas Wahyu, lama enggak pernah ketemu, sehat ya Mas Wahyu? Oke, sehat juga Neng Evi, Neng Maria, terima kasih ya. Lalu juga ada Yusri Nel Fitri, terima kasih. Purianto, terima kasih. Klepon Cenil waduh, enggak nak nonglu. Fajar Beo, terima kasih banyak. Lalu juga ada Pak D, Pak D sapa iki, ayo. Febi, matur nuwun ya. Lalu ada Bapak Icang, terima kasih. Sulis, terima kasih sudah mampir ya untuk di kesempatan hari ini. Aku kepingin, iya mau request lagu monggo loh ya untuk digoyang dangdut hari ini. Aduh, kok aku kelihatan gede banget ya kalau kayak gini ya. Ini efek kamera Cak Neng ya. Gak sadar diri jare. Ini efek kamera. Kalau lihat di TikTok itu aku kelihatan gendut ya kan. Padahal enggak, aku enggak segini. Ini kan karena kamera itu biasanya itu plus 10 kilo. Jadi kita akan menambah beratnya itu nambah lebih parah gitu ya kan. Padahal enggak, aku enggak segitu besarnya. Aku itu bagaikan apa ya, enak ya. Ada Imam Askar, terima kasih. Kedai Nyam-Nyam, terima kasih banyak. Aku mau menyapa dulu Caneng sing wis gabungan ambe Pro Papa Tarere Surabaya, monggo goyang dangdut. Aduh kok gatel.
1: Goyang dangdut.
0: Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut.
0: Mbo moro-moro kok gatel.
1: Penelu.
0: Iya. Meripat.
1: Goyang dangdut.
0: Iya. Salam Mas.
1: Leko tenan. Leko tenan. Nek ora leko dibalekno Cak Wahyu.
0: Lah ora leko berarti gak tenanan.
1: Gak tenanan.
0: Iya toh, jadi leko tenan.
1: Anu lagu ini anu
0: apa mau lagu
1: ratapan
0: apa?
1: Anak tiri.
0: Ratapan anak tiri.
1: Ratapan ya anak tiri.
0: Iya, ya Allah ngamuk kan wae.
1: Aku ning ben dua anak tiri.
0: Oh, siapa dua anak tiri?
1: Aku ben tak aku tak sewambleke bang.
0: Lho kok iso lo disambleke?
1: Sampeyan dua anak.
0: Iya apa sih? Kok iso lo ya Allah.
1: Ngimpi Cak Wahyu.
0: Oh ngimpi.
1: Ngimpi
0: duwe anak tiri po sambleki.
1: Tak sambleki. Oh. Nang nakal.
0: Oh, lha sampean dadi
1: tapi ngimpi.
0: Lha sampean dadi bapak. Lha sampean pas dadi bapak tiri iki pas ndek jero ngimpi iki ya sampean ndableg sisan apa ora?
1: Ya ora mari ngono aku. Apa nabrak lu tibane bantal tak tabok ya.
0: Allah Gusti.
1: Lagune ala tiri yo.
0: Iya, ratapan ala
1: tiri.
0: Heeh, engko aku sing nyanyi.
1: Salame.
0: Iya, apa lagune aku
1: kok lali. Rahma karo Cak Husen. Mangke to ono Cak Irsad.
0: Iya.
1: Ono Cak Abid. Terus Cak Sulikin karo terus apa?
0: Sapa?
1: Yang anang-anang gitu.
0: Anang-anang.
1: Ya anu ning Aprilia.
0: Anang-anang. Allah.
1: Kapan mari ngopi?
0: Ngopi dorong. Dorong ngopi. Iki koyoke suaraku kate ilang iki.
1: Takon gaekno ya.
0: Hah, kok gaekno sapa?
1: Ya takon gaekno.
0: Iya, wes gak apa-apa.
1: Gaekno kopi.
0: Iya boleh. Boleh.
1: Mbak kopi mas itu, kirim nang kabel bu. Tapi kirim nang kabel bu. Nah iya kirim nang di.
0: Tapi kopinya yang ada susunya. Kopi susu mas.
1: Kopi susu apa kopi?
0: Iya kopi
1: Ini
0: susu no.
1: kopi apa? Kopi susu.
0: Kopi susu no,
1: Hah?
0: kopi susu. Mariko nambe ambe ngrungokno kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah
1: Oh, iya.
0: mampu. Aduh, aduh
1: Terus
0: ya
1: ini
0: Allah.
1: Calama, Noning Latpa, Umi Ratno karo Umi, siapa? Umiku siapa sini? Gus, Gustia, terus sama Cak Kobar, terus kafe aja, ayo.
0: Oke,
1: Oke
0: siap.
1: lah, aku sampai.
0: Oh, yo wes.
1: Kafe aja. Masalahnya aku ini, Raja Pon, Ono,
0: Anak.
1: Diri. Assalamualaikum.
0: Diri. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke yang dangdut.
2: Pengen ku SMS-an wedi karo bojomu Cak Wahyu.
0: Duh, kok iso lho?
2: Pengen telepon-teleponan wedi karo bojomu Cak Wahyu. Pengen ku ngomong sayang buat

0: Aduh, mentingan bojone. Siap, siap, siap, siap. Saiki mangkok lali ya gue ya.
1: Apa? Cak kemana?
0: Iya, cak asku kemang, ya ampun. Sama neng di neng ini.
1: Tetap nang lumah-lumah nok ranjang.
0: Lumah-lumah nang ranjang ciri. Nang Lumajang. Tuh kan ini kayaknya suaraku udah mau habis ini.
1: Iya. Kate watuk ya to.
0: Iya, kok kok yo e lo ya.
1: Watuk rek menila kae kok. Karaokean nanti.
0: Makane, waduh, suara iki, aduh, suara masku tak bisa tersalurkan.
1: Aku ini, aku ini aku kata request, itu yang sampean.
0: Lo request.
1: Semua laki-laki.
0: Oh, tidak semua laki-laki. Oh, cocok lagu itu. Aku kepingin nyanyi lagu. Sesuai aku tak siap no. Lagunya itu adalah Separuh Nafasku.
1: Asik.
0: Terbang bersama dirimu. Asik-asik, Jos. Saat kau...
1: Sawer.
0: Duh, soalnya aku harus disawer di TikTok kemarin. Ya, kan? Matur nuwun. Aku disawer kan gorong ngekei apa ya sawerane gorong kok makanya lah saya ini disawer mana ya sesuai aku nyanyi ini peng loro berarti ya kan kemarin aku disawernya peng telu ya mawarnya telu ya ya enggak aku nyanyi peng loro aja lah kau sakit oke okay?
1: Ya peng lima ya kamu apa
0: ya jangan dong
1: kok jangan ya kamu apa ya.
0: Duh jangan, nanti jadinya Goyang Wahyu live. Goyang Wahyu.
1: Ya ngopo. Nek duetan dek ning Ayu.
0: Waduh, jangan.
1: Ya gak ngopo.
0: Aja
1: rada ambek ambek ning Ayu ning Amin ikut.
0: Engko dadine dadine engko lagu dangdut. Son horok engko dadine.
1: Ayo. Wong lanang cita dikeloyok wong wedok telu.
0: Aduh ya Allah. Monggo sampean kepingin lagune apa iki?
1: Wis mau lho.
0: Ning dia apa?
1: Wes dicari bojomu.
0: Anu dicari
1: sakita.
0: Ya mana?
1: Ini sakita. Wes dicari bojomu.
0: Wes dicari apa? Oh, saya coba tak golekane ya. Oke.
1: Ana ya?
0: Oh enggak, iki ana teko email. Email padha ae wedi karo bojomu juga. Iya.
1: Iya.
0: Enak
1: pokoke. Tapi sampeyan gak apa-apa.
0: Loh, wedi karo.
1: Kapok mung apa iki.
0: Aduh. Allahu Akbar.
1: Ya, coba saya titik entek suaranya.
0: Iya, mangan. Aduh, iki suaraku entek kira.
1: Mendengar
0: kayak pekap-pekap ini. Iya, pangan nih, ya Allah. Enggak, salamnya kayak siapa ini, Neng?
1: Ya, semua kan dukung Asum. Anggur saya sampai Neng Asia. Mama Fikri yang baik, Mama. Mama Fikri yang baik, Kak Fikri. Mama Fikri. Apa, Marioto, Bunda Suratno, wis masuk ya? Bunda Suratno.
0: Uti Ratno belum masuk nih kayaknya.
1: Uti, masuk Uti ya, Kak Suratno. Bunda Iin badannya seti. Terus Neng Rahma Cah Hussein Pak Mariono Pak Mul. Sudah kan tahu selama tengah ya Mas Pak Mul.
0: Ayo kedang
1: Pak Kobar. Pak Oto sampai jumpa dua saat. Terus Pak RT. Pak RT Melbu Bali.
0: Pak RT Doro Melbu.
1: Mau dengar ya? Tapi kan mau melebu kok soalnya anak Laksmana raja di laut.
0: Busari ini kau.
1: Oh, Pak RT dong, ayo Pak RT. Ayo kintik ya Pak RT. Kita uru, ayo Pak RT. Mas gue wis tanggung RT. Tanggung Jak Layu. Kelamatan semoga saya selalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkelas menimbah. Dijauhkan dari balak musibah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Untuk menunaikan ibadah haji. Semoga mendapatkan pendamping yang soleh. Baliha dunia wal akhirat. Matur suwun nek mulai hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, jane ya lagune wis dicepakne ana beberapa lagu sing wis direquest lewat WhatsApp juga. Lalu juga aku pengin nyapa dhisik ya Kimang ya jane ya kanggo

Ada beberapa cantik tadi yang ada di TikTok. Ngapunten, belum sempat saya siapa-siapa dulu ya. Oke, di sini aku mau menyapa. Oh, aduh, duduk, untuk suara aku deh, double jadi. ada Neng Dia, matur nuwun. Audio miniatur, matur nuwun. Ada Jowa request lagu Tarabisa Sare. Terabisa Sare, Caca Dika. Coba. Ada oh niki ada Uti Kustia ya Bu Ning Kustia, matur nuwun arek ngeles enggak ngeles ning. Tapi temenan lho mosok sih aku ketok gede. Yo tak ngene iki aku ketok gede soalnya apa nyenden. Tapi lagi ini gak ketok gede kan aku ya. Nah, oke okay, tak lanjut temane ana ning Evi, matur nuwun ya. Sekarang Mas Wahyu ada di Goyang Dangdut toh? Iya ada. Besok kita Goyang Dangdut Live ya, Cak Neng ya. Jangan lupa untuk bisa hadir gitu ya di Pro 4 RRI Surabaya.

0: Cak Ning, motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan, lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran Cak Ning, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
1: Baru

Janing saiki wae-wae hujan pamit saka ruang dengere sampeyan kabeh matur sembah nuwun ngaten ya. Wis ngancani aku ndek kesempatan dino iki janing ya kanggo sampeyan sing wis bergabung ndek TikTok matur nuwun. Ya kan aku pamit dhisik matur nuwun ya. Tak kira aku kemang iki wis off ngono ya jane ya TikTok e ya. Ternyata belum. Tiwas aku mang wis kate goyang-goyang dombret memang ya. Oke lah kan matur nuwun ya jane ya ketemu maneh kapan-kapan ya. Kapan-kapan lah soalnya aku sesuk insyaallah prai. Tapi aku udah goyang dangdut insyaallah teko kok ya. Ya yes, selangono. Hari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Ning. Sugeng sonten. Kok ketemu Dek Lenggang Surabaya ambek Dek Layang Kangen aja ning dindi. Pancet Dek frekuensi ning 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Cak nih, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi genting.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing wae woro-woro mbare Wahyu Chan, pemerintah Kutha Surabaya bongkar selikur bangunan liar ambil lapak.

0: Ya, jadi pemerintah Kota Surabaya bongkar selikur bangunan liar sampai lapak sing ngadeg di dhuwure saluran banyu di Jalan Ngagel nginden Gang Bengkok Bratang, Kota Surabaya gawe neken genangan ambek banjir. Asisten pemerintah lan kesejahteraan rakyat Sekda Kota Surabaya Ahmad Zaini nyatane lapak pembongkaran iki dilakoni samarine piyake ngentukne laporan melalui hotline Lapor CRI. Janda kabar liane jane pemerintah Kabupaten Lumajang mulai bekali usaha mikro kecil menengah utawa UMKM tentang coro nembus pasar ekspor melalui kegiatan sosialisasi ambek pendampingan ekspor gratis sing digelar ambek Dinas Koperasi UKM Perindustrian lan Perdagangan Lumajang. Kepala Diskopindag Kabupaten Lumajang Muhammad Ridho nyatane lah kegiatan yang digelar iki nyasar pelaku usaha kerajinan utawa craft khususnya produk yang berbahan kayu, bambu, rotan, ambek daun pandan kalian bahan sejenis yang duweni peluang kanggo ngembangne pasar sing luwe ombo maneh nanti pelaku UMKM kerajinan di Lumajang iki mulai dibekali pemahaman mengenai tahapan dasar kanggo nyiapne usaha di pasar internasional. Iku mang woro-woro bareng Wayu Chan mongko ketemu di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Jane saiki tasih ndek Propapat RRI Surabaya khususnya di Lenggang Surabaya. Mari ngene awak dhewe bakal sarangaken mirangaken sarang-sarang Jane adzan magrib kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene jam 18 luwe jam 17 luwe 27 menit waktu Indonesia Barat. Aja ning ndi aja digeser frekuensine pancen Propapat RRI Surabaya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Zat yang Maha Kuasa atas segalanya. Tiada yang mampu menciptakan seluruh alam ini dengan segala isinya dan mengurusnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup akan terasa berat manakala kita tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menolong kita, maka hidup akan terasa ringan dan mudah. Sedangkan kalau Allah tidak menolong kita, maka sesederhana apapun kejadian dalam hidup ini, maka akan terasa berat dan besar. Karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Makhluk itu tiada daya dan tiada upaya kecuali atas pertolongan Allah. Salah satu gerbang pertolongan Allah yang memiliki derajat sangat tinggi adalah zikrullah. Inilah amalan terbaik, amalan yang paling mensucikan, amalan yang paling meninggikan derajat, amalan yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, amalan yang lebih baik dari membunuh atau terbunuh dalam jihad di jalan Allah. Itu zikrullah. Karena seluruh perintah dan larangan Allah muaranya adalah untuk ingat kepada Allah yang berbuah kepatuhan, ketaatan dan kepasrahan kepadanya. Jadi, kualitas seseorang itu tergantung kualitas zikirnya. Semakin banyak zikirnya, maka semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Karena Allah berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Orang yang paling spesial di hadapan Allah, sehingga Allah mengingatnya adalah orang yang paling banyak zikrullah. Sedangkan semakin jauh dari zikir, maka semakin tidak spesial dia di hadapan Allah, dan semakin jauh dari pertolongannya. Semakin banyak zikir, semakin dimudahkan oleh Allah agar hatinya menjadi tentram. Sedangkan semakin jauh dari zikir, maka semakin mudah hatinya diselimuti kegalauan dan kegelisahan. Demikianlah keutamaan zikir bagi kita. Zikir adalah gerbang pertolongan Allah yang sangat utama. Semoga kita termasuk orang-orang istiqomah mengamalkan zikir, sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah dan sangat dekat dengan pertolongannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Sakina dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bekerjasama dengan Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Cakne Syekh Abdullah Mursyad ya iku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine ya iku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang, Cak Ning, Syekh Abdul Mursyad

Kuyo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

0: Janeng wae woro-woro bare Wahyu Chan. Pemerintah Kutha Kediri ngungkapne ajang keterampilan lan seni pendidikan agama Islam utawa aksi PAI SMP sak Kutha Kediri kudu cuma sekedar kompetisi tapi ya dadi ruang sinau kanggo para pelajar ngembangne potensi, kreativitas ambek keberanian. Wali Kutha Kediri Finanda Prameswati jane ngapresiasi musyawarah guru mata pelajaran MGMP PAI sing secara berkelanjutan nyelenggarane kegiatan iki. Menurut Finanda Prameswati, keberlanjutan aksi PAI iki nunjukne lak ana ruang sing konsisten kanggo para pelajar kanggo ngembangno maneh kemampuane di bidang pendidikan agama Islam. Nyanda kabar liyane jane Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Lumajang ngimbau wargane kanggo nemundakne kewaspadaan terkait penyakit pneumonia sing iso nganti 435 kasus di Januari nganti Agustus 2016 di wilayah Lumajang. Arek usia 0-5 tahun utawa balita iki dadi salah siji kelompok sing entuk perhatian di pemantauan kasus pneumonia di Kabupaten Lumajang. Lan pneumonia iki dadi salah siji kategori penyakit infeksi saluran pernafasan akut utawa ISPA. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan P2KB Lumajang Marsal Triandono nyatane lah angka iki dadi bagian saka pemantauan rutin mergane iso digawe kanggo pemantauan perkembangan penyakit sekaligus nguatne perhatian barek kelompok usia sing butuhne kewaspadaan luwih lan pembacaan data temuan kasus pneumonia perlu memperhatikan karakteristik kelompok usia nih jaring. Iku mau woro-woro bare Wahyu Chan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonan kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin. Cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Pro 4 RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
3: Dek! Dek! Heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
4: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
3: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
4: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
5: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Janing stase de propapa tarar i Surabaya Sora Budaya Surabaya. Berawai cah sing ancane delenggang Surabaya tapi pasteno caneng aja digeser se frekuensi ini mergane engko awake bakalan meloki utawa miwiti sareng-sareng azan Isya kanggo wilayah Surabaya saking wetengne jam 18.36 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bencana alam geologi ya iku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki ketaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso ketaten mergo aktivitas tektonik lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.
1: Bu, ibu, ndi sik kunci sepeda motore? Aku apene metu.
2: Metu nang ndi sih, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
1: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
2: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojok lali. Nggawa jas udan, ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojok lali, Le. Gawe helm.
1: Lah lha apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampe sing ado-ado.
2: Walah, Le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati, Le. Jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
1: Walah, ngono ta, Bu?
2: Iya, Le. Awake dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
3: Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah, iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Cakne Syekh Abdullah Mursyad yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang, Cak Ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 7 bengi.

Caning Wei Woro-woro Bare Wahyu Jan. Aparat kepolisian Resor Polres Probolinggo nglakoni patroli bare atensi khusus kanggo nyegah kedadene kebakaran hutan lan lahan utawa karhutlah maneh pas destinasi wisata Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo ini dibuka gawe umum. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BBTN BTS buka maneh wisata Gunung Bromo caneng melalui papat pintu yaitu Malang, Probolinggo, Lumajang, Ambe Pasuruan, Kedino Setu, tanggal 19 September. Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizky Siregar nyatane laporan patroli iki difokusne kanggo mastene situasi aman ambek ketertiban masyarakat di sekitar destinasi internasional iki tetap kondusif. Nanda kabar liane jane pemerintah Kota Surabaya ngimbau masyarakat gak panik bare ngadepi penyakit influenza A nyusul kesiapane kabeh fasilitas kesehatan sing ana di Surabaya iki. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatane lah pihake wis ngestruksino kabeh rumah sakit duweni pemerintah Kota Surabaya kanggo nguatne koordinasi bare pihak-pihak berwenang kaya nyiapne tenaga medis. Caning kemang waro-waro mbare wayu cer monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jane saiki dilayang kangen barek pro papat RRI Surabaya kalian mau hujan sing pasti ngancani sampean ngaten nggih barek lagu-lagu campur sari sing aduh rame banget yang ngarep ya cak nih ya lagi kumpul soalnya ya kan soalnya lagi ada persiapan nganggo Bintang Radio tadi saya lagi pada kumpul-kumpul cak nih ya ben gak ngilang nih stres ngono ya cak nih ya. Oke, di kesempatan ini pasti gending-gending campur sari siap ngancani sampean nak ono aku yo pasti nih tetap ngajari sampean nganti campur dong ya tapi monggo tak serah nih engko bakal ono Cak Chandra sing ngajari sampean nyetan ke Caning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Caning ya matur nuwun.

0: sosialisasi tentang dampak buruknya bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
1: Waduh, musim udan wis teko, bakal akeh sing kena penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: emang iso.
1: Loh, ya apa sih sampean iki, Bu? Ya iso lah. Ibu rungokno ae adicara geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Saben dina Senin jam 8 luwih seperempat sampai jam 8:30 bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif, Bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
0: Ya ampun, pingin banget geguritanku isok di rumah wong akeh.
1: Iya, Bu. Ya, Bu, gak mek geguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara geguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning. Ketemu maneh Mbak Chandra ngancani peno dino iki Rebo tanggal 13 September 2016 ning serangkean Tanjung Perak Malam. Caning, cara ngancani peno wiwit jam 8 sampai mengko jam 12 bengi. Caning, saiki kita wiwiti Tanjung Perak Malam barek drama legenda nggih caning nggih dino iki edisi Rebo tanggal 13 September 2016 ngangkat judul Sri Tanjung Sido Pakso seri 6. Sugeng midhangetaken.
0: Cak Ning, sugeng pepanggihan malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki ndamel lampahan Sri Tanjung Sido Pakso seri 6.

0: Kakang. Kakang Sinta Bangso. Yen ning papan kene iki. Angger-angger atiku sumpek. Sampeyan Kakang ngejak aku ning papan kene.
1: Si Tanjung.
0: Kakang.
1: Si Tanjung.
0: Kakang Sinta Bangso. Kakang Sinta Bangso kula ngentosi sampeyan Kakang.
1: Wis, cukup ana kono.
0: Enten opo Kakang, ana opo sampeyan? Masul-masul kok kaya ngene.
1: Pati Sinta Bangso wis kelakon mboyong oleh emas telung plengkung, gumbala telung gelung, bot-boti supaya kraton Sukodono gemah ripah loh dinawi makmur nyatane sisiane Pati Sinta Bangso.
0: Kakang sekedap kula nggih bombong raos sing manah kula. Kula ndedonga rina wengi Kakang Sinta Bangso. Malah sakniki kula teng mriki kula ngrantos.
1: Cukup wujudmu manungsa, wujudmu manungsa ning atimu kok kewan critan dong.
0: Kakang Sinta Bangso. Sampun ngoten Kakang. Napa luput kula Kakang? Kok terus nuduh kula kaya ngeten.
1: Luwih becik aku nungsai.
0: Kula panjenengan tutur napa Kakang?
1: Kaya ora kuwet.
0: Kakang, sawangen aku Kakang Sinta Bangso. Salahku apa Kakang?
1: Menengah si Tanjung. Sakwise aku budhal ana gunung geger. Kayai kewajibane Prabu Silahati Krama. Ning nyatane si Tanjung tak tinggal ana omah. Si Tanjung andum katresnan ngrepek-ngrepek njaluk dirabi, njaluk mbarek Prabu Silahati Krama Sri Tanjung.
0: Mboten leres Kakang. Ingkang saestu mboten kados ngaten.
1: Lambemu lames Sri Tanjung.
0: Ora Kakang.
1: Aku minangka karwamu ora nrimakne yen Sri Tanjung duwe tumindak kaya ngono. Usaka kanggo mungkasi riwayatmu. Ampuni iki Sri Tanjung.
0: Rumien, Kakang, Kakang Sinta Bangso, terus aku tulus lahir batin kanggo sampean Kakang. Nek sampean krungu ukara apa-apa tekok Prabu Silahati Krama, yo sinuwun Silahati Krama kuwi sing marek ilate.
1: Ora mungkin
0: Kakang, kanthi pusaka sing wis tak rebut tekok tangan sampean titen ana Kakang. Aku bakal suduk salira Kakang. Titen ana Kakang.
2: Luwih apik ngono.
0: Yen getihku ambune basin. Ateges sampai sing bener Kakang. Nek aku wis ngrepek-ngrepek karo sinuwun Silahati Krama. Ning yen getihku ambu wangi Kakang. Tresnaku kanggo sampean.
1: Kowe oleh barek donyane Prabu Silahati Krama.
0: Kakang. Kakang Sinta Bangso, aku njaluk pamit. Aku tresno karo sampean, Kakang.
1: Cucuk calirane Sri Tanjung getihe mundhak. Ternyata nih getih sak blok kae ora ambu amis. Ora mambu basit. Ingatane mambu wangi. Kaya ucape Sri Tanjung mau yen getih montat sampai mambu wangi ora basin ateges Sri Tanjung ora tumindak sing kaya
3: jatane getihmu mambu wangi ateges kowe ora salah Sri Tanjung. Aku jalan cepuro Sri Tanjung. Sri Tanjung
4: ini bune. Percaya karo aku. Ayo nyenjungun karo Gung Gusti Kang Akara Jagat. Supaya anakmu Sri Tanjung bisa bali waras wiris kaya pingine. Ya. Sri Tanjung ngadep karo Kang Akara Jagat. Asal waras, bali waras Sri Tanjung.
1: Bapak si
4: Sinta Bangso.
1: Sri Tanjung sakit ulit malis.
0: Bapak, ibu.
1: Bapak resi.
4: Sinta Bangso.
1: Jeniki.
4: Mengerti nono. Sri Tanjung orang duweni salah apa.
3: Inggih nyatanipun
4: Sang Prabu Silahati Krama iki mitnah karo Sri Tanjung menawa Sri Tanjung seneng karo dheweke.
3: Mas Sri Tanjung. Aku njaluk sepura ya nih Mas. Aku sing salah. Aku kaya-kaya percaya apa sing diatur ning mbarek Silahati Krama. Lan paman tumenggung
0: kakang sitok paks
3: kakang jaluk sepura
0: yen aku ora bisa urip meneh
3: aduh
0: ateges aku wis temekaning pati kakang
4: iya
3: aku sing salah
0: ning kanthi kasektene bapakku aku cek iso urip meneh kakang
3: matur suwun bapak sit mak
4: iki mengkene supaya ora kepikiran sing macem-macem aja bali dhisik menyang Sukodono. Ayo bali menyang Padepuan Untara Segara kanggo leremake atine bojomu.
0: Mboten paksa. Mboten, Bapak.
4: Kok mboten piye?
0: Perkawis menika kedah kula rampungaken, Bapak. Kula tasik dereng saged ayem menawi dereng uwal saking perkawis menika.
3: Aku njaluk sepura nih, Mas.
0: Kakang sida paksa.
3: Yo.
0: Nek tak takoni atimu, Kakang. Apa bener yang sampean pengen balen karo aku kakak?
3: Ora sekodo mangkono nih mas. Aku njaluk sepura yang timas ora gelem bali barek pates sida peksa aku sing pilih mati
0: kakak. Ojo ngono kakak. Yen ngono aku percaya karo sucine katresnan sampean kanggo aku kakak.
3: Iya nih mas.
0: Tak terima kakak. Ning ana siji syaraté.
3: Ana syarat siji apa?
0: Bapak. Kula nggadhahi syarat kalian Kakang Pati Sida Paksa, Bapak.
4: Apa kang dadi panyuwun mesti
0: tani? Syaraté siji, Kakang.
3: Iya.
0: Aku njaluk patine Silahati Krama.
1: Sri Tanjung, tayai.

0: Paman.
1: Nggih, sinuwun.
0: Kula niki duwe pamikiran.
1: Kados pundi?
0: Lek pancen kelakon Sri Tanjung dipercayani karo Kakang Patih Sidopakso.
1: Nggih.
0: Miturut sampean, Paman.
1: Menawi saking
0: apa perlu Kakang Patih Sidopakso tak percayani.
1: Lah, menika ngaten. Mboten mungkin nek Sidopakso niku mateni kali Sri Tanjung sing jelas dipegat. Gitu.
0: Oh.
1: Nek dipegat tak rondo.
0: Ngono.
1: Mangke menawi sampun rondo Sidopakso mawon sing dipecat dadi pati.
0: Nah,
1: menapa dipateni kula sing
0: gantine Paman Tumenggung.
2: Aku ora bakal megat Sri Tanjung.
1: Loh.
0: Kakang Patih Sidopakso.
2: Sinuwun silah Hadi Kromo.
0: Aku
2: dalah Tumenggung Gunasanto.
0: Hmm.
2: Kulo sampun mangertos sedanten iki.
0: Ngerti? Terus
2: dinten iki
0: karepmu apa?
2: Tak jabel basaku,
0: Kak. Oh iya,
2: Paman.
0: Ora apa-apa.
2: Sepurane aku ora basa barek sampean.
1: Lho, dasare
2: Prabu?
0: Hmm,
2: tak jabel basaku ora tak ajeni minangsa dadi ratu ana kraton Sukodono iki.
0: Mergo
2: akal licikmu kabeh.
0: Oh. Iya,
2: mangerten ana. Sejatine Sri Tanjung ora ngrapek-ngrapek, ora nyembah-nyembah njaluk ditresnani karo Prabu Silah.
0: Tak akoni, tak akoni. Pancen aku sing kepengin rabi Sri Tanjung.
2: Kados pundi, Paman?
1: Ora pantes. Umpama Sri Tanjung iki dadi bojone patih, luwih utama dadi bojone raja.
0: Ngene.
1: Pegaten, pegaten Sri Tanjung.
0: Ngene.
3: Inggih.
0: Sidopakso. Njaluk bondo sak piro akeh.
2: Oh,
0: pirang cikar pirang doker aku nyagui ning ning Sri Tanjung tak boyonge dadi sisian.
2: Umpamane gelem aku penak awakmu.
0: Pasti.
2: Paman minangka saksi nih, nggih. Kula mboten purun megat bojo kula Sri Tanjung. Kula mboten ulap kali bondo donya.
1: Sri Tanjung iki ora tresno karo kowe sih. Tresno karo Sinuhun Prabu Sri Kromo.
2: Menika munggung jenengan. Tapi sejatosipun ngantos sak menika Sri Tanjung tasik tresno kalih Patih Sidopakso.
1: Lah iku mergono awakmu.
0: Ya apa? Sidopakso. Pilin siji antaraning loro. Kowe jek kepengin urip nduk alam bebrayan apa kowe kepengin tak sirnakno?
2: Minangka akal licikmu aku dikokon golek emas, golek gumbala. Ning nyatane iki mung jebakanmu kabeh.
0: Pancen
2: ora pantes. Ora pantes dadi dadi ratu ana kraton Sukodono iki. Paman. Jenengan seksenipun. Kula jabel basa kula menika, kula mboten nglilakno menawi Sri Tanjung dipun rudha peksa. Kula kedah mirnakne menika.
0: Oh,
1: durung mateni awakmu pateni dhisik.
2: Monggo, monggo dipun saksikan. Kula menapa piyambakipun ingkang badhe seda wonten mriki?
0: Sidopakso apa sing tago iki?
1: Sinuwun. Sidopakso.
0: Paman,
1: aku gamel apa? Aku jalang urip.
2: Jenengan minangka dalangipun.
1: Lho, aku wis kandha dalang. Wis kapok.
2: Raja ingkang kados mengaten iki jenengan bot-boti jenengan agul-agulak. Lajeng pripun nasibe rakyat menika?
1: Lho, aku
2: pinangka kawula gadah pimpinan kang kados mekaten.
1: Aku pinangka kawula kudu ngabekti marang Gusti Ratuku. Gusti Ratuku njaluk apa ya aku kudu minangkani.
2: Enten. Dari kok. Jenengan sakit tobat dinten iki napa mboten?
1: Ya wis aku tak tobat.
2: Saestu.
1: Heeh.
2: Mulai ngoten.
1: Tapi aja dipateni.
2: Nggih, koporsi.
4: Sah, mbok rewangi padudon karo si Temenggung.
2: Lho menika menawa klilepipun raten dateng kraton Sukodono nggih menika.
4: Pancen bener. Wong kuwi tumbak jujukan. Ana paribasan dandang dina kuntul, kuntul dina dandang.
2: Kados wayangipun
4: Sengkuni. Kudu sing sabar, ya.
2: Lajeng
4: dipun. Kudu sing sabar.
2: Nggih.
4: Wis saiki mengke ne. Ne Sri Ramu Merjayani Sang Prabu Siladikarma wis sak mesthine kaya ngono, ya.
1: Yen sang kula boten boten saged ngempet tanah
4: ya.
1: Menika kula sirnakipun kersanipun boten dhateng krilip wonten katon. Ya!
4: Nganti dipercaya niku
1: menawi boten nanten boten tumbes kene menika
2: tasik damel klilip wonten kraton menika.
4: Panjen menika klilip kudu disirnake. Mangkene bune.
3: Nggih, Kakang.
4: Iki Sang Prabu Selahati Kromo wis temekaning pati mergo diperjayani karo si Sida Paksa, ya. Sida Paksa? Nggih. Yen mengkono mulai dina iki siramu aja nanggone kepatian Sukadana maneh ya. Aja nang kepatian. Madheka dadi ratu ana Sukadana, gitu ya. Yo. Awit Selahati Kromo wis temekaning pati. Nggih. Ditanjung.
3: Nggih, dalem
4: mengkono to.
3: Nggih.
1: Lajeng wonten pun kedadosan menika minangka tetangeripun pripun wonten kraton Sukadana. Kula mboten sutik menawi Sukadana tetep dados Sukadana.
4: Nggih, ya Sida Paksa. Wis kebukten menawa Sri Tanjung Ratu Mindak Sedeng. Nyatane nalika dhewe suduk salira gandane rahe mambune wangi.
1: Nggih, ketipun.
4: Mula titenana pomo den pom besok narejaning jaman. Wongkon kene iki jenenge Banyuwangi.
5: Cak Ning, mekaten kala wau sampun kita midhangetaken sesarengan drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusana kita ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pepanggihan malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Nggih, Cak Ning ning Tanjung Perak malam iki Cak Ning sampean bakal tak kajani gawe ngrungokno lagu-lagu pop Jawa mbarek. Aku duwe informasi gawe peno sing pastine channel duwe informasi sing up to date. Engko tak bagekno ning peno, tapi ojo sampe aku ditinggal turu ya. Channel sing ngancani sampe jam 12 bengi tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning pemerintah Kutha Surabaya mengubah pola kerja aparatur sipil negara gawe memperkuat pelayanan masyarakat ning tingkat RW. Mulai Oktober 2016, jajaran Pemkot Surabaya bakal ditempatno ning balai RW gawe nangani langsung berbagai masalah warga. Wali Kota Surabaya RI jelasno kehadiran ASN ning balai RW gak oleh dimaknai sebatas pelayanan administrasi kependudukan caning yo. Menurute petugas Pemkot yo kudu mampu ndelok lan nyelesaikno persoalan liyane sing dihadapi masyarakat ning wilayah masing-masing. Dadi kerjane iku berpindah. Dadi iso pingin ketemu wong DPR, KPP, Bina Marga, koperasi utawa dinas sosial, kerjane ning balai RW. Ning kono permasalahane duduk me adminduk, ana desil bantuan sing keliru, ana stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka sampai kemiskinan iku bisa diatasi. Dia nilai pola kerja selama iki isih perlu diperbaiki. Eri nyoroti ana petugas sing balik ning kantor dinas ketika gak ana warga sing teko mengurus dokumen ning balai RW. Padahal keberadaan ASN ning tingkat RW kudune digunakno gawe memetakan persoalan sekaligus nggolek solusi atas berbagai masalah sosial sing ditemokno ning lapangan. Mergo iku Pemkot Surabaya bakal bagi perangkat daerah sebagai pengampu ning setiap RW janing.

ngajak ning. Nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Canik Kementerian Usaha Mikro Kecilan Menengah targetno pertumbuhan sampai 10 juta wirausaha melalui program kesejahteraan rakyat Prokesra, yaitu Bursa Wirausaha Unggulan lan Akad Masal Kredit Usaha Rakyat sing digelar ning Gedung Robotika ITS Rebo tanggal 23 September. Dalam jalakno program iku Canik Kementerian UMKM yo gandeng sejumlah kampus sebagai lembaga inkubator sing mengko isok dadi perpanjangan tangan pemerintah. Menurut Maman Abdurrahman Menteri UMKM, para pelaku usaha merlukno pembinaan ben luwih terstruktur, duweni sistem sing apik, terintegrasi lan berkelanjutan. Jarine butuh perpanjangan tangan gawe bantu UMKM mergo isoke akeh produk UMKM sing wis apik tapi mergo gak ono sustainability-ne, risete gak dalan lan lain sebagainya. Akhire mandek janing. Ya dadi butuh onoe yaiku mau adanya support sistem pemerintah gandeng lembaga inkubator gawe membina pelaku UMKM.

Cak Ning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lho. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak rata, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.

Chaning Saifuddin Zuhri, Ketua DPRD Kutha Surabaya, mendorong percepatan proyek pelebaran dalan Wiyung Menganti lan pembangunan infrastruktur pendukung liyane. Selain memperlancar arus lalu lintas, menurutnya percepatan pembangunan dalan sing hubungno Surabaya mbarek wilayah Gresik iku berpengaruh mbarek pergerakan ekonomi antar kawasan. Jadi ini ketika dalan memadai, dalan memenuhi syarat, maka pergerakan ekonomi bakal kedadean percepatan. Sebaliknya, kemacetan bakal berdampak terhadap aktivitas ekonomi mergo waktu tempuh lan biaya distribusi dadi luwih tinggi. Surabaya memungkinkan ke Gresik, pertukaran atas ekonomi lain sebagainya. Maka dalan semakin diprioritasno janing. Iki podo mari nyiapno diri kita menuju kemampuan mandiri dalam bidang ekonomi, kekuatan ekonomi jare ini kayak ngono janing yo. Terus dia ngilingno pembangunan infrastruktur di Surabaya isi nduweni sejumlah pekerjaan sing kudu diselesaikno. Termasuk rencana pengembangan jaringan dalan sing menghubungno kawasan utara sampai timur kota. Target gawe dalan Wiyung utawa JLLB iki bakal iki kan ket biyen cak nih, targete kan biyen. Ning mos ketua komisi ku 2023 clear, tapi ku ono COVID dan liyane kan. Nah, ning era Pak Eri kudu mari kabeh. Nah, lebih lanjut, Saifuddin berharap sampai akhir masa jabatan Eri Cahyadi wali kota Surabaya gak ono pembangunan strategis sing mangkrak utawa gak iso dimanfaat no masyarakat. Sing penting didorong menyisakan problem pembangunan sing macet. Jadi gak menyisakan problem pembangunan sing macet sing gak iso dimanfaat no bare masyarakat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cani sining serangkaian Tanjung Perak Malam, ya pasti ini aku sih duwe informasi lo. Informasi sih pasti ini tak bagai no kayak no caning yo. Jadi caning mahasiswa Winsa lagi tagih SK resmi pengunduran Muzaki sebagai rektor. Jadi mahasiswa Winsa ini mengancam tetap nyegel kampus dan duduki rektorat sampai surat keputusan terkait pengunduran diri Ahmad Muzaki rektor Winsa periode 2016-2020 resmi dipublikasino. Pernyataan itu disampaikan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Winsa dalam konferensi pers di gedung rektorat Rabu tanggal 23 September sore iki janing yo. Kau diketahui kabar terkait mundure Muzaki wis beredar di kalangan guru besar Winsa, tapi gurung terkonfirmasi secara resmi. Fadlur Rahman Fazil Purwanda, Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Winsa, Surabaya menjelaskan awake barek poro mahasiswa liyane nagih bukti administratif apabila Muzaki wis mengundurkan diri. Menurut kabar iku kudu dibuktino secara resmi lan dipublikasino supaya para mahasiswa percaya terkait informasi iku caning. Nah, jadi sing dipengeno adalah bukti normatif bahwa beliau Muzaki wis mengundurkan diri sebagai rektor Universitas Sunan Ampel Surabaya duduk melalui berita, duduk melalui pernyataan, bukan teko omongan tapi pengen bukti normatif secara administrasi. Lek gorong isok bukti no surat resmi, Fadurrahman nantang Muzaki teko ning kampus gawe nemoni perwakilan Dema serta senat mahasiswa lan nyampe no langsung pengunduran dirine secara terbuka. Dadi iku mampu memperkuat seluruh asumsi-asumsi sing menyatakan bahwa beliau wis mudun. Sementara itu dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 8 DPR RI Nazaruddin Umar Menteri Agama berjanji bakal nyelesaikan masalah Winsa dalam waktu 3 hari ke depan. Selama periode waktu 3 sampai 7 dino, para mahasiswa bakal terus langsung ngasih. Selain itu mereka yang nuntut gawe dilibatno dalam proses penunjukan rektor baru masih tidak punya hak suara. Jadi.

cak ning lek sampean wong sing seneng seni utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolen nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.

tuku kendi nang pasar gembong nang keputran blonjo janganan. Nondindi akeh alas kobong mulai perkampungan.

0: cak pendek.
1: Tapi kok sapa ape?
0: Iku jan up to date.
1: Up to date.
2: Ya apa? Kidungan penuh sing kerima lho.
1: Sing kerima sing
2: iki. Masalah akeh. Alas bencana saiki ogak termasuk Kalimantan nang Sulawesi tok iki nok nggone di Lumajang termasuk ide gunung Semeru
1: Gunung Ijen bahkan Gunung Bromo saiki yo kobong meneh
2: iki mang beritae tidak dibuka nanti ditutup sementara menghindari hal-hal yang tidak
1: demi keselamatan demi
0: keamanan. Jadi Gunung Semeru ini ditutup ngono ta?
1: Ya Gunung Semeru dikemuli.
0: Cak Gusti nek ngomong saiki beritane
2: Gunung Bromo, wisata Gunung Bromo itu saiki ditutup betul. Tidak diperbolehkan orang masuk.
0: Jadi kawasan Bromo. Iya.
1: Lah sampeyan iki kapane ngemuli Gunung Bromo ku tak kain siapa
2: lah iya masa kalah karo Aji Sokong
1: iya
0: piro fenomena-fenomena seperti ini harus kita maklumi betul. Artinya harus kita sadari bahwa ini bencana alam lain yang ditimbulkan manusia yono contohnya yang Malang wingi mburi perumanku iku mbuh gejalane apa yang jelas saya yakin itu mesti ono faktor manusia tebu jak kobong. Ono tanggoku telu karepe ngebiak-ngebiak supaya gak merantak. Tiba nemburine terkupeng ngene wis
1: ngupeng. Wis dikepung geni.
0: Dan dalam keadaan panas kentang-kentang. Insya alhamdulillah wong telu iki mang cak
1: mati.
0: Mati situk.
3: Ya itu karep alhamdulillah ya apa sih cak.
0: Enggak mati telu, enggak mati telu.
3: Maksudnya
0: tetep di alhamdulillah
1: yo. Sing loro diselametno.
0: Ya, ini mesti indikasi ya, atau indikasi atau asumsiku ya mesti ana wong membuang sampah
1: puntung rokok sembarangan.
0: Untung yang masih nyala, Cak.
1: Oh iya rek.
0: Puntung rokok tok ya gak apa-apa.
1: Iya,
0: tetesan tok. Terus kadang-kadang anak cilik-cilik ini pengawasan melekat kanggo keluarga ya. Kadang-kadang dolanan geni ku tanpa pengawasan orang tua, anak cilik kan gak ngerti efek bahayanya.
1: Dolan korek.
3: Nah, apalagi saiki akhir-akhir ini karena fenomena iki apa? El Nino ini,
1: El Nino, panas ya,
3: kemarau yang panas panjang, bumi. Terus angin yang kenceng ini berpengaruh. Lagi kan kebakaran apa hunian-hunian rumah kan juga akeh.
0: Mula saranku Cak Insa ya terutama pada Riko, terutama sing di jenggot-jenggot iku ya. Aja sampai kebakaran jenggot.
2: Gak sajate nggarakno kebakaran iku opo sih?
1: Ya ngene lho. Ana dari sabelo human error dari kesalahan manusia to. Ana sing kadang-kadang nggone alas iku membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Tanpa itu ndak boleh.
1: Enggak maksudku iku nek
2: apa? Cuma nek sing gara iku kan karena apine iku mah.
1: Iya, iya lah makane iku.
2: Ya apa nek apine iku mang gak dioleh. Sekabehane wong wis gak oleh
1: gawe api ya.
2: Yo, gak urip
3: nek. Makane api itu ada istilahnya. Kalau kecil jadi sahabat, besar jadi
1: musuh.
0: Kayak banyu yang ngono, Cak.
1: Banyu.
0: Banyu.
1: Banyu. Kok banci.
3: Kayane nek Cak Kusnana selera mlayune ro
1: ngono.
2: Oh, iku menawa ndi lho.
1: Ya apa, Pak?
0: Aja. Artinya tepat guna, api mah harus tepat guna. Kecil jadi sahabat,
3: gede
1: besar jadi bahaya. Kehidupan di dunia itu kita tidak bisa lepas dari api.
2: Api.
1: Menung air itu kok wesi, geni, toyo, angin. Wes kunci ini tidak bisa itu.
2: Lho, kadek beras.
1: Wesi, geni, toyo, angin.
3: Mana ono beras nek kanok geni? Masa yo.
1: Saling berkata.
2: Terus ngene rek. Ono geni, kanok banyu.
3: Iya, yo iso
1: tekane kobongane kan berbagai masalah. Ya setoko iso teko arek cilik nang korek. Teko wong nang sawang Tegalan nang hutan baru puntung sembarangan.
3: Nah,
1: iku. Lah yang jamane wit-witan itu kan gesian sak kancane kan panas.
2: Nah,
1: sebelah itu kan ono ranting-ranting kering, kobong ya iso.
2: Contone
0: ono siakake.
2: Bu alas petung nok nggone mburine omahku kono.
0: Yo. Pitung karo sapa?
2: Nggone plat, ndek plat. Ono nggone bancang kono. Yo, iku nek ketiga ngene iki, epring iku kena angin kan
1: ret ret ret panas
2: moro-moro kobong
1: bisa
2: berarti teko gesekan iku yo mangkane ojo gesekan karo kanca
3: karena kobong
2: lah iki lho insap iki lho contone
3: aku mangan kobong mangkane aku gosong
1: wong kono biyen iku yo nek nyemut apa kan watu
2: yo
1: gesekan orang purba yo
0: purba
1: itu bisa terjadi api ya karena macam-macam iku
0: tapi duduk purbaya lho ya
1: duduk purbaya coplong
0: tetep waspada terhadap wong sing duwe jenggot aku tetep anti-anti jangan kebakaran jenggot
2: makanya cukuran cap
3: nek kebak sejena karhut lah ambek kebakaran jenggot nek karhut lah kebakaran hutan dan lahan nek jenggot
1: karhut jeng
3: beda arti kebakaran jenggot itu yang emosi marah beda
0: artinya kan sebabnya yang menimpa pada dirinya sendiri tidak kontrol emosinya itu artinya malah jadi isin ya itu kebakaran jenggot itu kan hanya istilah atau sanepan
2: makane awakmu ojo gampang erosi
1: gampangane mawas dino
3: lho apa aku erosi
2: maksudku marah-marah iku lho
3: esomi
1: gampangane yuk mawas diri lah
0: iki lho kawan dek kan saling saling mengingatkan ya enak aku kanca siji
1: ya kaya kanca loro
0: iya
1: enak aku kanca loro
2: kaya kanca sak kampung
1: kandane
3: wis entek
1: pancane enak
0: wis gak tau saling jopo. Mengingatkan kadang-kadang awake ndak eling sing ngiringno
2: kanca tapi yo kabeh memang perlu
3: perlu apa?
2: Hiburan supaya awak ini gak gampang nesu, gak gampang muring-muring awak ini terhibur hati ini mesti

0: Yo, iku ati ndelok di shopping iki. Dadi apa tekto iku nunggoni sedina iki.
1: Sedina roh jangengan dok iki jangengan dok.
0: Memang sesuatu yang kita pelihara harus kita cintai lahir batin. Baik itu tanaman maupun tumbuhan maupun hewan.
2: Mungkin. Supaya tadi niki subur ngono rek.
3: Iya, bercocok tanam itu juga hiburan.
0: Apa yang menjadi hobi kita kalau bisa dipupuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk ya, penunjangan ekonomi awake
2: dhewe lan ngono. Ya wis, iki awake dhewe kan ngemono hiburan ya.
3: Iya.
2: Nah, tidak lepas dari kanca-kanca ludruk.
1: Iya, iku perlu.
2: Iki ayo ora-ora dhisik kanggo masyarakat pecinta ludruk RRI, pendengar RRI. Kadang-kadang kok enggak ana sing ngene. RRI ku siaran tok gelem tak ditanggap. Nah, jawabane
1: jarine
2: iso
1: kegelem. Terus ono maneh jarine
2: lawarang lu druk RRI.
0: Galarang jane. Kan rupo nggo wergo, Cak.
2: Lah opo siji siji lu tuh kan siji penampilane.
0: Iya, duwe ciri khas sendiri-sendiri.
3: Siji kemasane.
2: Ong
1: ya mulane ae. Mbok menawa ono pengarane penggemar sing seneng ambarek ludruk RRI kepingin nangkep ludruk RRI
0: iso ya.
1: Terus carane
2: ya teko ae rek nang kantor Radio Republik Indonesia
0: menemukan ibu ketua
2: ya, menjumpai ibu ketua Bubur Bandari selaku ketua ludruk RRI Surabaya tenonge dilumano omong dikenano
1: sor meja
2: nang ulane joglo ne RRI gak larang regane.
0: Ya omong lho Cak.
3: Iya Cak.
2: Ya wis ayo iki engko tanggal 27 ya diundang dulur masyarakat Madire.
3: Heeh. Menghibur nang kono
2: ya. Ya betul. Hajate sedekah bumi. Desa Madi, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ya. Ayo salam kanggo Pak Lurah Madi, Pak Widodo Santoso iki selaku pembina, ya. Oke. Terus ketua panitia Pak Joko Hadi Sumangat. Sekretaris Pak Parmanto. Bendarae Pak Suwoto. Si Budaya Pak Legiman, keamanan Fajar Arianto, konsumsi Dewi Sundari, perlengkapan Jumeneng, kebersihan Karnoto, penggalian dana Pak Jono lan si acarane Pak Johan. Tapi aku wis purane mungkin gak iso melu aku.
3: Lho, ya apa cara
2: tak delok playere gak ana gambarku.
3: Dorong tak. Iki sik anu lho gur tak tempelno.
2: Sabar. Akhire delok.
3: Kuwi tak usulno ngono, Cak.
2: Player iku kan fotoku wah dijaga kuwi.
3: Iya. Kuwi tak usulno sampean, Cak.
0: Player itu kan hanya bersifat pengumuman yang menunjang.
3: Kayak promo lah.
2: Iya. Yang jelas semua anggota Ludruk RRI siap menghibur masyarakat Madi dan sekitarnya. Jelali 27 September 2016. Desa Madi, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya.
1: Ojo lali semboyane.
2: Ya.
1: Sekali di udara tetap di udara.
4: NKRI harga mati.
1: Prumpat RRI Suara Budaya.
4: Surabaya.

Cak Ning, sugeng dalu sugeng pepanggian malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Insyaf. Dalu niki ndamelampahan Ketemu Jodoni seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan, Pak Tarno dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Ning Purbandari dalu niki nglampahi dados kasih. Sita dipun lampahaken ning Wiwi. Pak Karim dipun lampahaken Cak Pendi. Wondene ning Ami Sanjaya dalu niki dados Buminah. Dani dipun lampahaken Cak Sabil. Pak Warung lan Mbok Warung dipun lampahaken Cak Pur lan Ning Murgiati. Cak Insaf dalu niki maragani dados Pardi. Dene Cak Kusnan dalu niki nglampahi dados Minto. Cak Ning, giaran Ludruk dalu menika kairing suwantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makaryo sami kalian SMK Dr. Sutomo Surabaya. Operator audio wonten Cak Bambang. Editing audio wonten Cak Isnan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Koordinator karawitan dening Cak Trio Umarwanto. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Pak, aku ingin oleh sauran, Pak. Loh, sama gawa duit.
1: Yo, sama gawa yang kena blonjo-blonjo jadi gak leren jaluk.
0: Ngono ah.
1: Tapi yo sisino. Duit sauran itu di sisino. Cuma campur nambah duit PT, duit ngono aja.
0: Gak, lapor duit PT di Pak PT.
1: Lah iya maksudnya duit PT mau campur nambah duit sauran cucu IPT lah.
0: Sampai niku iso-iso ae. Ngene Pak yo, wong sing ndutang aku iki wis lewawas Pak iki. Dheke kok oleh rejeki eling golek aku.
1: Sopo sih iku? Sampe gak ngomong aku sopo sing utang sampean iku?
0: Ah wong wedok kok wis gak usah roh.
1: Lho ngono iku lho, gak tau.
0: Tapi wong disauri ya tak rohno sampean ngene lho.
1: Ya wong iku sing terbuka apa, Pak, iku lho ndutang aku, saiki nyaur beres. Wong wedok ya?
0: Iya.
1: Oh, gak apa-apa nek wedok.
0: Wedok. Utange cuma wis suwe. Ono 2 juta.
1: Ya ngene lho iki.
0: Wis alhamdulillah.
1: Tungguin sik warung kete esuk iki mau kan durung ono sing tuku. Sampe iya. Tunggu aku tak nang mburi sik.
0: Iya. Tak tungguke.
1: Jam-jam yang ini ngene iki jam-jam rawan nang.
0: Kok apa ose sampean kok jam rawan niku?
1: Wah, ya Bang Didel liwat e.
0: Lah, aku lho wis gak detel, aku dhisik sauran sak ono kae yo. Ge apa duwe?
2: Susu, kopi.
0: Oh, kopi.
1: Susu. Susu kopi.
2: Kuali ta?
0: Kopi susu.
1: Iya, kopi sik terus dikai susu.
2: Kualik berarti.
1: Apa susu sik dikai kopi.
2: Nah, mangan apa?
1: Mas minta.
2: Ngomong apa aku, Mang?
1: Gawe seje ambek. Biasa. Iki sawangane kok ceria. Wajahe seje.
2: Baunya ya apa baunya?
0: Baunya wangi.
2: Iya, merbak.
1: Sik Mas. Ojo gawe minyak serimpi.
2: Teko doan iku ketoke ya ambune wis pang. Ketok teko doan pang ya.
0: Ya ya.
1: Durung ketok wonge.
2: Ah, ambune wis.
1: Ambune wis.
2: Ojo kuwatir, iki mang wis oleh pelaris apa
0: to? Wis, oleh sauran aku.
2: Oleh sauran parah.
1: Tapi durung ono wong ngandok.
0: Durung ono wong ngandok. Dik sampean tok sing ngandok.
2: Pokoke ya. Dungakno aku iki kelaksanan.
0: Yo.
1: Wah, iki sawangane
0: kuwi. Wah, duwe ancer-ancer iki.
1: Gak ben duwe anu, oleh proyek anyar.
2: Proyek
1: anyar yo opo. Lha gak ben sampean ngono usaha terus ono wong sing
2: olah apa perkara nyambut gawe iki sing belakang. Sing penting awak dhelek roh dhewe iki sampean. Nek aku ket biyen jomblo.
0: Dikandani, antene wonge medit yo ngene iki.
1: Mangkane kok.
2: Lha tapi saiki aja takon sampean. Awak dhewe. Lho, makane tak perseni.
0: Iki temen iki.
2: Dungakno.
1: Ambune sik
0: ya. Cek ndungakno, cek leren ndungakno tak sangane ta wis keleksan.
1: Temen ta.
2: Dungakno tapi ketok iki wis deal.
1: Wis sampean wis duwe pandangan.
2: Lho. Ya gak terima pandangan. Aku wis moro nang omahe.
0: Nang
2: wong tuane.
0: Lho.
2: Ya iki pati ono areke pisan pas iku.
0: Ya syukur tah nek ngono.
1: Anake arek lulu. Ya apa?
0: Asu.
1: Asu.
0: Asu. Asu. Ayu.
1: Ayu.
2: Sampai saking gupu ya.
1: Ini rapi kan dia anak kiri.
0: Sama nunggu.
2: Aku saking gupu. Saking seneng.
1: Saking
2: ayu. Soalnya pemane itu wis.
0: Setuju ya?
1: Temen tak itu.
2: Bukan.
1: Ayu temen.
2: Cuma setuju. Ayu temen.
1: Katanya wedok temen ya?
2: Wedok temen itu. Duraja itu.
0: Aja ngono, ya wis disyukuri ae.
1: Iya tak
0: apa.
2: Lho, rek aku rek. Lho, lane te.
1: Bolos itu ket muncul iki.
2: Lane te kan te.
0: Kopi susu ta.
1: Kopi mon di te.
0: Kopi ireng.
3: Maklar mang ya lumayan aku oleh anu apa dadi akeh.
0: Maklar apa?
3: Sembarang saono tak saute.
0: Iya.
3: Pokoke sing penting rezeki wong jenenge anyane wong wis duwe bojo kan tanggung jawab nakai
0: ngono
2: iya aja nyerempet-nyerempet omonganmu
3: lho seje sing durung duwe bojo nek saya sing nakah
2: lho nek saiki apa ngarane awakmu ngomong kaya ngono gak apa-apa sebentar lagi lihat dulu dong
3: maksude apa
2: lho Lho, belum tahu dia.
3: Apa?
2: Nek minta aku iki.
3: Iya.
2: Wis duwe calon.
3: Calon. Duwe calon.
2: Ngomong-ngomong kok. Goyang-goyang kan gak percaya apa ya apa.
3: Aku ngono sih percaya-percaya ae, minta. Tapi nek ana buktine baru percaya. Iki tak bagi budi, Mak. Ayo.
1: Jange wis jange oleh sisian arek iki.
3: Iya, maksudnya ya kudu ana buktine, aku wis ana buktine.
2: Purwo dadi kutane.
3: Artine
2: sing dadi bukti lan nyatane.
3: Lah iya
2: nek awakmu saiki durung percaya mergo bukti.
3: Iya.
2: Ya kapan-kapan awakmu tak jak melok aku.
3: Oh, ngono ya ampun nek ngono. Kanjani kok.
2: Minto, minto.
1: Buktekno dadi kanjane cek percaya.
0: Percaya.
2: Ono ya ngono, Mbok.
1: Ya. Ya apa?
2: Pak.
1: No. Ya apa?
2: Iki pinangka preskot.
0: Iya.
2: Peno iso gak iso? Kapanane jange peno melok aku?
1: Yo mbok preskoti saiki. Aja nak, mbok dhewe saiki yo nek aku iso teko lan iki gak.
0: Peno iku nang ndi gak iso teko? Heh? Peno gak iso teko kok nang ndi?
1: Yo gak bener repot apa ngono lho, Mas.
2: Kuwatir mancik aku.
0: Nek iki ancene duwe karep ngono ae dituruti.
1: Lho, galane pas tanggale dhek terus awak dhewe oleh pesenan akeh ngono iku yo apa? Gak repot apa dhewe?
2: Lho lho lho lho. Dipending dhisik pesenane.
3: Tok minta. Nek iki Pak Dhe mbek budhe iki kok kei lah aku kok kei ta
2: lawakmu jare mari oleh rejeki
3: yo ya sampe rejeki teko njaba
2: tapi kelaran gede
3: iya tapi kan urusane perkara awakmu kate oleh jodoh yo ciprat ono iku aku yang melok donga lho
1: ha cek melok didongakno to
3: wis melok donga aku ya
2: sik ta lah aku tak ngomong rungokno
3: iya
2: wong kono iki iya
3: iya
2: bolak-balik sik njaluk nang aku. Konro, aluse njaluk iku.
3: Aluse ya, Bu.
2: Kasarane ngemis gendeng.
3: Lah, ya gak ngono. Lah kon bagi-bagi rejeki ngono. Kon nek kon carane ngono mbek aku titenono.
2: Lho kok titeni ya?
3: Gak mungkin awakmu rabi, Ti.
2: Lho,
3: lho to.
2: Kon yo penjaluk kancane. Ngene. Saiki awakmu tak perseni.
3: Nah,
2: tapi turut ana kekarepanku.
3: Maksudnya?
2: Ya nek aku ana butuhan ambe awak-awak melaku.
0: Ya iki gak ditutuno calone.
1: Nggih. Melok dipokok cocok iki.
3: Wis gak apa-apa kula. Dadi ya engko budhe ambe Pak Dhe iki ya anu.
2: Lho ya melok.
0: Wis diperskoki iki.
3: Oh, ya wis nek ngono.
2: Niku lho kate gak percaya apa bolak-balik ya wis melok aku lho.
1: Lah iya.
3: Melok iya ne. Maksudnya melok iku delok keadaan.
0: Melok nek kono ngelamar kono.
1: Nek jelas melok di.
3: Oh, nek gak jelas ya lha apa dieloki.
2: Ora jelas ah, wong nang Malang iku ya jelas. Yo. Talamongan yo jelas.
3: Ya, ya,
2: aku iku ora jelas, aku tak jelasno dhisik.
0: Iya iya iya.
2: Ora dana sampeyan kon gelem tegak. Kan ngono.
3: Iya wis jelas.
2: Awakmu ya wis gelem ngono.
3: Jelas.
0: Wis ah, melok ah wong telu.
3: Yo yo syukur lah ngene lho. Anu minta aku yo melok seneng nek awakmu kate oleh jodoh. Aku terus terang ae nggo jeloki awakmu iku mergo awakmu
0: rabi-rabi.
1: Cendang rabi.
3: Cendang rabi cek awakmu nek merasa tak jeloki awakmu cek semangat.
0: Oh,
3: aku dilokno padhi rek. Aku tak golekno mbuktekno.
0: Nek
3: payu ngono.
2: Sajane karepku
3: ya
2: sing kok omongno kaya ngono kuwi wis ket biyen.
3: Oh.
2: Sarane jenenge jodoh.
0: Iya.
2: Iki lho kebeneran aku nemoni arek ayune kaya ngono.
0: Wis nemu dhewe.
2: Arek wong tuwane tak takoni nggih niku anakmu.
1: Iku sampean wis cocok ya Mas Minto
2: ampek. Lho lho lho.
1: Wis cocok ya.
2: Ya nopo timbang loro tak pele waras.
1: Oh iya. Iya ket biyen aja sampe.
0: Heeh tah kate milih mati.
3: Ya wis anu
2: maksude umpama aku gak dadi ambek arek wedok. Ya, timbang loro tak pilih patiku. Soale aku wis kadung seneng
0: nang penambare.
1: Arek iso kira-kira yo seneng ora
0: ngono. Aja kuwatir.
3: Ngene, anu ngene sebagai iki apa ya bancaan awakmu kate oleh judu. Wis aku mangan-mangan kok cek dibayari.
2: Wis aku sing bayari.
3: Ya wis ayo. Wis ya. Aku lode rawon dibungkus terus pecel terus bali barang iku.
2: Ya
3: tanggamu bojoku ya.
2: Tok tanggamu ya.
3: Maratoku bungkus kabeh ya.
2: Ya wis. Wis piro intee gampang totalan buri. Tinggal.
0: Ya.
1: Ya kapan-kapan hubungono aku tak melok mbek mbok demu mrono ya.

0: Bu.
1: Apa, Pak?
0: Padha kulo nang diae. Waduh.
1: Iki lho, apa jeneng?
0: Ayo paling gudhe putri tangga paling kon. Ayo.
1: Iya ya, sik.
0: Eh. Arek iki gorene ae. Putri tangga gorene. Nek perlu pupun. Asuh digawe putu asuh. Dudu ana asuh putu asuh.
1: Lucu, Pak. Iki lho apa jeneng? Lho. Apa jenenge? Klambi kun gandoli terus lho mbak arek.
0: Iki suwe-suwe iki awakmu iso ngeleng-ngeleng kok putu. Sing bathi anakmu ngene kok.
1: Ha iya, Pak. Arek iku lho. Mosok kawani rabi, Pak.
0: Iki lho tak warai. Pokoke sak jerone wulan iki, Le. Sak jerone wulan iki. Iso gak iso kon kudu nggowo arek wedok. Lah kok isih tendang ae yo opo arek.
1: Lah iya, Pak. Pak. Pantarane iki lho. Wis ndi anak loro.
0: Pantarane wis.
1: Telu.
0: Yo opo sih?
1: Yo opo.
0: Kan dulu aku sih anakku sithik heran. Anak situ karo tunggal e, tapi kawaten urus pisan. Ngene mari. Dijalukno. Dijalukno.
1: Dijalukno.
0: Iki lho iso. Disyaratno. Yo opo arek iki jane nek cepet-cepet seneng arek wedok ngono lho.
1: Syaratno nek endi?
0: Yo dikelo sidok. Sidok.
1: Sidok.
0: Hmm.
1: Jo Pak sampeyan
0: niku wong silut gak kate sidik. Digone dukun disyaratno ku digane nomor-nomor bareng ngono kok lho. Anakmu ku cek gerengseng ngono lho rek. Mosok kudu ngono ah adik.
1: Sekak Pak wis. Ayo disabar-sabarno sampai riyoyo.
0: Arek teko.
2: Mbak Cita. Mohon iya, izin saya mampir ke rumah saya dulu. Karena ada sesuatu yang sangat mendesak harus saya sampaikan ke orang tua saya.
3: Oh, ini rumahnya?
2: Iya, ya, nggak apa-apa ya.
3: Iya, nggak apa-apa.
2: Nanti terpaksa nanti pulang ke rumahnya Mbak Cita, saya tetap antarkan. Tapi prosedurnya ini sampai harus ke kantor dulu ya. Iya. Ya, mohon maaf, nggak apa-apa ya.
3: Nggak apa-apa, Pak.
2: Ya, ini rumah saya.
1: Pak, gua rela itu, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Pak, jenengan kok umuk kan ana apa sih, Pak?
0: Alhamdulillah, ya Allah. Wis seneng gak kaya dinaiki aku.
2: Mbak Sita kenalkan ini orang tua saya.
0: Ya ngono nah, nurut bapak nah. Dede.
1: Iya, Kak. Kok mana? Iya.
3: Pak, kula Sita.
0: Oh,
3: Bu Sita.
1: Iya, Nak.
0: Waduh ya ngono, barang penting kok kemleler ae.
1: Enak. Lho gonake lho.
3: Nggih, nggih, Bu.
1: Kocok ngene kae lho.
0: Sita.
1: Nggih.
0: Panange Bu nak.
1: Ngene nak,
0: nggih. Ya roh ajeng.
1: Napa? Ya iki omahe Masmu ya iki.
3: Oh nggih.
1: Apa jenenge aku iki ibune iki bapake. Nggih. Wes kebiyen ngene tak kok ngon nggowo mule calon bojone ngono lho.
0: Sapa?
2: Piye bojone, Pak?
0: Sapa?
1: Calon bojomu to?
2: Niki Sita.
1: Lah iya.
0: Ayo, Sita ku sapa?
1: Nggih, kula Sita.
0: Oh, jeneng Sita, semu ku sapa?
2: Lah ngene iki namine Sita, Pak.
1: Sita. Enak. Wis suwe ta hubungane ambek Mas iki, ya?
3: Mboten.
2: Sik, maaf ya, Mbak Sita, saya jelaskan iki.
3: Iya, Pak.
2: Orang tua saya mungkin salah. Bu,
0: gawe no ngombe sing enak, Bu. Gak ngombe sing arek iki.
2: Mbak Sita, mboten,
3: mboten. Anu, mboten pun, mboten apa-apa.
2: Napa sih, Pak?
3: Nyaten mawon.
2: Ibu nyun duka sak derengipun. Kok Ibu kok umek bapak umek mon. Niki
0: kon garek senenge bapak mbek ibune ngene iki.
2: Alasane seneng niku kan mboten napa-napa.
0: Ayo. Ternyata anak kula nang saiki saleh lunjal.
1: Yo ndi calon bojo ayu pisane.
2: Ibu, Mbak Sita mohon maaf ya saya jelaskan. Ini mohon maaf barangkali Mbak Sita mendengar pernyataan dari orang tua saya tadi salah persepsi, mohon saja. Ngeten lho, Pak.
3: Anu Pak, kula Sita, Bu.
1: Iya Nak, iya.
2: Ngeten. Pak. Niki tamu lho nggih.
0: Iya, Bapak kan apa kepo lah.
1: Iya.
2: Nggih mboten
0: moro-moro.
2: Tapi kan nggih beri kesempatan saya untuk menjelaskan datang Bapak kan Ibu. Niki namine Sita. Niki lare niku Pak Jalan Manggar dan Manggar sing niku nggih tak antawisipun saking mriki nggih 5 kilo.
0: Iya iya.
2: Nggih jenengan pripun mesane Sita?
1: Heeh.
2: Saken nggih Pak.
0: Ketoke kok pas iki.
1: Cocok.
0: Cocok iki.
2: Cocok
0: pripun
2: to,
0: Pak? Lha nggih. Wis, Nes, kok ning ngomong cocok jujur nih,
2: Bapak. Bapak
0: iso belet, Nak. Wis iki ngomong terang-terangan iki.
1: Lena, nak.
2: Nak,
1: kalau pejenenge wis anakku nyene wis suwe tak kon nggawa nang kon mule calon bojomu, nang kowe nak tak lamare, kula.
3: Sinten napa niki, Pak?
2: Saya tadi kan berangkat kerja dengan pakaian dinas sebagai seorang polisi,
0: yeah.
2: Gitu. Kebetulan saya Polantas, polisi lalu lintas.
0: Ya benar.
2: Nah, datang perjalanan kantor kulo, dilalah, gitu. Dilalah,
0: dilalah. Kerasa nengalah.
2: Tiba-tiba, ketemu Mbak Sita nih.
0: Oh.
2: Menurut jenengan pripun?
0: Oh yo cocok.
1: Iya cocok.
0: Mana sih? Cocok kali gacok lu endok, woi.
2: Saya menuju ke kantor itu ketemu dengan Mbak Sita niki, Bu. Nggih. Nah, jenengan niki
0: saya iki kok mulih to.
1: Langsung kok mulih.
0: Ya iku diarep karo Bapak.
2: Ngeten maksud kula. Mbak Sita ini tadi dalam tanda kutip mengalami musibah.
0: Terus mbok tolong.
2: Nggih lho,
0: terus kok mulih. Nah, itu cocok iku wis.
2: Gimana
1: sih, Pak? Nah, gelem nak ya wis
2: sama aku. Aku dhewe melok bopo, Pak, sama
0: Nduk. Ini Nduk ya, Cita. Ya terus terang enak.
1: Nggih, nggih, Pak.
0: Aneh bapak iki mak dan dok sik lanang sik tok iki.
2: Mbak Cita, Mbak Cita.
0: Bapak iki kadang-kadang kepengin narabi ngono. Nek kon podo cocok wis gak apa-apa, Nak.
1: Wis setuju. Maksudte, Pak, maksudte gimana, Pak?
2: Mohon maaf, ini bapak saya memang terlalu ramah menyambut seorang tamu, apalagi seorang tamu perempuan. Pak, Niki, yeah.
0: Ya, yo, apa sih aku jelasin yes, aku dewe sok. Niki calon kula kene Bu ya.
2: Ngomong ae. Niki mau kula kepanggih teng dalan,
0: yeah.
2: Mbak Sita ning malane musibah.
0: Oh ya, yeah, terus.
2: Musibah napa mboten tangkrut jenengan?
0: Musibah apa?
2: Musibah. Lah nek ngonten.
0: Ya iki sing apa sih? Ayo.
2: Ibu mboten tangkrut.
0: Takon Bu.
2: Nah, saya sebagai pengayom masyarakat, pelindung masyarakat, nulung Mbak Sita niki ngalami musibah. Musibah napa sampean mboten tangkrut?
0: Ya musibah apa?
2: Ibu bertanggrat
1: si bapa
2: niki mau kecopetan ngoten lho.
0: Oh, terus kon tolong
2: nggih no tugas saya sebagai pengayom masyarakat.
0: Mari kon tolong
2: nggih niki ajeng klo verbal klo bertotang kantor
0: prosesnya nak apa verbal proses gak apa ya ya Bu ya
1: iya.
0: Proses dina iki mulai ta
2: tapi niki sementara niki sebagai bukti bahwa tas kali dompet pun dereng kepanggil sebagai saksi nanti saya proses di kantor. Lah kleresan blangko-blangko map menika ingkang wonten apa formipun niku kula ketinggalan niku kula joko
0: proses iki kene ya Bu ya. Nek omah kene
2: maksudnya proses pundi Pak?
0: Ya proses iki vita iki
2: dhewe. Proses secara tindakan kriminal niku wau ta Pak?
0: Wis gak usah kriminal, gak usah wis
1: cocok. Sing copet dhuwit pirang kok tak lironani wis wis
2: wis. Ndak bisa Bu, ndak bisa Bu.
0: Ana rendi nduk. Ana rendi nduk.
3: Kula
2: nyuwun sewu Mbak Sita ya tadi ada uang, ada beberapa perhiasan ta. Ini bukan masalah
3: perhiasan, enggak itu loh identitas saya, Pak.
2: Ulang nggih. Kok diproses dadi dadakne mampu ngono?
0: Iya.
2: Mumpun wonten lho, Pak. Niki pemerkosaan karep lho nggih, termasuk melanggar
1: HAM. Enak-enak, tarung nggih. Aku kok enggak maksa lho ya. Sampeyan gelem anak petapek mantuna.
0: Ah, wis ngene gampangane. Ayo,
2: cek
0: tak pemantu. Dani iki nak, uripe ya usena. Dunyo bro sampe niki aku ya wis kanggo Dani.
2: Iki kriwi antar bojoku.
0: Cocok. Wis, langsung ae.
2: Apa mau tak jak.
0: Gak usah diproses di kantor, proses
2: kok ngene, Pak. Pun nggih. Kalau memang alam mengendaki saya ketemu dengan ini, perkara berikutnya nggih monggo. Tapi yang jelas sebagai seorang polisi saya harus memproses tindakan kriminal yang terjadi di jalan dan kebetulan kepanggih kula harus saya proses sesuai dengan jalurnya.
1: Iya, kewajibanmu. Tapi ibu wis kadung jatuh cinta karo arek iki.
0: Loh, temenan
1: kok. Wis tapek mantu.
0: Begitu ngerti pandangan pertama,
2: arek
0: cocok
2: ya. Ini tindakan ceroboh yang durung karuan Mbak Sita niki mangke berkenan. Wis ngeten-ngeten, gampil. Di Sita, ayo kita lanjutkan di kantor.
0: Tak nanti kabar dulu ya.

0: Bu.
1: Ya, sampean saiki wis rada enak ya, Pak. Sikile gak patek cemlekit kaya wingi ya, Pak.
0: Kadang-kadang.
1: Ya, tapi kan arang-arang to, Pak.
0: Kaya ana semut mlaku.
1: Oh, ngono. Iki wingi dikei bobok karo Mbah Ni wingi, Mbah Warni. Ya cocok ya, Pak, ya nek ngono ya, Pak, ya.
0: Cocok.
1: Iya.
0: Iki anu lho, Bu. Jamnya ini anak itu lho.
1: Iya, iki mau, tapi ya ya apa, Pak? Paling ono lemburan ta ya apa? Cuma ya kok ya wis ya mene mentok kok gak mulih-mulih.
0: Sana ya Bu ya.
1: Sana. Iya. Aku ki wediku. Wediku koyo wingan ane Pak, gak enek angkot liwat terus mlaku ngantek teko omah sore entek lagi teko omah. Iki nah wediku ku nek ning kantor iki gak apa anak iki, lemburan terus
0: aku tak ngomong terus serang Bu.
1: Apa Pak? Ono
0: perkembangan tuh Bu.
1: Perkembangan piye Pak? Gak patek ngeluh.
0: Isuk tangi turu Bu, ana perkembangan.
1: Oh ngono. Aku oh ya mergo sampean kok wis telaten dede Pak.
0: Aduh senenge Bu. Kapan-kapan ya Bu ya.
1: Ya wis sing penting pokoke sampean
0: kecewa rasane Bu.
1: Makane to Pak engko nek wis waras wis sehat kan wis iso bali aktivitas koyo wingi.
0: Isuk ngedusi aku lak kroso ya Bu ya. Perkembangan tuh
1: ya wis pokoke sampean saiki sambate gak akeh-akeh koyo biasane ngono Pak.
0: Iya, iya.
1: Wis gak ate nangis, sing penting gak, saiki mau buburi tak gekno rada agal. Bendang kuat. Wetenge iku lho.
0: Jangane op.
1: Jangane iki mau jangan kunci, Pak.
0: Kepingin
1: bayem.
0: Kepingin bong aku.
1: Oh, jangan bong urung oleh. Sampeyan kurung oleh santen-santen. Apa nek urung oleh bumbung ngono-ngono iku. Kaya wingi sayur sop.
0: Seneng
1: bening-bening ngono iku.
0: Seneng perkembangan ya, Bu. Angin turu perkembangan.
1: Ngono ta.
0: Iya, berarti aku wis sedek waras.
1: Ngono. Tapi aja melas-melas ngono ta.
0: Ya gak aku anu Bu, aku ndelok sampean iki ya apa ya Bu ya kok bojoku setia.
1: Lho iya ya kudu setia, aku nek gak setia karo sapa to? Nek gak karo sampean.
0: Matur nuwun ya Bu.
1: Saiki lho Pak, pikirane wong tresno ki ngene Pak. Wong waras saleh ditunggoni. Ndane kok loro. Malah ditunggoni pindho wong perlu diladeni nek loro.
0: Iya,
1: aja malah nek loro terus ditinggal. Iya, ngono ki berarti salah, Pak.
0: Wis, Bu, wis temen, Bu. Aku kepengin nek waras
1: opo ta, Pak? Sampeyan pengin opo tangane ngrangger-ngrangger dirangkul ta opo?
0: Aja ngono, Bu.
1: Ya wis ngene. Tak rangkul bojoku.
0: Bu, aja ngono, Bu.
1: Ya wis, kan ora apa-apa to, Pak, wong sampeyan
0: saiki. Anget geger anget.
1: Iya, gak apa-apa. Miring-rene ta ya opo, he? Miring-rene.
0: Aku gak wani aku miring.
1: Sampeyan ku bendang waras kok.
0: Aku nek waras tak kerja maneh.
1: Iya, iya wis kene awan ya biasane tak kirim emak-emak.
0: Ngono. Tanganmu cok nang cekil-cekil.
1: Ngono lah jarene kok cekit-cekit maneh.
0: Gak nek saiki gak.
1: Gak nang gegera.
0: Geger gak apa-apa.
1: Ngono.
2: Dek, Sita, Mbak Sita. Ini.
3: Iya, Pak, ini rumah saya. Betul.
2: Ini betul.
3: Iya, betul.
2: Mohon maaf saya antar di sini.
3: Loh.
2: Saya enggak perlu.
3: Masuk dulu, Pak. Masuk dulu.
2: Oh, saya masuk. Enggak
3: iya,
2: apa-apa.
3: Iya, masuk dulu enggak apa-apa.
2: Iya, nanti bentuk tanggung jawab saya biar enggak salah sangka ya.
3: Iya.
2: Saya antarkan. Orang tua masih ada?
3: Masih ada dua-duanya.
2: Ya, segitu. Yang monggo, Bu.
3: Ayo.
2: Assalamualaikum.
1: Loh. Waalaikumsalam. Loh, Dok. Loh, Pak polisi.
0: Aduh.
1: Pak, anaknya kok karo polisi, Pak?
0: Oh.
1: Iki mulai telat anaknya kok. Malah kan, Dok, ngapa, Dok?
2: Ya, ampun, mohon maaf, Bapak, Ibu.
1: Bapak mau lemes mana, Kilo, Dok?
3: Pak.
2: Ini orang tuanya?
3: Pak.
2: Boleh,
3: ini
2: boleh saya menjelaskan?
3: Ini orang tua saya.
2: Boleh saya menjelaskan? Ampun, Bapak, Ibu.
0: Anak
2: kula salah nopo, Pak. Lalu menikah putra ini pun, Bapak, Mbak Sita.
1: Ini ki anakku lo, Sita.
2: Ibu Ipun.
1: Nggih.
2: Yang sepah.
1: Iki bapak
0: anak kula salah nopo.
2: Ini terpaksa harus saya tangani karena ini berhubungan dengan kasus.
0: Aduh.
2: Yang kebetulan saya tangani.
0: Anak kula salah nopo.
1: Kasus apa, Tondo? Sampai nutup.
3: Monten.
4: Kasus
3: Monten.
2: Dek, Mbak Sita, biar saya yang jelaskan. Yes, biar
3: silakan, silakan.
4: Pripon-pripon
2: ya, pun memang sabar, kebetulan.
4: Lugo berkirin, lugo teng dingin.
2: Kalau tak,
4: ini gini. Ini pucuk lo, ini sakit lho, Pak.
2: Ah, nu, dalam kondisi.
4: Sakit.
2: Sakit. Pun, buatan usah nangis, buatan usah nangis.
0: Aku lo salah nama.
2: Pun, Mbak Sita, saya jelaskan ya. Bu, betul ini anak Bapak. Anak ibu, kita sesuai dengan identitasnya. Aniki tadi di jalan kebetulan Mbak Sita ini mengalami musibah dan ketemu dengan saya sebagai petugas mantun kecopetan, Pak.
4: Loh anakku, awakmu kecopetan. Lah kok terus digawa polisi, wong sing awakmu sing kecopetan kok malah digawa polisi. Duitmu ra yo entek.
3: Mboten enten,
4: Pak. Niku dititipi bapak tumbas sobat ngoten lho Pak polisi.
2: Ngapunten. Dados terpaksa pihak kepolisian mengantar sampai di rumah biar tidak terjadi salah paham. Niku namung tadi kula napa verbal kula suwuni keterangan, Bu, sebagai saksi.
4: Nanti kula pun teng kantor polisi
2: napa. Sampun.
4: Gak ono sing salah tanduk.
2: Ini sudah lama.
3: Laporan ini lho, Bu.
0: Cokete
2: ical
0: nggih.
2: Nyun sewu di luar prosedur mereka supaya rasa kemanusiaan. Kalau diperbolehkan Mbak Sita mohon maaf saya ada sedikit rezeki boleh saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Dados niki wonten
4: sik Pak Polisi niki digenahaken riyin. Dadi sing jelas anak kula niki kecopetan.
3: Kula mau terpradosan dicopet ngoten lho, terus kula lali
4: mulihmu bengi gak mulih-mulih.
3: Mangane kula
4: terus nek anak kula niki wonten kantor polisi niku mboten gadah kesalahan.
2: Mboten namung sebagai saksi korban.
0: Mboten salah nggih.
2: Kebetulan si pencopet sudah tertangkap juga. Dados mangke dipun krosaken.
0: Duwe ical dapat tumbas copet.
2: Dados.
4: Lah niki terus niki niki sampean niki teng griya mriki niki ngeterahaken anak kula
3: ngoten lah kula mboten enten apa.
2: Niki di luar prosedur sebagai rasa kemanusiaan nggih.
0: Jenenge opo?
2: Anten, Pak. Pedang sakit nopo? Gerah nopo?
4: Lah nggih gerah ngeten niki lho, Mas. Wis pokoke awake iki
2: sampun dipun obataken pun saken ngoten.
3: Nggih niki wau.
2: Dados selama niki di Sita menika
4: kerja dhewe lah sepeda montore ngantek kadal
0: nggih. Wis damel obat iku.
4: Ngontrolne bapak
3: ibu pun cerita ngoten lah.
2: Ngenten mboten napa-napa. Ini justru karena kasus seperti ini bisa mendekatkan kula sebagai aparat datang masyarakat, Mbak. Ndak apa-apa. Ini kita jemput bola.
4: Kayak keadaan nggih koyo ngeten lho.
2: Pun ngenten.
0: Mboten sakit iku.
2: Dados mangke sewaktu-waktu Mbak Sitan miko ada apa itu keterangan tambahan tetap kita minta di kantor. Nyun sewu nggih. Dan sebagai rasa kemanusiaan di luar profesi saya, Pak, Bu, niki saged maringi kula mohon maaf ya Mbak Sita, ini saya memberikan sedikit rezeki saya, ini amanah dari
0: jangan ikhlas nggih.
2: Oh nggih.
4: Ikhlas nggih. Sampun kula tampi.
2: Biasanipun resep napa mangke kula lek saged
4: mengko. Sampun. Lah niki badhe ditebus anake niku lah tapi kecopetan.
2: Nggih pun niki nyamputen nggih. Niki atas nama pribadi. Bukan dari pihak kepolisian nggih.
4: Sampun asmane sinten Pak Polisi niku dateng jeneng niku ta.
2: Nggih niku ngapunten.
0: Oh Mas Tan.
4: Nek namine Mas Dani ngoten ta.
2: Nggih leres.
0: Nek liwat mriki sampe mampir.
2: Oh insyaallah ngantar Bapak siap.
4: Mas Dani matur nuwun nggih.
2: Nggih tapi mereka sampun dikaitaken kali kedinasan kula nggih.
4: Nggih jenengan piyambak to.
2: Nggih niki dipun trami Bapak Ibu nggih.
4: Nggih matur nuwun nggih.
0: Matur nuwun.
2: Kula nggih mekaten matur suwun saged sambung silaturahmi dateng Pak.
3: Terima kasih ya Pak ya.
2: Mohon izin.
4: Kok enak tugas mriki sampean mampir
2: nggih. Allah siap, siap 86 nggih.
0: Nggih. Sampeyan juga akan kula waras nggih.
2: Nggih, Pak. Muga-muga
4: tang waras.
2: Mbok menawi wonten informasi tentang kesehatan mangke saged kula informasikan datang Mbak Sita nggih.
4: Nggih, matur nuwun nggih.
2: Mangke ngaten kula tak izin pulang dulu. Mugi enggal Bapak enggal dangan nggih.
4: Nggih, matur nuwun kasih Pak ya.
2: Ya mohon maaf ya.
3: Terima kasih Pak.
2: Iya, ini saya tak izin.
4: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dok, nggih. Lah lho kok yo apike koyo ngono. Lah ganteng pisan.
3: Anu Bu, kula wau nggih niku mampir
1: tulungi ngono ta.
3: Nggih, lenge laporan ten kantor ngoten. Sinangani kebetulan Pak Dani.
1: Iki mau yo wis kenalan ta, Dok.
3: Sampun. Malah kula
1: muga-muga turun di pacar yo, Pak.
3: Ya lah mesti Bu niku kalau
0: di nomor telepon.
3: Lho sampun.
0: Menit kadang nek aku kanker gawak napa-apa nang kantor
1: iki. Iya. Nggih, nggih matur nuwun.
3: Kula wau ngene iku kok nggih mampir teng griyane.
1: Oh, dijak mampir kok. Nggih, mendhet. Ketemu bapak ibu ya.
3: Nggih.
0: Terus siapa?
1: Bapak ibu piye ya apa?
3: Lah kok kados nek tes pundi sih bapak ibu niki? Wong
1: lha anak wis jodoh lan ya apa?
3: Lah iki masalah ngoten kok dikaitaken jodoh-jodoh.
1: Wis kenalan mungkin tadi cedhek nomene.
0: Api ono.
3: Ngoten nggih. Oh bapak ibu nemen.
1: Yo seneng to nyapu karo sing mantu polisi apa ning ngene koyo ngono. Kek wong nyapi ya Pak yo.
3: Tapi pun GR riyen lah Bu.
1: Wis gampang wis meneh-meneh pokoke sing penting kok nek ibu titip apa-apa yo engko
0: terno.
1: Kita gedang goreng apa tempe goreng
0: yo apa apa. Lah ndelok mlirike mripate kaya-kaya ya ku ya.
1: Wis kok bapakmu nek seneng atine kok ndang waras. Wis ndang ora-ora
0: ya.
1: Ayo Pak, tak salini Pak.
0: Iya Bu, alhamdulillah.

0: siap kabeh, sembarang wis mateng. Wis siap.
1: Lah iki ket mau
0: lapo?
2: Yo party wis mrene iki lho biasa sarapan.
0: Yo wis ngedep ngono lho. Lah iki piringe?
3: Embo aku embo.
0: Oh, embo. Ngomong ngene embo.
3: Ngomong ket mau ngono lho, Mak. Kok enggak ditepekno.
2: Di nek sarapan iku ojo embo. Nek mangan awan ngono iku mangan sore embo gak apa-apa.
0: Selerane esuk.
3: Kebetulan menune iki cocok.
0: Ngono ya.
3: Ya embo.
2: Prosoku awakmu gak tau ndang gak cocok ngono. Menune mbok dhewe.
3: Iya.
2: Kan nek warung kene iki lho.
3: Jujur ae iki. Masakane bojoku lho kali masakane seje.
2: Lho yo iya aku bojoku tapak tangan iki yo.
3: Lah iya makan cocok nek marung.
2: Rawon yo enak.
0: Ojo ngelem-ngelem. Temen. Kono ngarepku tok, ono mburiku kok ngrasani.
3: Lho buktine ora embo niku kan cocok.
0: Iya Di, iya Di.
3: Nggih, wis pokoke aku cocok niki.
2: Malah jarang makan di rumah deh, makane nduk
3: iki. Makane bojoku lho tak pengi masak. Aku nggawa tak bungkusno kene ae. Sayur tak ngon masak segone tok, iwake tok kok kene.
0: Ya. Iki ngenane digawakno empal papat. Wedhe gedhe.
3: Lho, iki kok sik foto.
0: Heh, sik foto.
3: Yo anu mek dingeti tok diambu-ambu mangan iwak tahu.
0: Kok iso iku lho?
3: Yo golek didelok tonggo iku cek ketok iki lho.
0: Oh, iwak empal terus.
3: Empal, heeh. Panganan dipangan tahu.
2: Ya wis gawene kono, ibu. Eti.
0: Sak meneh kurang ah?
3: Heh?
0: Sak meneh kurang ta?
3: Yo, wis, sak meneh cukup.
2: Nah, gawe bolomu iki lho.
3: Apa?
2: Temen tagak sih.
3: Aku yo ngandah. Aku iki kadang-kadang yo kating guyu yo. Yo, kok kuatir nyinggung perasaan nih. Mbok yo
2: ngocok awakmu kan konco sing wis plek.
0: Wis
2: plek awakmu timbang nek dhewe mrene yo nang warung ae.
3: Iya.
2: Ya apa temen ta?
3: Lah iya, aku nek ketemu kadang yo mesti ngomongi metenteng, tapi nek gak ketemu yo kadang yo kangen.
0: Lah aku iki kadang ditinggali dhuwit lho, Di.
3: Iya, pokoke cukup lenggih tapi apa yo apa jangan-jangan awak dhewe iki diprank, membujuki tok.
0: Lah iya kuwatir aku.
3: Lah iya supaya nyenengno. Bu temen sopo sing gelem.
4: Nah, makane. Ati tenangmu.
3: Lukul arek kok teko kok lho.
4: Waduh. Oh, dinda cintaku.
5: Lah apa aku teko goyong-goyong.
3: Enggak
5: ya. Nyek,
0: yo
5: nyek.
0: Yo gak ngono.
3: Teko doan kok wis nyanyi-nyanyi gayane koyo seneng temen ta.
5: Iya, awak wis kadung seneng kate ya opo? Hah? Mas nek gak dilampiasno ngene.
0: Iya bener.
5: Terus ya opo? Nek aku ngenes ya opo?
3: Ngene lho, terus terang ae aku ambek Pak D mbek Budi mbek Mak iki. Iki yo percaya yo yo iya yo
0: yo yo gak ngono.
3: Yo sadurung ana buktine yo Pak D yo Mak yo.
2: Iya.
5: Iki percaya ae ambek aku.
3: Jarene
2: cita tak omong ambek party ambek mbok mute iki mau.
0: Cita tanggak ngono lho.
5: Lah iya. Oh, berarti sakdurunge ono aku iki mang rasane aku.
0: Iya jane.
5: Rasan-rasan.
3: Iya.
5: Eh, wong wedok iku wis dilarang rasan-rasan. Wong lanang-lanang ngene lho sing ngrasani.
0: Eh, gak ngrasani elek, ngrasani apik. Sido tanggak, iya tanggak.
3: Kadek sing dirasani gak wong liya ya awakmu tok to to.
5: Ngene lho.
3: Tak sambi mangan aku embo to.
0: Senengane dekne.
5: Kepiyen panganamu tok. Aku iki ket biyen ya ngomong ambek Riko-Riko ngene iki. Tahu tah aku iki temen. Maksudku tahu tah aku gak temen ngono lho.
3: Bojok kan?
5: Lho kok bojok ya apa sih?
3: Saiki buktine ndi? Buktine awakmu ya pirang-pirang dina ya gak tau.
5: Durung titi wantine. Ngerti ya?
3: Terus dia
0: pan.
2: Belum tiba saatnya.
5: Nah.
3: Terus kapan?
2: Durung titi wantine.
5: Iki ya. Iya. Telung dino neh. Riko-Riko iki jange tak kumpulno, tak ajak nang omahe arek wedok iku. Ngono lho.
0: Tak sakno saiki.
2: Sing telung dino mana, Di?
3: Wah, nek molor-molor iku tak ukoni.
5: Lah karepne ya apa?
0: Be saiki.
3: Yo sing saiki dibuktekno anu sapa to minto.
0: Iya.
2: Awak dhewe kadung siap lho.
0: Iya.
5: Karepku aku iki Golek dino sing apik rek.
0: Alah dino kabeh apik. Wis
3: iku perkara engko iku urusan mburi sing penting wong telu iki buktekno dodono ndi omahe ndi areke.
5: Ngono lho. Wis ta lah engko nek tak dodono temen kaget-kaget.
3: Ah, ya perkara kaget iku ya ya engko ya
2: sadurunge didodono ayo kaget. Kaget.
3: Iya nek kadung awak dikadung kaget timbae gak ngageti.
5: Oh, aku iki kate digawe iwak-iwakan
3: maksudte. Lho,
2: maksudte lho lapo.
5: Yo ini mau sampe aku saiki kate kaget
2: ngene lho. Mas Minto. Awak dhewe kabeh iki mau ambe party ambe mbodimu kepingin ruh temene.
0: Temene ngono
2: lho. Nek pancen temen yo aku yo ndongakno.
0: Aku siap-siap tak gawe oleh-oleh
2: ngono. Eh, dadi jodhomu
5: ngono. Nek biyen-biyen.
2: Yo.
5: Kena ngomong koyok ngono gak apa-apa. Tapi nek detik ini
2: waduh cek serius.
5: Serius aku ngomong iki gak guyon.
2: Detik iya iya.
5: Iya.
2: Iya apa ya, Pak?
5: Rego-rego iki jange tak duduhno calon bojoku. Calon maratuwaku.
3: Iya ya iku sing tak arepno.
0: Ngono iku.
5: Ya apa?
2: Selak kepingin ero.
0: Wala mangan iku mang keselak iku mang.
5: Parti.
3: Sambele pedes e.
5: Ngombe Di. Durung-durung wis keselak ngono.
0: Mangan iki sambele.
5: Awakmu, Di?
3: Iya.
5: Ambek Pak Pur iki?
3: Iya.
5: Ya apa? Nggawa montor dhewe-dhewe apa bareng ambek aku ae?
0: Montormu ae.
2: Lah, apa kok nggawa dhewe-dhewe?
5: Lho sawangane cek ketok keren ngono rek, mosok aku nang gone calon bojo.
2: Gak ro alamate tambah be.
3: Ngene to Minto. Nggo montor dhewe-dhewe. Aku nang ngerti aku gak duwe montor.
5: Lho,
3: gak duwe mobil.
0: Ngater.
5: Tak rental ono rek.
3: Oh.
5: Ya oh.
3: Ya mobilmu lah ono.
0: Tapi mobilmu ae lho.
5: Sing nyopir sapa? Sing nyopir
0: iku. Ya awakmu dhewe.
2: Lah party lah iso
5: engko. Gowo montor loro paribasane. Iso nyopir montor loro ta aku.
0: Gak situk ae motormu.
2: Situk ae. Wis ngene
3: wis mobil situk ae.
5: Mobil situk ae yo. Tapi aja lali gawe otot.
0: Oh, jok kuwatir ae iki lho. Kurang sak mene.
5: Samutute.
0: Iki lho sak mene kurang.
5: Tahu berontak.
3: Yo.
5: Yo.
0: Ngarepmu iku lho sak mono kurang.
3: Di. Mosore mos nggowo nang gone calon bojo
2: jare calon bojo digawakno uti.
3: Digawakno uti nggowo tahu berontak.
5: Cek ketok keren, Di.
0: Kok tambah keren. Gak apa-apa tanganku cek entek.
3: Wis.
0: Ayo tak padane kabeh ya iki yo. Sak mene iki kabeh yo.
2: Panganan sing
5: kabehno
0: yo yo
5: opo mosok sakmene gak dikabehno
0: yo
5: saiki nek ngono bareng-bareng yo
0: ya.
5: Tapi bu kono engko ojo sampe nakal yo
3: nakal yo sakono putumu agak boleh nakal
5: aku kuwatir bae iku ngarepe calon maratuwa yo terus pun iku ono iki dijokok iki ono iki dijokok iki wirang aku
0: kaya wong kerang sapan ae
5: lemeng
3: aku yo menjaga menjaga martabak
5: lah martabak yo
0: martabat.
3: Iya.
5: Ojo ngisini-ngisini lho yo.
0: Iya.
5: Gonah nama baikku rek.
3: Iya.
5: Mosok aku iya. Kok kok isini-sini.
0: Iya ta, Minto. Minto.
5: Soale kene ku gak kena dipercaya omonganmu di konduk kene ngomong ngene kok ngarepe calon maratuwa.
2: Ya ngene nek nduk kono lungguh tak jejerane.
5: Yo
2: kate tangane sebenarnya tak sauti
5: kan.
3: Iya apa nek nek gak percaya tanganku borgol nae. Oh,
5: maksud curiga. Maksudku ngene lho, Di.
0: Soale
5: awakmu iku kan kanca plek kami.
3: Iya.
5: Ya, sanggak-nggakane aku kok nek ku kono ditakoni maratuwa.
3: Heeh.
5: Ya, awakmu meneng ae. Lho,
0: meneng ae gale Jawa.
3: Ditakoni maratuwa kok meneng ae apa?
5: Awakmu.
3: Lho, iya lah aku ditakoni.
5: Aku iki engko nek ditakoni maratuwa.
2: Maksudnya nek Minto
5: ditakoni. Aku ojok melok ngomong, soalnya awakmu biasa iku nyecret ae. Aku
3: ora
5: ngomong, ngomong ngeten-ngeten kok keliru aku kok jelokno.
0: Kok
3: iya iya wis tak. Aku ngerti, aku ya wis paham.
5: Supaya yo. Heeh. Wis nek ngono saiki.
0: Ayo siap.
5: Kok ya kaya ngene ae, Di.
3: Lho, aku mang gowo iku nang tas iku.
5: Oh, iya,
3: tas sarung
5: ganti aku. Sarung Jerman ta ya.
0: Iya. Ayo siap.
5: Apa-apa
2: wis aku nggo sarung.
3: Iya.
5: Mampir anu ya.
3: Warunge tutup.
5: Iya. Tutup, tutup warunge.
2: Tak tutupe warunge.
3: Eh, budak saiki. Ayo.

0: Wis, gak kumat ya Pak. Wis enak lo yo. Wis parah sampe.
1: Tapi jarine durung 100%.
0: Yo gak apa-apa nek jenenge kontrol. Iku kudu dilakoni. Sing penting sampean semangat. Tarake bareng sampean pinter Pak. Pokoke sing penting manut Pak yo karo aku yo Pak. Apa sing tak cepakno ning meja maem yo iku sing didahar. Wis.
1: Bu, besan non. Besane di calon besan.
0: Kok koyo anu umuran iki karo jenengan iki ora patek adoh.
1: Gak patek.
0: Berarti kan yo sik iso kepitung sak pantaran.
1: Berarti biyen sing anake Dewi diterno mulu karo.
0: Ya wis iku dalan jodone Pak yo.
1: Sani. Aku lah sing tak sawang kan mripate.
0: Waduh. Ketoke kok kaya seneng ndelok anake Dewi ngono yo.
1: Iya.
0: Iyalah yo muga-muga yo ketemune mergo kaya ngono iki sing sitok tugas, sing sitok alangan.
1: Bu. Awak dhewe ayo kapan sowan nang ngene? Calon besan.
0: Iki yo jenenge wong nek dilamar ra dhewe ya kudu rono tenteng gunem balekno lamaran to nyauri Pak. Tapi yo cepak-cepak. Iso. Sing dicepakno.
1: Ambek tek-tekan dino iki.
0: Lah iya meneh langsung wis ojo suwi-suwi wong anak dhewe wis.
1: Nang salah
0: pengin duwe putu kok aku kok salah tuwek.
1: Aku mau ndelok nang mburi sak blebetan. Jagongan ganyi
0: dar. Wis ben. Gu nek wis rotok rorong dino telung dino, gua anaknya takoi, enak esok cuti kapan, ngono lho. Terus gu nang rono, terus golek dino sing apik,
1: panganan.
0: Wis gampang, kok nih tonggo kisu meneng, rong dino rewang neng kene, weh jen, ya wis ngono lho pak pokoknya.
1: Calon mantunya apa dewe ingin kaya kel.
0: Hei yo, lah sampean cantik waras, kontrol bolak balik dikirimi ay. Alhamdulillah. Muka blobot terus yo pak, sampai besok dadi mantunya anak wae dewe pak.
1: Kusum si sak menakin.
0: Ayo.
1: Toko mas tangki kan?
0: Iyo, wis kecengi, cengi sasrahan lupa esok sa amben buat kan terus wes.
1: Alhamdulillah banget kisah apa bu. Dalam keadaan apa Dewi ini ki, ditekan no
0: apa ya penolong ya menggunong, mulai kata ya opong. Iyalah, aku seneng banget Pak, muka sampean seneng bahagia, ndang waras 100%, ndang terjoneh kok Pak.
1: Aku waras tak nyambut gawe.
0: Iya.
1: Waras cepat.
0: Sedap Pak, kok ngarep kaya ono tamu ya Pak? Loh. Si, anaknya mau dicelok sih Pak.
1: Siapa? Sita.

0: Amin.
1: Nggih. Nggih ngapunten
2: sakderengipun. Sak iki pesene Bapak gak suwe-suwe lho ya. Engko rong dina telung dina kas langsung balekno lamaran rono.
0: Ambek
2: terus ndang takokno itu lho.
0: Dinone.
2: Heeh, dina sing apik nah.
1: Ya nawe dinten mangke kula kalian dalah keluarga nderek Bapak Ibu saeni.
2: Oh ngono, ya engko tekok wong tuwa ewe Pak, awak dhewe. Terserah kene ya.
1: Nggih. Lah mangke nyun sewu Bapak Ibu. Upami Bapak Ibu kerso wonten rame-rame mangke sedanten saking Bapak Ibu kula.
2: Ngono ah. Wis ora. Ya nek rame-rame ya tondo ae, pokoke ora sing gedhen-gedhen nemen-nemen sing sederhana wae.
3: Ayo, ambure mau wis tak cawesno.
2: Lho,
3: maem ayo maem dhisik ah. Ayo.
2: Apa nak? Apa
1: nak? Kula ajeng kantor
3: iki ngoten apa?
2: Oh, ya dahar dhisik ngene-ngene. Dahar dhisik sedina
0: kan muni. Mosok sedina. Ijin ngono ka iso.
2: Iya.
3: Ayo ta Mas, ayo wis.
2: Sedelok ae. Maaf dhisik ya nak ya. Wis gampang. Wis bapakmu ki saking senenge ki gak luwe darine.
4: Nggih. Nggih, matur nuwun.
1: Ya ya. Ya wis. Heeh,
2: wis yo engko tak nyusul ya. Nang nguri nduk ya. Bapakmu dhisik jarene arep balik kantor. Iya, kayak wong halus, toto. Loh, iya toh, Pak. Ini tamu temenan, Pak. Monggo, monggo.
0: Niku mobil niku mau mobil sih.
2: Niku mau sampean ta? Mas.
0: Nggih. Kula sinten malih. Mas panggling tak kali.
4: Mbok,
0: Mas Minta.
2: Mas Minta. Nggih.
4: Lah sinten sinten
2: iki? Lah niki sinten?
5: Kula niki nggih bapake nggih Pak Dene nggih
3: Pak Dene.
2: Oh, niki keluargane sampean.
5: Mas Minta.
2: Oh, nggih, monggo monggo. Lenggah sak wonten nggih, monggo mriki-mriki.
0: Ampun tercak darenge.
2: Niki sik gelas-gelas sing
4: delala.
2: Damel iki tasik teng.
4: Delala pun nggih.
3: Percaya
2: ya? Loh, ya
0: percaya
2: aku. Enten apa? Enten apa Mas Minto?
0: Loh, monggo dicicipi nutukaken. Nggih, nggih, nggih.
2: Monggo, monggo Bu Pak.
0: Disiapi. Disiapi kaya ngeten iki.
3: Iya, wis percaya aku.
0: Lah.
2: Nggih, pripun-pripun kersane?
0: Kula nutukno omongan sing riyin niku. Lah ngerti ki ambek si sampean?
2: Omongan sing
0: pundi? Omongan utang niku. Utang kula bebasaken nika lho.
2: Utang tangan berarti.
0: Lho langge bebas perkara niku.
2: Berarti kan kula niki kali bapak niki pun mboten gadah utang pun nol nggih.
0: Leres
2: mboten nyaur nggih to.
0: Nggih sak badane niku. Kula mriki mbeto kali keluarga kula niki nggih nerusaken niku.
2: Oh nerusaken sing mboten kate utang niku.
0: Nggih.
2: Keluarga mboten
4: napa-napa,
2: pun jelas kan
4: menen.
0: Lah niki kanggo nyekseni.
2: Ngeten lho Bu, niku rak mriki rak gadah utang teng Mas Minto. Lah niku Mas Minto mriki niku nagih. Lah niku pun dinyatakan nek niku bebas utang pun dianggap lunas. Lah kula nggih, kula nggih mboten ya iya mawon Bu. Niki buktine lho, pun setuju dianggap lunas. Berarti rak pun lho.
0: Kok wis ya apa sih?
2: Wis ya Mas Minto. Urusane wis mari, wis ditandatangani to nggih.
0: Perkara utang pun bebas lunas mboten usah nyaur. Tapi lare estri niku lah yugoni sampean.
2: Nggih anakku.
0: Lah kere dhewe sampean. Kruku dhewe.
2: Niku namine Sita Mas.
0: Lho Sita. Lah.
2: Napa kok?
0: Jenenge Sita. Sita.
4: Tapi mboten damel mati nggih Sita tak
2: wae. Wis lah Pak, ben dikenano dhisik
0: kaya apa. Sarene kula mriki betok keluarga niki nggih nyakseni kula yok-yok napa kula badhe nanggetaken yugane sampean
2: niki. Oh, nanggletno iki kudu digenani.
0: Kan jelas-jelas kan nek
5: dicangkletaken nduk omah.
0: Nek kula jange di pek mantu kali bapak nih
4: sing ngepek sinten.
0: Lha lan jenengan, lha sinten terusan?
4: Kula boten tau ngomong lho.
0: Lho
2: nggih mboten nate ngomong.
0: Utang mah kula bebasaken lho.
2: Mboten sahur. Urusan utang bebas kan pancen nggih pun bebas toh. Niki hitam di atas putih sampun. Tapi nek urusan mantu ngapunten nggih Pak Bu. Niki kula kale bapak niki mboten nate ngomong ngoten-ngoten.
0: Lah pun siap-siap kaya ngeten iki kan guys.
2: Lha sing ngeten iki. Sampeyan salah paham iki. Pak, kenapa Pak? Niki wau.
4: Ngeten nggih. Jelas Bu.
2: Niki pancene ubo rampe kados tiyang tamon-tamonan ngeten.
0: Lah,
2: iki acarane sampun selesai, sampun mantun niki wau.
0: Acarane selesai apa apa sih wong kula sik tas ndugi ngeten?
2: Mboten.
0: Maksude?
2: Mboten. Anak kula niku dilamar. Tapi anak kula niku sing lamar niku jenenge Dani. tiyange dados polisi.

0: sih.
1: Lho berarti penamaran juga sampean.
0: Ada Pak nembe mantur.
1: Ada Pak. Ada Pak.
0: Dadi niki ubo rampe dene iki mantur lamaran.
1: Mas Minto.
0: Mas Minto sampean kok kejet-kejet ngene iki terus Pak.
1: Niki setep. Mun setep temen iki.
2: Ada Pak. Golane banyu tak idonan.
1: Mbok setep nang mriki.
0: Pon ngombe riyen napa
3: pripun. Oh, Minto sabar.
0: Aduh. Ngeten nggih. Dadi sing ngoten niku, Pak.
4: Ngeten.
2: Tibake jelas aku mbok jam rene iki yo nglamar putrane bapak ibu iki. Ngarani awakku sak durunge durung ngomong.
0: Ngeten, ngeten. Niki bapake badhe jelas.
4: Ngeten, ngeten kan Pak Di, mbok Dini, Mas Tarminto.
0: Mas Minto.
4: Sampeyan ten mriki niki mapan kaleresan. Nek anak kulo Sita niki mpun ketemu jodoh niki.

Oui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, yaitu berupa amal soleh, maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan,

Jani sampun wancine kula pamit undur diri. Sasampune siaran sedinten iki dinten Rebo tanggal 23 September tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kula Chandra ngaturaken nedha nerima kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih minjing. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, hayu tumandang bangun negoro.

Cak Ning sugeng injing kangge wilayah Surabaya tempun niki mawon siaran niki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya, siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten niki Kamis 24 September 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda 80 Rungantas 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng ijin cak ning sesarengan kalian kula Lia sakit kepanggih malih dinten iki Kamis 14 September 2021. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti saran dinten iki monggo saran-saran midhangetaken cahya pagi diterusaken lontong balap.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh enjing caning balik mana nang perempat RRI Surabaya. Saniki Lia bakal ngancani sampean kabeh. Tana dicoro Cahaya Pagi. Nggih caning Cahaya Pagi dinten niki bareng Ustadz Saiful Bahri Esos. Topik siapa yang menanam akan menuai. Dan sudah tersambung melalui telepon WA. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Nggih, kedengaran jelas nggih suaranya?
2: Nggih, jelas Neng Lia.
1: Nggih, alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya Neng Lia?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak? Iya, alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, gimana kabarnya?
2: Sama-sama, saya juga alhamdulillah masih dikasih kesehatan.
1: Sehat alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi sehat selalu nggih Pak Ustadz nggih. Dan sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di acara Cahaya Pagi pada hari ini Pak Ustadz.
2: Iya.
1: Yeah. Pagi-pagi ini ya, subuh-subuh, habis subuh ini ceritanya.
2: Alhamdulillah masih segar ini.
1: Wah, masih segar ya. Alhamdulillah. Kenapa?
2: Pagi-pagi masih suasananya masih enak, masih apa ya,
1: segar. Sejuk masih. Ya, segar, sejuk gitu ya Pak Ustadz ya. Iya.
2: Iya, betul Neng Lia.
1: Masih belum panas ini Pak Ustadz.
2: Nanti kalau sudah jam 9 baru terasa nanti.
1: Waduh iya, benar sekali ini.
2: Ya, mulai puncak-puncaknya musim manu nih, apa, panasnya ini sudah mulai puncak-puncaknya.
1: Oh iya, jadinya nanti malah siangan lagi pewanas pol ini nanti bisa jadi.
2: Iya.
1: Yeah. Yeah, Pak Ustadz, niki Cahaya Pagi edisi pada hari ini niki barek topik siapa yang menanam akan menuai, nggih? Leres nggih?
2: Nggih,
1: siap.
2: Nggih, leres anu niki ya.
1: Nggih. Monggo Pak Ustadz langsung tan muka dimanipun nggih, silakan.
2: Nggih, terima kasih nggih waktu nih.
1: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal halimul hakim. Amma ba'du. Kepada keluarga besar Ipari Kota Surabaya yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada Cak Ning Cahaya Pagi Tanjung Pirak Surabaya dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah atas segala rahmat, nikmat, taufik, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan pagi hari ini yang segar ini kita bisa berjumpa kembali melalui siaran RRI Cahaya Pagi Tanjung Pirak Surabaya dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan siaran Cahaya Pagi Tanjung Pirak Surabaya ini benar-benar tetap jaya dan benar-benar memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap berlimpahkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biqaulina dengan ucapan alham Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wasallim. Cak dan ning cahaya pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pagi hari ini yaitu siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Jadi sopo sing tandur, ya iku sopo sing menuai atau memanen. Ini merupakan peribahasa yang populer. Jadi siapa yang menanam, dia yang akan menandur, dia yang akan memanen. Secara harfiah, makna dari peribahasa ini adalah setiap tindakan seseorang, setiap perbuatan seseorang, itu akan mendatangkan dampak atau akibat yang setimpal bagi dirinya sendiri. Jadi setiap tindakan seseorang, setiap perbuatan yang kita lakukan, ini akan berdampak, ada akibatnya pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, kita melakukan sesuatu yang positif, entah itu yang berhubungan dengan yang ada di bumi ini, secara universal ya, kita berbuat baik kepada tumbuhan, berbuat baik kepada makhluk Allah selain manusia seperti hewan-hewan, dan yang paling utama, kita berbuat baik kepada sesama kita, manusia, maka di sini akan membuahkan sesuatu kebaikan. Yang kita lakukan kepada makhluk Allah yang ada di bumi ini, sesuatu yang baik, maka akan membuahkan sesuatu yang manis, membuahkan sesuatu kebaikan dan keberkahan untuk diri kita sendiri bagi yang melakukannya. Dan sebaliknya juga, bagi yang melakukan keburukan di bumi ini, baik terhadap alam, terhadap hewan, terhadap sesama kita, sama manusia, suatu kejahatan yang benar-benar disengaja, maka ini pun juga akan membuahkan hasil yang enggak baik pada diri kita. Jadi akhirnya akan merugikan diri kita, dan itu secara otomatis akan mendatangkan penderitaan pada diri kita atau kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Nah, peribahasa ini mengajarkan kepada kita, khususnya yaitu kita umat manusia, wabil khusus yaitu beragam orang yang beragama Islam, ya. Ini supaya kita ini senantiasa supaya kita ini senantiasa untuk berhati-hati. Jadi di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita ini harus senantiasa berhati-hati di dalam bersikap. Kita harus senantiasa berhati-hati di dalam bertindak. Kita harus senantiasa berhati-hati di dalam bertutur kata. Ini enggak cuma sesama kita, sesama manusia, tetapi sesama makhluknya Allah, termasuk ya untuk apa? Termasuk manusia, kita sesama hewan, sesama tumbuhan, lah ini harus kita harus berhati-hati. Terutama kita di dalam bertutur kata ini. Masalahnya ucapan kita, kita ini lidah ini tidak bertulang, tetapi sekali menyakiti orang lain, ini sulit untuk disembuhkan. Mungkin kalau kita ketonjok teman, mungkin dipukul teman, atau mungkin ditonjok disepak pakai sepatu, mungkin dicocor pakai sepatu, itu akan merasakan sakit. Tetapi sakitnya kalau cuma disakiti seperti itu, mungkin satu hari, dua hari kita bawa ke puskesmas, kita bawa ke rumah sakit, mungkin sudah sembuh. Tetapi kalau berkait dengan menyakiti dengan ucapan, maka ini satu minggu, bahkan satu bulan, bahkan bisa berbulan-bulan. Ucapan yang menyakitkan ini sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, bertutur kata yang baik ini sangat penting sekali. Karena ini sangat memberikan dampak kepada diri kita. Yang kita tabur di masa lalu atau hari ini, semuanya itu nanti akan kita panen di masa depan. Nah, ini perlu diperhatikan dan perlu kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, di dalam agama kita, khususnya agama Islam, konsep ini bukan sekedar peribahasa atau nasihat yang bijak. Jadi peribahasa, siapa yang menanam, dialah yang menuai. Ini merupakan bukan sekedar peribahasa atau nasihat yang bijak, melainkan ini sebuah hukum ketetapan Allah. Ini merupakan sebuah hukum ketetapan Allah, sunatullah, yang pasti ini akan bagi kita orang Islam yang beriman, maka ini akan berlaku baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Nah, ini kita perlu memahami agama kita, agama Islam, harus memahami hal-hal seperti ini. Nah, di dalam agama Islam, siapa yang peribahasa, siapa yang menanam, dia yang menuai. Ini merupakan yang pertama dalam konsep Islam ini adalah hukum balasan. Hukum balasan. Jadi, Allah itu telah menegaskan prinsip ini dengan sangat jelas di dalam Al-Quran. Nah, ini di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, yang bunyinya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian, kejahatan waktu untuk dirimu sendiri. Ini. Jadi dalam ajaran Islam, ini Allah sudah berfirman seperti itu. Jadi dalam ajaran Islam ini, konsep menanam dan menuai itu berpijak pada prinsip itu tadi. Jadi balasan dan perbuatan. Balasan, pasti setelah balasan pasti ada perbuatan. Al-jadda min jinsil amal. Jadi setiap niat dan tindakan, baik kecil maupun besar, maka ini akan mendapatkan yang namanya balasan yang sepadan. Begitu pula firman Allah surat Al-Jalalah ayat 7-8. Wa may ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Jalalah ayat 7-8 itu bunyinya, wa may ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Lah ini barang siapa, Allah menyampaikan, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah. Seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ini berkait dengan konsep dalam Islam, yaitu hukum balasan. Yang kedua, dalam konsep Islam, bahwa dunia ini adalah ladang akhirat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggambarkan bahwa ad-dunya majra'atul akhirah. Jadi dunia ini diibaratkan sebagai ladang, tempat bercocok tanam. Lah, sedangkan akhiratnya ini adalah waktu memanen. Jadi di dunia ini tempatnya manusia. Ini untuk ibaratnya kita punya sawah, ini tempatnya kita menanam tanaman yang bermacam-macam. Jadi ibaratkan ladang, kita ini menanam tanaman yang bermacam-macam ini. Lah, setelah kita menanam, ini bagaimana, apakah setiap setelah kita menanam, itu pasti kita memanen? Pertanyaannya, apakah kita setiap menanam itu pasti kita memanen? Maka belum, jawabannya adalah belum tentu. Masalahnya kalau kita cuma menanam, lah setelah menanam kita tidak merawatnya, kita tidak merawatnya dengan baik, tidak tahu caranya merawat dengan baik, setelah tanam kita tinggal, otomatis ya kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu, ibaratkan di dunia juga seperti itu. Jadi kita harus memperbanyak yang namanya amal, perilaku perbuatan yang baik, yang positif. Jadi kita harus berusaha memperbanyak kebaikan-kebaikan di dunia ini. Karena kebaikan-kebaikan di dunia yang kita lakukan ini nanti ini nanti akan kita dapatkan hasilnya, akan ada dampak akibatnya kepada diri kita, baik ini di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Nah, apa yang kita lakukan di dunia ini tergantung kita masing-masing. Kalau kita di dunia tidak menanam, jarang menanam, ya udah itu nanti hasilnya sesuai apa yang kita tanam. Kalau tanamnya sedikit kebaikan, maka yang didapat juga sedikit kebaikan juga. Dan sebaliknya, yang ditanam itu kejahatan, maka yang didapatkan nanti juga kejahatan, enggak cuma di akhirat, bahkan di dunia pun juga nanti akan langsung mendapatkan balasannya. Ini. Lah, apa yang kita lakukan di dunia ini bisa melalui yaitu lisan. Jadi kita dengan menebarkan apa ungkapan-ungkapan bahasa yang baik, kata-kata yang baik, kita bisa mungkin kalau dalam Islam kita mungkin memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Kata-kata kedamaian yang kita sampaikan, maka dengan begitu kita akan memanen, yaitu otomatis kasih sayang serta ketenangan jiwa kita. Ini akan merasakan tenang. Tetapi kalau sebaliknya kita dalam kehidupan kita, ini dengan lisan kita menanam seperti fitnah mungkin ya. Kita menanam kayak ghibah, misalnya sekarang ini kalau sudah duduk bareng bersama-sama, lah ini nggak lepas dari yang namanya apa ghibah. Ini pasti ini. Memang ini sulit untuk kita apa kita hindari, tetapi kita ya harus berusaha sekuat mungkin kalau bisa. Kalau ada bahasan-bahasan yang sifatnya ghibah, ya kita menyingkir saja. Dan ini kalau kita sudah menanamkan ghibah atau fitnah, maka otomatis nanti yang dihasilkan ya akhirnya memanen apa istilahnya permusuhan. Akan hasilnya itu ya akan menimbulkan permusuhan, dan otomatis ini ya kita akan mendapat dosa. Dan juga di dunia ini selain kita menanam dengan lisan, yang kedua bisa kita menanam dengan perbuatan. Jadi kita memahami bahwa suatu contoh mungkin kita sedekah. Jadi sedekah, menanam sedekah, kepedulian terhadap orang lain, dan kejujuran Allah ini akan memberikan, akan menuaikan keberkahan. Jadi apa yang kita lakukan ini Allah pasti memberikan keberkahan kepada hidup kita. Jadi ini akan memudahkan kehidupan kita. Terus yang ketiga, konsep dalam Islam yang berkait dengan siapa yang menanam, dia akan yang menunai, bahwa apa yang kita tanam ini pasti kita panen. Jadi konsep yang ketiga dalam Islam ini adalah kepastian panen kebaikan. Jadi kadangkala kita merasa menanam, kita melakukan sesuatu amal kebaikan, tetapi kok belum menerima balasannya. Lah, kadangkala kita melakukan sesuatu yang baik, bersikap sesuatu yang baik, tetapi kita kok apa istilahnya belum mendapatkan balasan, atau mungkin sebaliknya yang kita terima itu sesuatu yang nggak baik. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa janji Allah itu tidak akan meleset. Janji Allah itu pasti. Jadi balasan apa yang kita tanam ini tidak langsung hadir, tidak langsung dapat kita rasakan. Ada yang kalanya itu kita melakukan sesuatu yang baik, yang positif, dan otomatis itu langsung oleh Allah dapat balasan. Suatu contoh mungkin kita apa istilahnya bersedekah kepada teman saudara. Setelah bersedekah kita langsung mungkin kita mungkin menerima tawaran kerjaan atau mendapatkan balasan yang baik kepada teman yang kita kasih tadi. Tapi ada kalanya apa yang kita tanam, perbuatan yang kita lakukan yang baik tadi, ada kalanya itu tidak langsung diberikan di dunia. Tetapi mungkin itu nanti apa istilahnya kita terima nanti di akhirat. Ini bisa jadi. Ataupun mungkin kita tidak mendapatkan balasan, boleh jadi ini mungkin kita sebagai apa ya istilahnya penolak balak yang mungkin akan menimpa diri kita, mungkin musibah yang akan menerima diri kita itu juga bisa. Jadi kepastian apa alasan dari Allah itu jelas-jelas pasti ada. Cuma untuk balasan kepada diri kita ini waktunya berbeda-beda. Jadi bisa langsung kita mendapatkan, tetapi juga bisa langsung itu ditunda. Oleh karena itu kita sebagai manusia di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini, maka kita jangan sampai jera atau putus asa. Kita sudah melakukan sesuatu yang baik tetapi kok belum mendapatkan balasan. Lah ini kita jangan jera, jangan putus asa. Kita harus yakin di suatu saat nanti pasti apa yang kita lakukan, kebaikan itu pasti kita akan mendapatkan imbalannya. Dan hal-hal seperti ini enggak cuman diri kita yang mendapatkan, bahkan ini dalam realitas kehidupan ini bisa, kalau orang tua ini menanam kebaikan, lah ini nanti anak cucunya ini insya Allah juga akan mendapatkannya ini. Mungkin kehidupannya menjadi mudah, rezekinya menjadi lancar, dan lain-lain. Oleh karena itu kepada kita semua, maka jangan sampai jera, sampai putus asa. Kita dalam menanam kebaikan ini, dalam melakukan suatu kebaikan ini, meskipun orang tidak melihat kita di dalam melakukan perbuatan yang baik. Dan diusahakan kalau kita melakukan sesuatu yang baik, memang kalau bisa jangan sampai ini ketahuan orang. Masalahnya ini bisa menimbulkan sikap ujub, sombong, kadang-kadang seperti itu. Dan walaupun manusia tidak melihat kita, tetapi di sini Allah ini akan selalu melihat kita, dan Allah akan mengerti apa yang kita lakukan, dan Allah akan memberikan balasan kepada diri kita. Perbuatan baik akan dibalas baik, perbuatan buruk akan dibalas buruk. Mungkin itu yang cukup saya sampaikan.
1: Baik. Nggih, siap. Nggih.
2: Matur
1: nuwun Pak Ustadz atas mukadimanipun. Nggih. Karena terbatasnya waktu Pak Ustadz, kita bisa langsung ke beberapa pertanyaan ya Pak Ustadz ya.
2: Iya, Neng Lia.
1: Nggih. Niki ada salah satu pendengar yang dari Buniken ini nggih bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya begini Pak Ustadz. Bagaimana Ustadz ketika kita akan berbuat baik, namun kadang setan selalu punya cara untuk membenarkan setiap dosa yang kita lakukan? Begitu Pak Ustadz. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Ustadz.
2: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apa yang kita lakukan, sesuatu yang
1: baik.
2: Tidak baik itu ya, tetapi
1: kita akan
2: selalu dibenar.
1: Kita akan berbuat baik, tapi kadang setan selalu punya cara untuk membenarkan setiap dosa yang kita lakukan, begitu Bapak.
2: Iya, ya. Jadi gini Neng Lia ya.
1: Okay.
2: Sesuatu perbuatan atau amal yang kita lakukan, ya.
1: Okay.
2: Itu memang melalui proses ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, perbuatan yang baik, itu pasti ada yang namanya godaan. Godaan-godaan itu pasti ada. Tetapi di sini sebenarnya godaannya itu ya bermacam-macam. Ada mungkin karena kita ragu-ragu, kita males, dan lain-lain lah. Tetapi kita harus yakin bahwa kalau itu memang sesuatu perbuatan yang betul, yang benar, maka ya kita harus berusaha melakukan perbuatan ini dengan yakin, dan ini memang perlu yang namanya nggak bisa ujuk-ujuk gitu loh. Kita perlu proses. Hal-hal seperti ini berkait dengan masalah kebiasaan. Lah, kita kalau memang dari kecil ya, melakukan sesuatu yang kecil, ini kita biasakan, sesuatu kecil yang baik ya, ini kita biasakan, kita istiqomah, maka sesuatu yang kecil ini nanti, bahkan sampai sesuatu yang besar, ini nanti akan menjadi ringan. Nah, dalam hal ini yang perlu digarisbawahi memang perlu adanya keistiqomahan itu tadi. Perlu kebiasaan. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita biasakan terus-menerus, maka sesuatu itu akan menjadi ringan. Dan itu nggak melihat, entah itu anak kecil, orang dewasa, walaupun orang dewasa, kalau dia tidak terbiasa melakukan sesuatu yang baik itu tadi, suatu contoh mungkin masalah sholat gitu aja. Masalah sholat itu aja, tidak melihat kecil atau besar, tinggal kebiasaannya dari kecil, itu seperti apa? Kalau tidak biasa membiasakan seperti itu, walaupun dia sudah dewasa pun, ya itu nanti akan merasa berat seperti itu. Makanya di sini memang perlu ya, khususnya ini untuk diri kita, untuk orang tua mungkin ya, ini menyampaikan suatu kebaikan kepada anak

0: kalau sudah besar, sudah dewasa, kita memberikan apa nasihat yang baik, nah, itu juga sulit juga masalahnya semuanya itu makanya perlu proses itu tadi. Kalau dari kecil sudah terbiasa, maka sesuatu yang dilakukan, walaupun itu besar, itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan, menjadi karakter, sehingga itu akan menjadi ringan. Tapi kalau kita memberikan nasihat kebaikan kepada anak kita yang sudah besar, tapi dia belum terbiasa melakukan seperti itu juga kadangkala juga, walaupun itu hal kecil, akan menjadi berat juga. Gitu. Berat untuk melakukan, istilahnya seperti itu.
1: Oke.
0: Ya, mungkin itu Neng Lia yang perlu saya sampaikan.
1: Nggih, matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya. Nggih, Pak Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita menutup Jaya Pagi pada hari ini, nggih Pak Ustadz, karena waktunya juga terbatas. Jadinya mohon untuk
0: Iya.
1: dijawab secara singkat mungkin ya Pak Ustadz. Nggih,
0: Ya, iya, iya.
1: Oke, untuk pertanyaan terakhir, ini mengapa penting untuk memahami prinsip ini sebelum mengambil keputusan, Pak Ustadz?
0: Gimana, Neng Lia?
1: Mengapa penting untuk memahami prinsip ini sebelum mengambil keputusan, Pak Ustadz?
0: Memahami prinsip bahwa apa
1: Siapa yang
0: menanam, siapa
1: menanam
0: yang menanam
1: akan menuai.
0: itu akan menuai ya.
1: Nggih, benar.
0: Ya, kita perlu memahami prinsip ini karena ini sangat membantu kita untuk lebih bertanggung jawab. Jadi dengan memahami prinsip ini itu membantu kita untuk lebih bertanggung jawab atas setiap apa yang kita lakukan, dari apa yang telah kita lakukan, karena kita harus menyadari bahwa dampak dari pilihan apa yang kita lakukan ini akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Ini yang paling penting itu.
1: Oke, baik.
0: Jadi kita harus memahami prinsip bahwa kita harus lebih bertanggung jawab dan kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan dan akan menimbulkan dampak apa dampak atau akibat sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau itu sesuatu yang baik, kembali kepada diri kita sesuatu yang baik, kebaikan. Kalau yang kita lakukan tidak baik, maka ya akan kembali kepada diri kita sesuatu yang tidak baik atau keburukan. Seperti itu, Nindya.
1: Baik, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ustadz. Itu menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita menutup dialog Cahaya Pagi pada hari ini, ya.
0: Sama-sama, Nindya.
1: Karena terbatasnya waktu, Pak Ustadz mungkin bisa langsung ke penutup. Monggo, Pak Ustadz.
0: Para Cak Daning, Cahaya Pagi yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang saya sampaikan tadi, maka kita perlu memanfaatkan waktu kita ini. Jadi kita oleh Allah, kita masih dikasih kesehatan, kita masih dikasih umur. Dengan umur yang diberikan Allah kepada kita ini, maka kita harus benar-benar bisa memanfaatkan dengan cara apa? Yaitu dengan cara menanam benih-benih kebaikan. Kita menanam perbuatan-perbuatan yang baik di dunia ini dengan niat yang ikhlas, dengan amal soleh, dengan akhlak yang mulia dimanapun kita berada. Dengan begitu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kita agar senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang selalu menebar kebaikan, menanam kebaikan, dan Allah akan mengaruniakan kita, yaitu apa yang telah kita lakukan. Jadi Allah akan memberikan hasilnya kepada kita berupa yaitu husnul khotimah,

0: serta insya Allah nanti surga kita di akhirat kelak. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Dari saya, apa yang saya sampaikan ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Mugi-mugi barokah, berkah dan manfaat. Amin, amin, amin.
0: Ya, sama-sama, amin. Ya.
1: Izinkan saya untuk menutup Jaya Pagi pada hari ini nggih Pak Ustadz. Monggo melanjutkan aktivitasnya Pak Ustadz. Semoga sehat selalu dan lancar selalu untuk hari ini nggih Pak Ustadz.
0: Amin.
1: Sekali lagi terima kasih.

0: Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngecane niku mau adicara Cahaya Pagi edisi Kemis 24 September 2016 mare Pak Ustadz Saiful Bahri. Mare tema siapa yang menanam akan menuai. Samar ini kisane bakal tase tak lanjut nonang jam 6 ono adi siaran Bangun Desa, mari ngono dilanjut info prakiraan cuaca. Mergo iku cane tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 6 isuk.

Janing tak sampai no woro-woro jam 6 isu iki mbare aku Lia. Janing Pemkot Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir nang kabeh wilayah salah sijine nempatno sekitar 1541 juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno pihake terus ngencarno sistem iki sing diharapno transparansi, akuntabel lan ningkatno penyerapan PAD Surabaya.

Kabar liyane janing Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa nyatakno pemerintah marek lembaga terkait liyane terus ngelaksanakno penanganan secara simultan ngatasi dampak kemarau sing terjadi nang 4 kabupaten Jawa Timur. Berbagai langkah lan upaya wis dilakono diantarane melalui operasi modifikasi cuaca utawa OMC, pengeboran sumber banyu lan distribusi banyu resik. Jane kumoyore woro-woro jam 6 isu iki ketemu manenang woro-woro jam 7 isu.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Podcast.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing jeneng balemanan nang Pro 4 RRI Surabaya tasih bareng aku Lia. Sadurunge kita lanjutno jeneng saniki wayahe awak dhewe sanes-sanes midhangetaken siaran Bangun Desa bare tema main game Kenal Madura Belajar dan melestarikan budaya lewat teknologi. Sugeng midhangetaken.
2: Murah sanggang pangan, sagarku warasa.
3: Jeneng Sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik main game Kenal Madura Belajar lan melestarikan budaya lewat teknologi. Busono kita saking studio ngatur

0: Adek kan anak Ivan iki ya, Nek Ma. Jadi adek kan apa iki ya? Game-game ngono lho.
1: Oh, Ivan-e iku Ivan game ngono ka?
0: Ivan. Tapi ya ana macam-macam pisan sih.
1: Ya, tapi aku gurung iki, gurung download game cuma
0: aku wis download iku kayak karakter-karakter lucu ngono lho.
1: Iya, tapi kayak kat jarine ya. Kan iku kayak mengangkat budaya-budaya di Indonesia kan. Mm-hmm. Berarti karaktere iku gawe-gawe baju adat ngono paling ya.
0: Iya. Coba lah misalnya ada yang buka ae ta.
1: Sik, aku download iki, delok entek iki ta. Sing iki?
0: Iya.
1: Dokor dhewe iki?
0: Heeh, sing paling dokor dhewe.
2: Itu kan sebuah dompet ini berwarna merah. Oh. Bagi pengunjung yang merasa tertinggal atau kehilangan, dipersilakan melapor
0: coba
2: ke security pemeriksaan.
0: Boleh karakter-karakter iku lho.
1: Karakter ono gak ya karakter sing nganu budaya Jawa?
0: Ono gak sih wong iki ya tema
1: iki apa ya? Iki budaya apa iki? Iki apik le lho. Apik kan?
0: Lucu.
1: Iki
0: nggae baju adat kabeh ya.
1: Iya kan toto. Emang iku temae ngono.
0: Iki pasti toto Jawa kan ya?
1: Iya, tapi enggak ro Jawa ndi aku ya bingung. Tapi gak apa lah.
0: Coba slet Rono apa geser-geseran.
1: Iki. Eh aku pengen tuku iki deh.
0: Yo.
1: Karaktere.
0: Kira iku 150 poin ya.
1: Berarti kita main di sini iki kita. Tapi kayak iki kayak ono karakter-karakter sampingan ngene lho kayak background-e. Nah iki lak kok gambar. Iki gambar reok gak sih?
0: Iya gak sih wong ono kayak burie iku lho.
1: Yo iku reok kan, reok yo.
0: Terus yang iku ora nemane geseran
1: iki.
0: Iku apa ya kok kaya gurung mbok buka iku.
1: Iki aku kudu nganukno poin iki le. Kae mbukae. Tapi kok kaya unik ngono ya. Kaya kaos sing ngono iku warnai.
0: Iya lucu ya.
1: Ya kaya simpel tapi
2: api. Telah ditemukan sebuah dompet warna hitam yang bercoklat.
1: Iya bener. Aku kayak kok iku.
0: Oke ngono lho kayak
2: garis barang-barang bawaan
0: warna untuk merah putih ya iku ya.
1: Iya. Tekan dia iku aku serasa kok eling cuma iku.
0: Aku bodoh
1: so yo.
0: Tapi nang di ngono lho. Tapi ya ada leran sih kak sih tuku ngombe. Kok ini mana?
1: Iya bisa kak bapak wis
0: tapi penasaran aku.
1: Iya takut siapa ya bingung lah dewe si ngeru kayak gini ki
0: pokoknya dibuka ya lo.
1: Iya iya wis
0: aku mau ngombe sih lo.
1: Iya nak tuku nanti nak kona ta ikut ta
0: tapi rame lo iki
1: gak apa-apa lah mau ngancarnya ada event ya apa kate
0: terus gak main gimana ya
1: iya
0: ya saya cepet
1: iya ayo.

0: ini kah?
1: Iya.
0: Aku juga penasaran nih, Ki.
1: Iya, iya. Iya.
0: Ayo digedekno manan. Iku lho.
1: Ya zoomen ngene lho.
0: Wah, piye yo garis-garis ngono lho. Kayak aku penasaran iki lho.
1: Aku mulai iki gak ero iki teko endi. Jadi kayak apa ngono?
0: Iya, aku kayak apa ya rasa penasaranku lho, dhuwur.
2: Oh iya, Mbak. Oh, itu kayaknya baju pakaian yang ada di daerahku ya?
0: Oh, Ibu iya, tahu.
2: Iya, itu kayaknya di daerahku itu bajunya pakaian adatnya seperti itu.
0: Oh, di daerah mana, Bu?
2: Di Madura.
0: Oh, ala Madura.
1: Iya, iya, Keyo.
0: Berarti Madura seperti ini ya, Bu?
2: Iya, pakaian adatnya seperti itu.
0: Oh, ini Bu, perkenalkan, saya Keila.
1: Saya Cila, Bu.
0: Ya, ibunya siapa?
2: Saya Prita.
0: Oh, Ibu Prita. Ya.
1: Salam kenal, Bu.
2: Iya, salam ya. Kenal, Mbak.
0: Ini, Bu, tentang game, tentang kesenian gitu loh.
1: Iya.
0: Berarti ini baju adatnya namanya apa ya, Bu? Aku pengen tahu loh.
1: Iya.
2: Iya, kan itu kan saya lihat ada yang pakai baju warnanya motif garis-garis merah putih
0: iya,
2: ya.
0: Betul.
2: Iya, terus ada luarannya hitam, terus juga celananya hitam ya itu. Namanya kalau di daerah saya itu baju sakera.
0: Oh, sakera. Gitu.
2: Iya, dia juga pakai odeng namanya ya, odeng. Topi yang ada odeng. Di atas itu.
0: Oh, yang dipakai ini nih. Ini karakternya juga make loh, Bu, tuh. Ya kan?
2: Iya, itu namanya sakera kalau di Madura untuk yang laki-laki ya, seperti itu.
0: Kalau yang perempuan apa ya, Bu, ya?
2: Tadi ada juga yang perempuan ya?
0: Iya, kita enggak tahu namanya apa tapi
2: iya, itu
0: mana coba geser, Kay? Iki ini nih. Nah, ini. Ini juga sama, ada merah, hitam, putih. Ya, ini sama namanya, Bu.
2: Ini kalau di pakaian itu laki-laki sama perempuan beda namanya ya. Oh. Kalau misalnya di perempuan kan kita lihat dia pakai batiknya atau yang atasannya itu kan kebaya merah ya warnanya ya. Nah, itu kalau di Madura pakaian adat namanya dia Marlena.
0: Marlena.
2: Iya.
0: Unik ya namanya ya.
2: Cantik ya namanya ya.
1: Saya pikir cuma satu, Bu, sakera.
2: Iya,
1: ternyata saya geser lagi, ada lagi.
2: Iya, ternyata yang perempuan sama laki-laki beda namanya ya, pakaian adatnya.
0: Ada lagi nggak, Bu, keseniannya?
2: Iya, jadi kalau di Madura itu mungkin adik-adik ini atau teman-teman pernah lihat ya, kalau atau pernah dengar ada namanya karapan sapi ya.
0: Oh iya, pernah dengar.
2: Coba-coba digeser lagi, mungkin ada itu.
0: Oh, situ. Ada kayak ini. Ini, oh gini ya.
2: Karapan sapi.
0: Bagus ya. Itu kayak gimana, Bu?
2: Iya, itu jadi kalau kita lihat kan dia seperti ada sapi yang terus ditunggangi oleh seseorang begitu kan ya. Kemudian dia semacam balapan begitu dengan sesama yang lain, sama juga seperti itu.
0: Tapi balapannya pakai sapi ya, Bu?
2: Iya, mungkin pernah lihat ya, ada di uang koin atau di mana gitu juga ada gambar gitu ya.
0: Iya, Bu.
2: Kemudian ada lagi misalnya ada topeng ya, kalau misalnya kita belajar di seni itu ada namanya topeng dalang gitu, topeng juga ada musik mungkin. Juga kalau di Madura juga ada, kalau adik-adik tahu misalnya tokoh ya, tokoh misalnya ada namanya tokoh Joko Tole, itu tokoh yang sangat terkenal di Madura juga gitu ya.
0: Gitu ya.
2: Iya, dia juga menjelajah seperti ini ya, menjelajah dari satu desa ke desa lain untuk mencari sesuatu, punya kisah gitu ya.
0: Ini ngomong-ngomong tentang Madura nih, aku jadi apa ya, tertarik gitu loh. Pengen tahu lebih dalam gitu.
2: Lah, adiknya dari mana ini?
1: Saya dari Jawa, Bu.
0: Surabaya kita.
2: Iya, main di sini ya.
0: Iya. Kalau misalnya makanan khas gitu tuh apa di Madura?
2: Makanan khas Madura ya.
0: Iya.
2: Dia misalnya ada bebek songkem itu juga.
0: Bebek songkem itu diapain bebeknya?
2: Bebeknya dikukus ya, dikukus.
0: Oh, dikukus.
2: Pedes bebeknya.
0: Oh, terus ada apa lagi?
1: Di ada. Madura ada kayak batik-batik gitu, Bu, yang bagus. Apa gimana?
2: Ada juga batik di daerah Tanjung Bumi itu juga dia penghasil batik ya, banyak juga di situ dia. Kemudian ada misalnya tradisi atau yang khas di Madura itu, kalau misalnya mungkin teman-teman pernah lihat ada rumah, pasti ciri khasnya terasnya luas gitu ya. Itu juga kalau di Madura itu disebut dengan tanean lanceng gitu. Jadi rumah, kemudian di pinggir-pinggirnya pasti dia ada teras-terasannya. Jadi orang Madura tuh suka sekali dengan berkumpul
1: keluarga
2: berkumpul keluarga di teras gitu. Jadi makanya rumahnya itu luas-luas, halamannya juga luas-luas gitu. Tanean itu dari bahasa Madura ya. Tanean itu teras, lancing itu luas itu. Jadi ciri khasnya mereka itu memang rumahnya luas-luas terasnya, karena memang suka berkumpul, suka
1: ngobrol. Medsos juga gitu sih Bu, luas-luas halamannya.
2: Gitu memang ya.
1: Ya Madura tuh yang
2: iya, jadi beda ya kalau dengan kita ya. Mereka memang lebih ke ini ya, kalau misalnya membuat rumah itu memang sukanya keluarga besar begitu. Jadi makanya memang terkesan kalau kita lihat rumahnya berjejer-jejer, kemudian kadang antar saudara juga memang saling berdekatan rumahnya, karena memang mereka kekeluargaannya sangat erat sekali. Jadi kadang satu rumah banyak berkumpul.
1: Menarik sekali ya Bu.
2: Iya. Nih, jadi adik-adik dari sini tahu ya, ternyata waktu tadi main game, nah akhirnya
1: tahu sekarang.
2: Iya.
0: Ya untung ketemu Ibu. Bu Prita ya.
2: Iya.
0: Terima kasih Bu Prita. Jadi kita tahu apa tentang Madura gitu.
2: Iya, sudah pernah ke Madura atau belum?
1: Belum Bu.
2: Iya, kalau gitu kapan-kapan wajib harus ke sana ya.
0: Iya, pasti.
2: Iya, lewat Suramadu bagus juga di situ. Iya. Jadi teman-teman kalau misalnya adik-adik main game sekalian tadi, kalau ada unsur-unsur budayanya akan lebih bagus lagi. Karena apa? Tadi Anda sambil bermain-main juga sambil bisa mempelajari, oh ternyata budaya di Madura itu pakaiannya seperti ini, kemudian tradisinya seperti ini. Jadi main gamenya bukan hanya untuk kesenangan saja, tapi bisa sambil belajar juga tentang daerah-daerah di Madura, di Jawa, di mana. Jadi ada unsur untuk pembelajarannya juga, sekaligus yang membuat game bisa melestarikan kebudayaan lokal di daerahnya sendiri-sendiri, seperti itu ya.
0: Iya Bu, makasih ya.
2: Iya, ya sudah kalau begitu saya lanjut belanja dulu ya.
0: Makasih sekali lagi ya

0: Gey, adikku kan ini kan dikandani siapa itu namanya? Bu Prita. Nah, terus ada kan jadi tahu ya tentang iyo. Madura. Tapi aku ya pengen nek kandani siapa Aureliku, CDE ya. Iya,
1: Aureli gak sih do melok iku kan ya.
0: Iya.
1: Mancen rugi arek kan dari karo kan.
0: Iku arek diceluk ta?
1: Iya kan, Nana.
0: Rel.
2: Hah? Apa sih
0: pengomong? Ini ku awakmu lho, rugi banget aku gak melok event wingi ku.
2: Iya, aku iku rugi sih. Wong aku wingi tangi ku kawanan sih.
0: Iya, wingi ku lho.
2: Iya.
0: Wingi ku.
2: Aku seneng bapakku tangi.
0: Aku ketemu
2: awan-awan.
0: Siapa namanya iki?
1: Bu Prita.
0: Nah, iku.
2: Sopo? Perasaan gurune aja gak ana jenenge Bu Prita.
1: Enggak, duduk gurune dhewe.
0: Duduk kayak wong stranger ngono lho.
2: Lah, kok iso kenal?
0: Ya iso, soalnya terus akhirnya ya wonge ku ngasih tahu wak dhewe tentang apa kaya ada kan game ya, main game daerah ya.
2: Game apa anyar toh?
1: Iya, game ini event iku. Nah, dia bingung.
2: Toko daerah dia ngono ta.
0: Nah, pas dhewe ngecek-ngecek Bu Prita iki moro-moro lewat. Lihat tak dhewe. Iku kan baju daerahku ngono.
2: Daerah di saya emangnya kok sampai gak ngerti bareng
0: Madura.
2: Madura.
0: Iya.
2: Oh, ala si merah putih kan.
0: Betul. Kamu ngerti kan?
2: Ngerti aku lek klambine tok, lek game gak ngerti. Gak paham
1: juga. Jenenge ro gak jenenge?
0: Iya.
2: Kok?
0: Iku anak
2: merah putih.
1: Lo ngawur.
0: Enggak.
2: Terus
0: baju adat Sakera kambe apa guys? Satu iku.
1: Aduh.
0: Marlena, nah iku mau.
2: Jenenge kok unik.
0: Iya.
2: Sakera iku sing ndi?
0: Sing gawe lanang iku. Lek Marlena gawe wedok.
2: Walah. Iya aku kok kelewat yo.
0: Ana kan? Kesenian-kesenian bareng lho.
2: Diajari sisan.
0: Iya, aja dikasih tahu. Iki tentang koyo permainane ana karapan sapi. Bareng ana
2: karapan sapi ku sing piye tradisi wong kono ta?
0: Iya. Koyo balapan ngono lho, balapan sapi.
2: Sapi.
0: Ono
2: yo.
0: Seru pasti, aku pengen
2: kaya
0: nyoba
2: seru cuma. Deh.
0: Tapi ade rono ta? Kapan-kapan
2: tapi. Yo, dhewe rono kok gak ono karapan sapi.
0: Browsing bisa ae.
1: Mas yo gak ono karapan sapi lah iso nganu liane kulinere.
2: Iya sih, tapi kan aku kepone karo karapan sapi ku mau.
1: Nak Madura iku lho ternyata ono Kraton Sumenep.
2: Kraton Sumenep.
0: Oh, iya.
2: Dene kerajaan ngono iku ta.
1: Iya.
0: Biyen.
2: Walah, apik koyok
0: aku ya. He, tak ana ni. Aku duwe nomor teleponnya Bu Prita. Coba lek misal dhewe iku ta. Rono kok kabari Bu Prita.
2: Ya oleh sih koyok ngono, cuman ngenteni awake dhewe kapan praine iki ya. Engko awake dhewe merono.
0: Bareng-bareng.
2: Loh iya, pastine bareng-bareng.
0: Bulan meneh iku lak prei to, Wak Dewe.
2: Iya, no, prei sih iku. Iya, bulan meneh ya awake dhewe merono. Asik ya wonge berarti.
0: Iya, baik lho wong iku.
2: Iya ya.
0: Ade dikandani.
2: Diajari. Tradisi enak kono iki ya apa?
0: Bisa ade dipeseni lho.
2: Dipeseni apa?
0: Dadi generasi muda sing tahu tentang Madura ngono iku.
2: Oh, tentang daerah-daerah ngono
0: iya. Kita. Ambek kesenian daerah liyane.
2: Dadi gak mek daerahe awake dhewe tok to sing gak ada ngerti iki. Oh, ala ngono ya.
0: Wes ayo.
2: Malah buat kulo wes jam sekolah.
1: Ya wes
0: saya. Wes bel. Ayo.
1: Saya.
3: Cak Ning, cekap semanten. Siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing janing balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Lia bakal nganjani sampean kabeh sampai jam 10 awan mengko janing ya. Sampean mau sampun midhangetaken siaran Bangun Desa. Barek tema niku mau main games kenal Madura belajar lan melestarikan budaya lewat teknologi janing ya. Sadurunge tak lanjut nah ya apa kabar dene iki janing? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sang lagi lara mungkin-mungkin nanti paringe seger waras ben iso aktivitas mane jane. Terus mungkin-mungkin isu-isu iki kegiatane sampean kabeh lancar jane ya, tanpa ada halangan apapun dan dipermudahkan gitu ya jane ya. Soale lek isu-isu ngene iki tasih dereng berangkat ya, utawa ana sing wis di perjalanan. Jadi perjalanan kudu hati-hati. Nah, jane saniki wayahe aku menehi info prakiraan cuaca wilayah Jawa Timur lan sakiwa tengene kanggo dina iki, Kamis 24 September 2016 janing. Miturut prakiraan saka prakirawan BMKG Juanda, isu iki janing cuacane diperkirakno cerah berawan, tapi ono peluang udan ringan nang beberapa wilayah. Mlebu awan sampai sore, cuacane diperkirakno berawan lan isih ono kemungkinan udan ringan maneh. Kanggo bengi janing kondisi cuacane diperkirakno berawan kanthi peluang udara kabur, sementara kanggo dini hari, cuacane diperkirakno cerah berawan. Lan ana kemungkinan kabut utawa asap nang beberapa wilayah. Kanggo suhu udara dina iki janing diperkirakno antara 11 sampai 36 derajat Celcius. Kanti kelembapan udara selawe sampai 100%. Angine janing diperkirakno saka arah timur laut kanti kecepatan antara 5 sampai 39 km/jam. Jadi kanggo Cak Neng sing ngarep aktivitas nang jobo dino iki tetep pratekno perubahan cuaca ya Cak Neng. Nek udan mulai turun ojo dipaksa terus aktivitas nang jobo. Lan nek ketemu wilayah sing udarane kabur utawa ana kabut lan asap utamane pas perjalanan tetep hati-hati lan perhatekno jarak pandange. Ya sakne iku mau prakiraan cuaca wilayah Jawa Timur lan sakiwa tengene dino iki saka prakirawan BMKG Juanda. Tetap jaga kesehatan, hati-hati neng dalan lan selamat beraktivitas.

Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarah. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning binarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cakning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cakning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi dosa. Cakning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya.

Ngecani sama aja bareng Barek Perempat RRI Surabaya. Caning kau tak lanjut nomane nang jam pitu ya. Seperti biasa nih agenda nih ya, tanggal 4 September iki kira-kira memperingati dino opo. Tapi saat durungiku tak eling nomane, tak info nomane mengko wonten mengko sore ya caning ya. Goyang Dandut Live ya, Live Turn Gallery 3 Prasetya RRI Surabaya. Aja lali datang Cak Ning, sing pengen datang monggo-monggo. Nggak terlanjut namanya nang jam itu, tetep nang perempat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Walah, ngono ya Ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nanggone Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

Janing ta sampe no wara-wara jam 7 isuk. Janing Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya RI Irawan mengapresiasi pelaksanaan program Kampung Pancasila. Hal ini untuk memperkuat tata kelola pemerintah berbasis partisipasi warga sekaligus sebagai wadah mengorganisasi sumber daya dan juga keberlanjutan ke pembangunan. Kabar liyane Janing, Pemkot Surabaya masang sejumlah unit alat deteksi gempa bumi utawa seismograf sebagai upaya mitigasi bencana lan mantau pergerakan loro jalur patahan aktif yang melintasi wilayah Surabaya lan Sidoarjo. Kepala BPBD Surabaya Irfan Widianto nyampe no alat yang dipasang jenis Raspberry Shake utawa RS6D yang duwe keunggulan mampu merekam getaran gempa skala kecil sampai gempa kuat lan dilengkapi kecerdasan buatan AI yang iso ngerekam data secara instan tanpa jeda. Janing iku mau ya rek wara-wara jam 7 isu iki ketemu maneh nang wara-wara jam 8 isu.